0: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bawah tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bawah tahun 2027.
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bawah tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027, di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
3: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
4: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
2: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Tri Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
6: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
5: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
5: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
7: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfidziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
8: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awal kan Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
7: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
9: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU.
10: Harapannya kepada Ketum terpilih
9: bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
7: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara, disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
11: laporan khusus.
12: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 GW peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 GW. Pembangunan PLTS 100 GW peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 GW peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
12: 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh impor lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh impor lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
3: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GW peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
13: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
3: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MW peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
14: Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
11: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
15: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
16: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
17: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
20: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Adi Sindia, hadir untuk informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kedungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
21: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
0: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, pendengar kami. Ya.
21: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang, dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kembali bersama kami tim Nunukan Pagi ini yang bertugas. Kami ajak Anda untuk mengikuti acara kami selanjutnya di program Opini Publik edisi hari ini.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari,

0: pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Halo Sobat RRI Nunukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku bagi peserta

istri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Licensed Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat beragam. Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Wilayah yang menjadi Provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan pernah menguasai wilayah pesisir yang terdiri dari beberapa daerah, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Sabah, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam suku. Oleh sebab itu, cukup banyak bahasa daerah yang berkembang di wilayah Kalimantan Utara. Menurut data dari peta bahasa milik Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, tercatat ada 11 bahasa daerah di wilayah Kalimantan Utara. Di antaranya, Abai, Bugis, Bulungan, Kenyah, Longpulung, Lundayah, Punan Paking, Saban, Tenggalan, Tidung, dan Umalung. Walaupun memiliki ragam bahasa, rakyat Indonesia jangan lupa untuk mengutamakan bahasa Indonesia, namun tetap melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?

0: Anda masih bersama kami tim Nurukan Pagi. Pendengar, saya Wina Dewiana kembali hadir menyapa Anda di program Dialog Interaktif dalam Studio Prioritas Nasional untuk pagi hari ini hingga pukul 10 pagi hari nanti. Dan pendengar, di tengah maraknya tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat, masyarakat harus semakin waspada ini terhadap yang namanya investasi bodong di berbagai modus ya, penipuan berkedok investasi. Lalu bagaimana Polri hadir melindungi masyarakat dan memperkuat penegakan hukum? Dan dalam dialog interaktif dalam studio untuk pagi hari ini, kami hadirkan sebuah tema untuk Anda terkait lindungi masyarakat dari investasi bodong, penguatan penegakan hukum dan perlindungan ekonomi dalam implementasi Asta Cita. Bersama Kapolres Nunukan untuk pagi hari ini diwakili oleh Kasat Reskrim Polres Nunukan AKP Wisnu Bramantio, kita akan mengupas tuntas modus, kemudian juga seperti apa pencegahannya hingga langkah hukum menghadapi investasi bodong. Kami sapa terlebih dahulu Pak Kasat yang sudah hadir di studio saat ini. Halo, selamat pagi Pak Kasat. Ya,
1: selamat pagi Bu.
0: Sehat hari ini Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, bisa dilihat juga pendengar ya di monitor Anda masing-masing. Dan kami informasikan juga saat ini siaran RRI Nunukan tidak hanya Anda bisa dengarkan melalui radio saja untuk di 3 frekuensi. Kita pancar luaskan dari wilayah Nunukan, kemudian juga wilayah Sebatik dan wilayah Krayan. Kami juga hadirkan di aplikasi RRI Digital yang di mana saja Anda berada dapat Anda dengarkan siaran RRI Nunukan pastinya. Kami siarkan saat ini melalui media sosial kami di official YouTube dan juga fanpage Facebook RRI Nunukan. Jadi search aja ya untuk Anda yang ingin tonton langsung, search untuk di official YouTube kami RRI Nunukan, kemudian untuk Anda yang ingin tonton melalui Facebook LPP RRI Nunukan, ada LPP di depannya. Kami untuk di topik lindungi masyarakat dari investasi bodong, penguatan penegakan hukum dan perlindungan ekonomi dalam implementasi Asta Cita. Baik Pak Kasat, terkait topik kita untuk pagi hari ini, seberapa serius ancaman investasi bodong ini terhadap masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya saat ini Pak Kasat?
1: Ya kalau saya lihat ya sangat serius Bu ya. Karena memang investasi bodong ini kan dilakukan dengan berbagai modus. Dari konvensional sampai dengan menggunakan fasilitas-fasilitas digital.
0: Ya.
1: Dengan modus seperti itu semua elemen bisa kena Bu, dari mulai kalangan bawah sampai kalangan atas bisa kena. Makanya ini saya anggap ya memang sangat serius. Dia melaksanakan apa? Perbuatannya dengan berbagai modus itu tadi, dari konvensional sampai dengan memanfaatkan fasilitas digital. Dengan seperti itu kan jadi semua kalangan bisa kena, konvensional bisa kalangan menengah ke bawah, ketika dia menggunakan fasilitas digital bisa kena sampai kalangan atas seperti itu. Makanya sangat ya sangat berbahaya menurut saya.
0: Baik, untuk modus investasi bodong yang perlu diwaspadai di masyarakat, kira-kira apa tuh Pak Kasat?
1: Sampai saat ini yang kemarin kita tangani ya modusnya melalui sosial media ya. Mereka memberikan apa, membuat sebuah flyer seperti itu, mengatasnamakan seperti AMA Investasi menyediakan layanan ketika tanam modal sekian dikembalikan sekian dengan keuntungan sekian dalam waktu sekian. Itu yang terjadi saat ini di Nunukan, yang marak terjadi di Nunukan. Dan menurut pemantauan kami masih banyak modus-modus lain yang melalui platform digital, melalui juga konvensional dengan bertemu secara langsung, itu banyak terjadi di Nunukan seperti itu.
0: Baik-baik. Untuk himbauan ini sudah diberikan sosialisasi edukasi begitu kepada masyarakat gitu ya Pak Kasat ya. Tapi kenapa untuk masyarakat ini sendiri mudah sekali tergiur dengan tawaran yang tadi disampaikan, keuntungan besar dalam waktu yang singkat begitu Pak Kasat?
1: Ya yang pertama memang ya kita tergantung individu Bu ya, masyarakat, apa edukasi terhadap masyarakat. Kebanyakan memang modus-modus pelaku ini kan memang dia menjerat korban. Menjerat korban itu dengan berbagai cara. Ya contohnya ketika kita ditawarkan investasi seperti itu dengan keuntungan besar, keuntungan besar dalam waktu singkat, dia ditambah dengan penyerangan psikologis. Contoh, saya berikan contoh. Ketika kita ditawarkan investasi, nanti si pelaku ini menggunakan influencer. Contoh misalnya, oh ini sudah ikut nih Bu, ini sudah ikut misalnya salah satu apa influencer atau seperti apa. Itu memberikan dorongan daya tarik tersendiri bagi si calon korban.
0: Karena ada contohnya begitu.
1: Ada contohnya. Ketika nanti itu juga masih korbannya ragu, lagi mereka menyerang secara psikologis. Ayo cepat, ini membernya sudah mau full ini, nanti kamu tidak bisa masuk lagi, rugi ini, nanti uang kamu ngendap, tidak dapat keuntungan, mending cepat ini, cepat ambil keputusan, cepat setor ke kita, seperti itu. Jadi secara psikologis juga diserang, makanya itu yang membuat, ya kemarin kan saya bilang korbannya rata-rata ibu-ibu, ya kan ibu-ibu mindsetnya mungkin ah ini keuntungan besarnya dalam waktu cepat, ditambah lagi dengan dorongan-dorongan psikologi seperti itu, ya makin ini dia, makin bulat tekadnya untuk ngikut investasi seperti itu.
0: Baik, kalau untuk kasusnya ini sudah berapa banyak yang terjadi di Kabupaten Nunukan, Pak Kasat?
1: Ini sementara kan kemarin seperti sudah saya rilis itu, kita ada 21 laporan polisi.
0: Lumayan banyak ya,
1: Pak? Iya, banyak. Ini juga masih kami terus berjalan sampai saat ini juga kami masih menerima laporan terkait investasi bodong dan bahkan ya nilainya sampai miliaran rupiah. Makanya kami dalami, ya saya harap ini bisa juga menjadi pelajaran buat masyarakat lah. Baik. Jangan mudah terpikat dengan investasi seperti itu.
0: Baik. Baik Pak Kasat, berbicara soal investasi, sebenarnya kan kita ingin menabung untuk di hari tua, masa depan begitu Pak Kasat ya, untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah kita begitu. Nah namun ada juga yang saat ini sedang kita takutkan, khawatirkan investasi bodong pula ini. Nah ini bagaimana Pak Kasat untuk kita bisa membedakan, masyarakat harus pintar nih, antara investasi legal dan investasi bodong nih, apa yang perlu mungkin ada ilmu-ilmunya harus diketahui begitu.
1: Nah, kalau itu kita saya rasakan dalam proses investasi ini ada lembaga yang menaungi terkait aktivitas keuangan, yaitu OJK. Ya ada baiknya ketika nanti masyarakat ditawarkan investasi mungkin dalam bentuk atas nama perusahaan, atas nama apa, dicek di aplikasi OJK. Di situ ada tertera bahwa aplikasi ini ataupun investasi ini, perusahaan ini terdaftar di OJK. Seperti itu, bisa dicek di situ. Dan juga kita jangan tergiur dengan yang ditawarkan, langsung ditawarkan dengan keuntungan besar dengan waktu yang cepat, itu jangan mudah tergoda seperti itu. Yang jelas ketika masyarakat ditawarkan seperti itu, kita cek dulu kebenaran atau perusahaan tersebut terdaftar di OJK atau enggak. Selain itu juga ada modus-modus lain, yaitu dia memang terdaftar tetapi aktivitasnya berbeda. Jadi aktivitas perusahaan itu berbeda, izin yang digunakan di OJK itu berbeda, aktivitasnya berbeda. Jadi ini perlu juga pendalaman, analisa ya. Ada baiknya ketika seperti itu ya konsultasikan ke orang yang lebih paham lah. Kami juga dari pihak kepolisian membuka pintu selebar-lebarnya di kantor. Ya kalau ada masyarakat yang ingin konsultasi terkait itu, ya namanya ini proses pencegahan Bu ya, jangan sampai masyarakat terkena korban jadi investasi bodong seperti itu.
0: Baik. Tadi disampaikan Pak Kasat juga, pendengar ya harus mencari tahu dulu nih dari apakah untuk si perusahaan ini ya ataupun investasi menawarkan ini terdaftar di OJK. Namun biasanya, mohon maaf ya, tidak semuanya juga sih masyarakat ini malas untuk yang terlalu ribet begitu, Pak Kasat ya, malas ngecek lagi atau melihat apakah terdaftar atau tidak. Nah, apakah ada ciri-ciri yang paling sederhana begitu yang harus dikenali masyarakat begitu, Pak Kasat, sebelum mereka nih mau menyerahkan uangnya dengan cuma-cuma begitu ya, apalagi kalau yang ngajak itu teman dekat begitu, Pak Kasat.
1: Betul.
0: Nah, itu bagaimana?
1: Ciri-ciri khusus ya itu tadi Bu, ciri khusus untung besar dalam waktu cepat, itu perlu diwaspadai. Seperti itu ya, kalau memang masyarakat tidak tahu cara membuka aplikasi OJK, silakan datang kantor polisi. Kita juga kan dalam proses pelayanan masyarakat ada layanan 110, silakan kontak 110, nanti petugas kami datang, kita jelaskan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi terhadap akun tersebut atau seperti apa, seperti itu Bu.
0: Jadi harus memang waspada.
1: Iya, waspada ya. Yang paling menarik perhatian kan keuntungan besar dalam waktu singkat, itu aja Bu. Itu perlu dikroscek lagi. Diprosek mendalam lagi nanti.
0: Karena
1: itu
0: memang kalau misalnya nih investasi bodong nih, kemudian sudah mengalami kerugian yang tidak dalam nominal kecil, ini uangnya memang tidak bisa kembali begitu ya Pak Kasat ya?
1: Nah, ini di dalam ada pemerintah membentuk dari OJK Bu ya, di bawah OJK itu ada Indonesia Anti Scam Center. Itu bisa kita membuat laporan di situ. Jadi proses kerjanya itu kita melaporkan ke situ dengan waktu secepat mungkin. Itu pihak OJK itu akan memblokir rekening yang digunakan untuk mentransfer itu Bu. Diblokir sama mereka. Jadi suatu saat nanti kita bisa mengajukan permohonan ke OJK dengan dasar laporan bahwa kita sudah memberikan laporan gini-gini dalam waktu gini-gini ini, kerugian sekitar segitu, nanti dikembalikan sama orang OJK seperti itu. Itu organisasi atau badan yang dibentuk oleh pemerintah di bawah OJK. Itu saat ini sedang seperti itu, Bu.
0: Baik. Jadi untuk korban yang ada di Kabupaten Nunukan, untuk masyarakat kita begitu ya, Pak Kasat, jangan ragu untuk melaporkan, barangkali datang ke kantor polisi untuk bertanya juga boleh di sana. Bisa mendapatkan informasi-informasinya gitu ya, Pak Kasat. Betul. Ya. Baik, Pak Kasat, apakah masyarakat di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini misalnya memiliki kerawanan khusus begitu terhadap praktik investasi ilegal ini, Pak Kasat?
1: Ya. Kalau di perbatasan saya rasa sangat berpotensi, Bu ya. Karena ya sebenarnya sih kalau investasi bodong ini kan apalagi yang menggunakan platform digital, itu kan borderless, Bu, tidak mengenal batas. Cuman ya memang yang terjadi saat ini di Nunukan itu masih dalam yang konvensional, Bu ya. Jadi dari mulut ke mulut tergoda keuntungan besar seperti itu ya. Wilayah perbatasan saya rasa cukup berpotensi untuk memberikan kontribusi korban-korban penipuan investasi bodong. Itu.
0: Baik, baik Pak Kasat, ini dalam hal ini seberapa penting masyarakat menyimpan bukti transfer misalnya, atau juga percakapan mereka di WhatsApp, nomor rekening itu, dan identitas pelaku, Pak Kasat? Karena kadang-kadang kan kita kalau nyimpan juga enggak butuh nih, padahal kita enggak tahu nih ini ilegal atau legal begitu investasinya. Nah, akibat pada suatu saat kejadian ada kasus, pasti pihak berwenang minta, mana bukti, Bu, ya, betul, apa segala macam, sementara kita tidak menyimpan atau tidak mempedulikan hal itu sebelumnya begitu. Nah, ini bagaimana
1: ya, Pak? Saya rasa itu sangat penting biar kita menyimpan bukti transfer, bukti percakapan, karena itu akan menjadi alat bukti kita di kepolisian sebagai nanti penegakan hukum. Nanti kita cross check kembali bahwa ditransfer kemana, nanti kita dasarnya dari bukti transfer seperti itu. Makanya ketika terjadi seperti itu, ya disimpan semua bukti percakapan, transfer segala macam, silakan disimpan. Seperti itu.
0: Jadi pintar-pintar aja nih untuk masyarakat kita juga ya. Tapi semoga untuk yang saat ini sedang berinvestasi juga, kalau memang khawatir nih untuk mereka investasi apakah juga legal atau ilegal ini ya, nggak ada salahnya untuk mencari tahu dari sekarang begitu ya, Pak Kasat ya, seperti apa, apakah sudah terdaftar di OJK, kalaupun sudah terdaftar nih resmi tak nih gitu ya.
1: Dan juga kan sekarang ini gini, Bu, itu kan kalau yang seperti itu kan dia tidak jelas usahanya. Dia cuma menawarkan tanam modal sekian, keuntungan sekian. Apa salahnya kita cek dalam bentuk apa sih usahanya, gitu kan? Apakah usaha perdagangan, apakah usaha pertanian, perkebunan, itu perlu kita cek juga. Jadi kita bisa berpikir bahwa uang itu dari hasil ini gitu loh. Jangan cuma, oh kita tanam modal dapat untung sekian. Jadi kita cross-check juga usaha yang digunakan itu apa? Perdagangan kah, perkebunan kah, pertanian kah? Jadi untuk kita lebih yakin gitu kan. Kalau memang investasi, usahanya jelas. Misalnya saya investasi nih dalam usaha perdagangan, oh ada tokonya, ada barang-barang yang dijual, ya kan, ada kantornya. Ya berarti kita percaya, oh memang ini aktivitas seperti ini, berarti keuntungan saya itu didapat dari usaha ini gitu loh. Kan jelas seperti itu. Nah, itu di cross check kembali, Bu, gitu.
0: Baik. Baik, pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan dalam dialog interaktif dalam studio Prioritas Nasional. Kami hadirkan untuk Anda bincang-bincang, kita hadir langsung di studio RRI Nunukan bersama Pak Kasat ya. Untuk Anda yang barangkali ada pertanyaan nih ya, jangan ragu, jangan takut untuk bergabung, silahkan pendengar di 0811-5311945. Anda bisa telepon kami langsung. Kemudian untuk yang ingin mengirimkan SMS, WhatsApp juga boleh. Nah, untuk Anda yang saat ini sedang tonton kami melalui YouTube dan Facebook ya, Anda bisa bergabung bersama kami melalui kolom komentar yang tersedia. Kami tunggu partisipasi Anda. Pak Kasat, izin kita break dulu, Pak Kasat boleh. Kami akan kembali untuk Anda pendengar setelah yang berikut ini.
2: Halo Sobat RRI Nunukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi

0: Baik, Anda masih mendengarkan siaran kami pendengar di 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan, kemudian wilayah Sebatik 91,5 MHz, dan untuk wilayah Krayan 92,7 MHz. Masih kami hadirkan juga untuk Anda saat ini siaran langsung dari YouTube dan juga Facebook RRI Nunukan, tersiarkan dialog interaktif dalam studio prioritas nasional bersama Pak Kasat ya. Dan bincang-bincang kita terkait investasi bodong pendengar. Nah, ini hal ini juga sebenarnya sangat mengkhawatirkan, menakutkan ya untuk masyarakat Kabupaten Nunukan. Barangkali hari ini kita nih aku harus antisipasi, waspada begitu. Ternyata kita juga bisa saja ikut terpengaruh kapan saja dan dengan siapa saja orang yang ada di sekitar kita. Dan bagaimana untuk kita terus waspada diri dan harus mencari tahu juga informasi-informasinya dari sumber yang tepat dan benar pastinya. Baik Pak Kasat, kita sambung bincang-bincang kita terkait koordinasi Pak Kasat ya. Bagaimana nih koordinasi antara Polres dari Polres juga dengan OJK terkait atau juga perbankan barangkali seperti itu dan instansi terkait dalam menangani investasi ilegal ini Pak Kasat?
1: Ya, kita koordinasi utamanya dalam proses penyidikan Bu ya. Kita tetap koordinasi dengan OJK dan pihak-pihak bank. Kita bersurat ke pihak-pihak terkait ya untuk menelusuri terkait izin operasi, izin mungkin pelaksanaan proses investasi, dan juga kita telusuri terkait aliran dana. Aliran dana kita bersurat ke OJK dan juga ke bank-bank pihak terkait. Selama ini berjalan dengan baik, Bu.
0: Dan kalau yang namanya korban pasti mau mengadu, mengeluhnya ke siapa? Karena pasti ada pertanyaan, kenapa bisa terpengaruh, kenapa mau ikut gitu. Ya, nah

0: apakah selain si pelaku yang juga merekrut anggota misalnya atau sebagai afiliator, ini bisa dijerat hukum juga begitu Pak Kasat?
1: Bisa, bisa Bu. Jadi pihak-pihak yang terkait yang turut serta dalam kegiatan itu bisa kita proses juga Bu.
0: Baik, dari pihak Polri sendiri untuk menelusuri aliran dana kasus investasi bodong ini seperti apa Pak Kasat?
1: Ya kita telusuri bersurat melalui OJK dan pihak-pihak bank terkait, kita telusuri kemana aliran dananya Bu, di mana terkumpulnya. Ya itulah menjadi alat bukti kita juga nanti dalam proses penyidikan Bu. Seperti itu.
0: Baik, selama kasus ini yang sudah ditangani begitu Pak Kasat, apakah ada indikasi investasi bodong tapi mereka menggunakan rekening orang lain ya gitu ya, atau rekening pinjaman untuk menampung uang si korban ini?
1: Yang sudah kita proses ini semua menggunakan rekening atas dia sendiri Bu.
0: Masing-masing gitu ya, Pak Kasat sendiri. Ya.
1: Orang-orang yang menjadi korban juga transfernya langsung ke rekening atas nama pribadi si tersangka. Itu yang sudah kita proses yang 21 LP itu Bu, laporan polisi.
0: Baik, gitu. Untuk kasus yang sudah ditangani dari korban misalnya nih yang mereka keluhkan atau adukan begitu, mereka kan menginvestasi. Yeah. Apakah mereka ini sudah meraup keuntungan begitu Pak Kasat ya sebelum dirugikan begitu atau seperti apa?
1: Nah, dari sekian banyak korban itu memang ada sebagian yang sudah sempat mendapatkan profit Bu. Cuma 1-2 kali. Setelah itu ya sudah tidak dapat profit lagi. Itu mungkin yang awal-awal ikut Bu. Nah, yang dari awal-awal inilah menjaring korban-korban lain. Nah, korban-korban yang belakangan ini sama sekali tidak mendapat keuntungan. Itu.
0: Baik.
1: Cuma
0: baik.
1: Ada beberapa orang yang sempat mendapat profit 1-2 kali, setelah itu hilang. Dan juga korban-korban lain sama sekali tidak mendapat profit.
0: Baik, Pak Kasat, dalam konteks Asta Cita nih, bagaimana untuk penegakan hukum sendiri terhadap investasi bodong ini dapat ikut memperkuat perlindungan ekonomi masyarakat, Pak Kasat?
1: Iya. Saya rasa kalau penegakan hukum itu merupakan apa ya, peran dari pemerintah Bu ya.
0: Yeah.
1: Kita juga berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait, OJK, dari OJK juga sudah membentuk tim Satgas Pasti namanya, pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, dan juga OJK sudah membentuk IASC, Indonesian Anti-Scam Center, itu merupakan upaya dari peran pemerintah Bu, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang akan atau mau berinvestasi, ataupun pencegahan terhadap ya penipuan-penipuan online segala macam lah, itu sudah dibuat oleh pemerintah. Dan juga kami dari penegakan hukum ya terus berupaya ketika ada laporan masyarakat ya kita tindak lanjuti dengan terus berkoordinasi dengan instansi terkait.
0: Baik, gitu. Baik, pendengar silakan untuk Anda yang juga ingin bergabung di WhatsApp, SMS atau langsung telepon kita boleh ya, kami terima di 0811-5311-945. Sebelumnya terima kasih untuk pendengar kita yang sudah bergabung di via WhatsApp. Selamat pagi untuk Pak Ilham, saat ini ada di pelabuhan. Katanya apakah investasi bodong ini kerap memberi keuntungan di awal untuk memancing korban Pak Kasat? Begitu korban tergiur dan melipat gandakan modalnya, saat itulah pelaku membawa kabur seluruh dana yang diinvestasikan. Baik, terima kasih Pak Ilham, mungkin Pak Kasat nih bisa dijelaskan
1: ya,
0: Pak.
1: Ya, terima kasih. Itu merupakan salah satu modus ya, modus dari investasi bodong. Yang seperti saya bilang tadi, ketika ada satu orang menanamkan modalnya, mendapatkan profit 1-2 kali, setelah itu hilang.
0: Ya.
1: Begitu juga dengan korban lain. Dia pertama modal kecil, dikasih 1-2 kali dibayarkan, ketika dia menaruh modal lebih besar lagi, itu hilang. Ya memang itu salah satu modus dari investasi bodong atau penipuan investasi bodong seperti itu. Emang banyak seperti itu juga Bu.
0: Baik, baik. Dan juga biasanya kita juga penasaran gitu ya Pak Kasat ya, manusiawi begitu ya Pak Kasat ya, kita sudah tanam modal nih walaupun kecil, kemudian ada keuntungan, pengen lagi. Tadi satu investasi lagi jadi dua gitu.
1: Iya betul-betul, makanya
0: nanti
1: tergiur kan.
0: Nanti kerugiannya juga iya berlipat ganda begitu.
1: Itulah untuk saya bilang tadi, itu secara psikologis kan itu kita lebih tertarik lagi kan Bu. Makanya para pelaku itu menyerangnya secara psikologis. Apalagi kan saya bilang korbannya kan lebih banyak ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu secara psikologis kan,
0: nih, Pak Kasat nih.
1: Psikologis kan lebih gitu lemah kan gitu kan Bu.
0: Benar sekali.
1: Dalam artian ketika mendapat iming-iming dalam waktu singkat untung besar, ya udah. Loss dia. Itu.
0: Baik, baik. Selain keuntungan sebenarnya untuk masyarakat kita juga berpikir karena banyak kebutuhan nih. Nah, kalau kita tanam modal dikit atau besar gitu ya, dengan cepat untuk bisa dilipat gandakan, kenapa tidak?
1: Iya,
0: gitu ya, Pak Kasat ya.
1: Seperti itu. Dorongan-dorongan seperti itu.
0: Baik, siap. Pak Kasat, apa langkah preventif yang akan terus dilakukan oleh Polres Turukan, Pak, agar masyarakat ini tidak menjadi korban terlebih dahulu baru mereka mau melapor begitu, Pak?
1: Ya. Jadi dari kami pihak kepolisian tentunya dalam rangka preventif, Bu ya, kita terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami juga ada di polsek-polsek jajaran Babinkamtibmas. Kemarin juga sudah saya sampaikan, tolong hal ini diberitahukan secara masif kepada masyarakat, dan juga kita menggandeng media, Bu ya. Media itu perannya sangat penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait memang isu-isu yang sedang hot sekarang di Nunukan. Dan juga kita juga dari pihak kepolisian ada layanan 110 itu, Bu. Jadi ketika masyarakat merasa ragu atau seperti apa, silakan telepon, nanti ya nanti petugas kita yang menjelaskan bahwa ini lebih mengarah ke penipuan segala macam, seperti itu. Ya, kita dari pihak kepolisian banyak layanan-layanan yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Begitu juga dengan Satreskrim, silakan nanti kalau memang ada seperti itu, ya datang ke Satreskrim, sampaikan. Ya, kita lebih paham modus-modus karena kita menangani hal itu memang khusus untuk hal itu. Ya, nanti kita sampaikan supaya masyarakat tidak mudah tergoda, tergiur. Jangan sampai nanti sudah tergoda duluan baru nanti melapor seperti
0: baik,
1: itu, Bu.
0: Baik. Di save ya, pendengar, dicatat ya di 110.
1: Ya,
0: ini nanti
1: 110.
0: Semua bisa diadukan begitu ya.
1: Bisa, semua.
0: Pak Kasat, bila mana ada aktivitas mencurigakan barangkali begitu ya.
1: Semua bisa
0: terjadi,
1: nanti
0: baik.
1: Sampaikan.
0: Dicatat pendengar 110, tapi jangan di prank ya untuk tim kita yang sedang bertugas di lapangan. Ini juga nih banyak juga yang dengan sengaja begitu ya, tapi di Nunukan tidak terjadi gitu ya, hanya di kota-kota besar saja. Ya begitu ya Pak Kasat. Terakhir Pak Kasat, untuk closing statementnya apa nih yang ingin disampaikan ya kepada pendengar RRI Nunukan, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Nunukan, untuk terus waspada ya, apalagi terhadap kasus-kasus belakangan ini yang tadi juga lagi hot-hotnya terkait investasi bodong ini, Pak Kasat, silakan.
1: Iya, dari saya ya, pemerintah itu sudah memberikan perlindungan sebenarnya. Perlindungan itu bukan menjamin uang itu kembali, cuma pemerintah itu membuat suatu organisasi satgas seperti Satgas Pasti saya bilang tadi, namanya IASC, Indonesia Anti Scam Center, dan juga kami juga dari pihak kepolisian terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Cuman yang saya minta dari masyarakat ya, tolonglah kita berpakaian secara logika, jangan mudah tergoda. Ya, kita boleh untuk punya keinginan investasi untuk memperbaiki ekonomi, cuman jangan sampai kita niatnya memperbaiki ekonomi malah memperburuk ekonomi dengan menjadi korban penipuan. Jadi sekali lagi, masyarakat harus tetap waspada. Jika terdapat tawaran-tawaran seperti itu, silakan koordinasikan ke pihak kami juga, silakan. Kami membuka layanan untuk masyarakat menanyakan atau konsultasi terkait investasi seperti itu, Bu.
0: Baik, baik. Pak Kasat, terima kasih sudah menyempatkan waktunya juga untuk hadir langsung di studio RRI Nunukan, pendengar ya. Untuk pagi hari ini bisa bincang-bincang bersama kita dalam dialog interaktif dalam studio Prioritas Nasional untuk hari ini. Sekali lagi untuk Bapak Kasat Reskrim Polres Nunukan, Bapak AKP Wisnu Bramantio, terima kasih sekali lagi, Pak. Dan pendengar, jangan biarkan impian meraih keuntungan berubah menjadi kehilangan masa depan, dan kenali investasinya, kemudian juga tadi disampaikan cek legalitasnya ya. Jangan mudah percaya janji dengan keuntungan besar, dan bila Anda menemukan ada hal-hal yang serupa atau mencurigakan begitu, segera raporkan ke pihak yang berwenang. Tetap waspada, lindungi ekonomi keluarga, dan jangan beri ruang bagi investasi bodong. Terima kasih kebersamaan Anda dalam dialog interaktif dalam studio Prioritas Nasional bersama kami yang bertugas pagi hari ini. Kami akhiri, selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Cio, ayo sayang, bangun nak ke sekolah, siap-siap. Yuk, sudah pagi.
1: Aku gak mau ke sekolah, Ma. Aku takut dipukul temanku.
0: Kenapa takut, nak? Jangan takut. Sekolah itu penting. Cio mau kan jadi anak pintar? Jangan takut sama temannya, nanti mama ke sekolah. Ngomong sama gurunya ya.
1: Aku gak mau, Ma.
0: Jangan takut, nak. Kalau mau jadi anak pintar, kita harus berani. Siap-siap ya, nak. Mama antar ke sekolah, kita ketemu gurumu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

mau. Selamat siang pendengar RRI Nunuka, dimanapun Anda berada, kembali lagi di suasana siang hari ini bersama saya Angel, temani Anda di awal September. Wow, September ceria ya. Jadi hari ini, karena di awal 1 September, saya yakin Anda sudah punya banyak planning untuk melakukan berbagai kegiatan di September ini. Dan semoga saja di awal September ini membawa berkah untuk Anda ke depannya dengan berbagai kegiatan yang ingin Anda lakukan, atau juga banyak hal yang ingin Anda raih di bulan ini. Dan semoga dengan cuaca yang mendukung pagi hari ini, Anda memulai segala aktivitas di tanggal 1 ini dengan sebaik mungkin, senyaman mungkin, dan menghasilkan banyak hal di sore hari nanti. Oke, kembali bersama saya Angel. Nanti saya akan hadirkan beragam informasi untuk Anda.

Kembali lagi masih di Nunukan siang hari ini untuk Anda semuanya pendengar, kembali beragam informasi kami hadirkan. Pendengar, harga Pertamax Turbo Dex Lite dan juga Pertamina Dex ini naik mulai 1 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pertamina Patra Niaga menerapkan penyesuaian tersebut pada sejumlah produk BBM non-subsidi sesuai formula pemerintah. Penyesuaian harga mempertimbangkan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, kemudian juga pajak dan juga faktor relevan lainnya. Pertamax Turbo dan dengan RON 98 mengalami kenaikan harga dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dex Lite mengalami kenaikan harga dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter mulai periode penyesuaian tersebut. Pertamina Dex mengalami kenaikan harga dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Pertamina Patra Niaga menyebutkan penyesuaian hanya berlaku pada sebagian produk BBM non-subsidi. Produk Pertamax 92 dan juga Pertamax Green 95 tidak mengalami perubahan harga dalam penyesuaian tersebut. Keputusan tersebut mempertimbangkan keekonomian, daya beli, serta kondisi sosial masyarakat pengguna BBM. VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Adora, menyampaikan penyesuaian harga mengacu formula yang ditetapkan oleh pemerintah. Penyesuaian harga dilakukan hanya sebagian produk BBM non-subsidi, yaitu Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dex Lite. Sedangkan produk BBM non-subsidi lainnya seperti Pertamax 92 dan juga Pertamax Green 95 tidak mengalami penyesuaian harga. Dan juga Pertamina Patra Niaga tetap menjaga kualitas produk dan juga layanan kepada konsumen setelah penyesuaian harga. Perusahaan juga mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan spesifikasi kendaraan masing-masing. Penyesuaian harga tersebut berlaku pada produk BBM non-subsidi mulai Selasa 1 September 2026. Dan juga masyarakat pengguna BBM diminta menggunakan produk yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan untuk mendukung ketepatan penggunaan. Imbauan tersebut disampaikan bersamaan dengan informasi penyesuaian harga sejumlah produk BBM non-subsidi.

0: Nanti aja lah cuci piringnya. Tumpuk aja lah dulu.
1: Nyantai banget nih orang. Udah numpuk nih 3 hari nih. Woi.
0: Siapa yang ngomong barusannya?
1: Aku, piring terjebak di wastafel barang sisa nasi basi. Males betul ya cuci piring. Bekas makan sendiri juga. Hari ini lalat yang pesta. Besok kecoa. Lusa nih bakal tikus yang konser di atasku. Kalau sudah gitu baru panik. Udah status. Kok banyak serangga sih di dapurku?
0: Oke, aku cuci sekarang ya. Jangan marah-marah dong.
1: Nah, gitu dah.
2: Menumpuk cucian piring akan memunculkan berbagai jenis bakteri dan kuman yang menyebabkan gangguan pencernaan, bau tidak sedap, serta mengundang hama seperti lalat dan semut. Dapur jorok, risiko penyakit menggentayangi penghuni rumah. Jangan anggap remeh ya.
3: Sembilan 6,3 Pro 1 nunukan.
4: Tahukah Anda manfaat dari reboisasi? Pertama, akar pohon dapat mencegah erosi yang menimbulkan tanah longsor. Kedua, dapat menyerap air hujan dan menyimpan persediaan air bagi makhluk hidup. Dan terakhir, dapat menurunkan suhu sehingga udara menjadi sejuk dan mencegah dampak pemanasan global.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya di sini penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata. Yang kedua, didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di desa Mensalong, kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda. Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lung Midang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindirbaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu, tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, ini bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus melampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisnama Arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama. Mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya. Karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya, teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan. Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Karanya sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bapak pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, apa, bidang kebudayaan juga memang baru masuk wilayah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga

Kembali lagi menyapa Anda pendengar yang baru juga bergabung bersama kami di Nunukan siang hari ini. Untuk Anda semuanya yang saat ini juga tengah menyelesaikan berbagai pekerjaan Anda, baik itu yang lagi mak betang, semangat selalu ya buat semua, jangan lupa santap siang. Juga yang lagi di perkebunan, yang lagi menanam, yang lagi panen, juga untuk semua yang lagi di rumah, selamat mempersiapkan segala pekerjaan Anda, baik itu ibu-ibu yang lagi masak-masak atau juga lagi ngurus anak-anak, dan juga yang berada bekerja di pelabuhan-pelabuhan tradisional, di pasar-pasar tradisional, juga yang saat ini bekerja di kem-kem perbatasan, di bangunan-bangunan, di juga yang bekerja di resto atau juga di warung-warung ya. Juga selamat siang untuk semua pendengar yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta, dan juga para guru-guru ya, walaupun hari ini anak-anaknya masih pada libur, tapi untuk guru-guru terus semangat selalu dalam beraktivitas hari ini. Begitu juga yang lagi di kendaraan roda 4-nya ya, dimanapun Anda berada mendengarkan siaran kami di hari ini. Kembali lagi dengan beragam informasi yang kami hadirkan kali ini terkait dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan menyampaikan bahwa jarak pandang di Kalimantan Utara atau Kaltara ini hanya 500 sampai 4000 meter dan juga kondisi terburuk saat malam hari. Dan pendengar, disampaikan oleh Perakiraan BMKG Nunukan, BMKG Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan, Agus Arianto di Tanjung Selor mengatakan bahwa kondisi terburuk akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan ini terjadi pada malam hari ketika jarak pandang turun hingga 500 meter ya, yang sempat disertai kabut atau fog akibat kelembapan udara yang tinggi serta angin yang sangat lemah, sehingga asap dan juga uap air ini lebih mudah terakumulasi di dekat permukaan. Pada periode yang sama, pemantauan satelit juga menunjukkan adanya sejumlah titik panas atau hotspot di Kaltara. Dan juga titik panasnya terutama di Kabupaten Bulungan ya, serta beberapa titik di Malinau dan juga di Nunukan. Konsentrasi hotspot khususnya di Kabupaten Bulungan ini terlihat di wilayah Tanjung Palas Timur dan sekitarnya. Menurutnya keberadaan hotspot dapat menjadi indikasi adanya sumber asap, namun belum dapat dipastikan seluruh asap yang teramati berasal dari titik-titik tersebut karena penyebaran asap sangat dipengaruhi oleh arah dan juga kecepatan angin serta kondisi atmosfer. Dan juga kondisi ini menurutnya perlu menjadi perhatian khususnya bagi masyarakat dan juga aktivitas penerbangan yang memerlukan jarak pandang baik adanya apakah akan berpotensi hujan dalam seminggu ke depan. Agus menyebutkan bahwa ada potensi hujan namun sangat kecil dan juga bersifat lokal.

0: berawal dari aktivitas sehari-hari.
1: Bu, ayo, katanya mau ditemani ke pasar.
2: Iya Pak, bentar.
0: Hal yang dianggap sepele berujung. Kebakaran bisa terjadi karena hal yang dianggap sepele. Waspada kebakaran. Tetesan air mata tidak mampu mengembalikannya seperti semula.
3: 96,3 Pro 1 Nunukan.
4: Saatnya kentongan. Masyarakat diharapkan mempersiapkan diri saat memasuki musim kemarau. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk menanggulangi kekeringan, seperti menanam pohon. Salah satu fungsi pohon adalah menyerap dan menyimpan air di dalam akarnya. Suatu saat, air yang tersimpan di bawah akar pohon, yang disebut dengan air tanah, dapat digunakan di kemudian hari ketika musim kemarau tiba. Daerah yang mempunyai banyak pohon akan lebih banyak mempunyai air daripada daerah yang kurang pohon. Solusi kedua untuk menanggulangi kekeringan adalah dengan membuat bendungan. Bendungan merupakan salah satu cara untuk membuat air sungai tersimpan sehingga suatu saat dapat digunakan ketika masyarakat kekurangan air. Dan yang terakhir adalah menghemat penggunaan air. Itulah beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi adanya kekeringan yang bisa mengancam kehidupan manusia dan bisa datang sewaktu-waktu. Langkah tersebut bisa dimulai dari diri sendiri dan lebih baik jika dilakukan bersama-sama.

Tahukah Anda bahasa tertua di dunia? Bahasa tertua di dunia adalah bahasa Cina yang sudah berusia 6.000 tahun. Sejarawan mengetahuinya melalui tulisan yang ada pada tulang binatang yang diketahui berasal dari dinasti Song. Bahasa Mandarin kini memiliki banyak bentuk yang berbeda. Namun bahasa Mandarin atau Putonghua menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di provinsi utara, tengah, dan barat daya Tiongkok. Selain itu, bahasa Mandarin juga digunakan lebih dari 1,4 miliar penutur sebagai bahasa ibu mereka. Berkat usianya yang tua, bahasa ini telah memberikan banyak kontribusi besar bagi dunia saat ini. Melalui sastra, karya klasik kuno dari Confucius, Laozi, dan Zhuangzi yang mengajarkan wawasan tentang etika, pemerintahan, dan sifat manusia. Sedangkan melalui kaligrafi, sebuah seni visual dan keterampilan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI.
1: Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari dua laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: la fama.
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
2: Petenis Spanyol Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit. Laga tersebut menjadi pertandingan tunggal pertama Alcaraz setelah 4 bulan menepi akibat cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
3: I mean, it's been a really tough, like,
4: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
2: Sementara itu, Arina Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
5: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
2: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Arina Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefano Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Siyu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.

0: Coach Gortolich and Peralta.
1: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Diger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Diger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik.
2: Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2.
1: Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
2: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2.
1: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itiloli.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kompetisi ILIG Asep Saputra dalam diskusi bersama media bertajuk Membawa Liga Naik Kelas yang berlangsung di kantor ILIG di kawasan Sudirman, Jakarta kemarin. Asep menjelaskan di beberapa musim sebelumnya ILIG mewajibkan setiap klub di Super League dan Championship untuk memainkan pemain usia di bawah 23 tahun untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda mendapatkan menit bermain dan membangun kepercayaan terhadap para pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada gak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3-4-5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting 11, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk memberi ruang, makanya stimulannya tetap ada.
2: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persib Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada ILIG untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan pemain Persib Kediri ini meyakini walau regulasi untuk pemain muda dihapuskan, namun pemain dengan kualitas baik akan tetap mendapatkan kesempatan.
1: Kita gak memandang ini pemain muda atau pemain senior, yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persib Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini kita ada back kiri namanya Randy Sanjaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih ke depannya. Dia di plan pelatih untuk opsi dari inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin.
2: PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai perusahaan dari ILIG pada rapat umum pemegang saham pekan lalu memutuskan penghapusan regulasi yang mewajibkan klub memainkan pemain muda untuk musim kompetisi Super League dan Championship musim 2026-2027. Namun sebagai gantinya, ILIG menyediakan dana tambahan bagi klub yang tetap memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Cloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Cloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arya Lasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia, sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia, Amri, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Cloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio

0: nasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
3: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
4: Indonesia menyapa siang. Catatan peristiwa.
5: Hari Polisi Wanita atau Polwan diperingati setiap tanggal 1 September. Sejarah kelahiran Polwan berawal dari kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat di masa perjuangan menghadapi kembalinya Belanda. Saat itu untuk menghindari serangan yang dilakukan Belanda, masyarakat Indonesia melakukan pengungsian di mana-mana untuk menghindari penyusup. Masyarakat yang mengungsi harus menjalani penggeledahan terlebih dahulu. Namun banyak perempuan yang tidak mau diperiksa oleh polisi pria. Menyikapi hal ini, pemerintah meminta Sekolah Polisi Negara atau SPN di Bukit Tinggi untuk mencari perempuan yang dapat dijadikan sebagai polisi wanita. Seleksi pun dilakukan. 6 remaja perempuan berdarah Minangkabau terpilih sebagai polisi. Pada tanggal 1 September 1948, keenam polisi ini resmi menjadi polwan dan mulai mengikuti pendidikan inspektur polisi di SPN Bukit Tinggi. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Polwan. Hari Penulisan Surat Sedunia dirayakan pada 1 September. Hari ini diinisiasi oleh penulis

0: Seniman dan fotografer Australia Richard Simkin yang suka menulis surat dengan tulisan tangan. Dibuatnya hari ini bertujuan untuk merayakan menulis surat sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan. Selain itu, hari ini juga dibuat agar menulis surat tetap menjadi tren yang terus dilakukan meskipun zaman sudah semakin modern.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda dengan beragam informasi dan peristiwa aktual kami hadirkan dalam video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan beberapa peristiwa aktual lainnya. Kami juga sudah menyiapkan informasi lengkap dan segera kita bergabung dengan rekan saya, Ade dari Ruang Catkeeper. Ade, silakan.
2: Iya, terima kasih Risti. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber yang kompeten di berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas terkait RSUD Wangaya yang mengirim tim medis ke Kabupaten Manggarai.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
4: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
5: Kilau Pancasila,

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN

0: mimpimu.
1: Selamat siang pendengar, kembali menyapa Anda semuanya yang sudah bergabung bersama kami di FM 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan, juga di Sebatik di FM 91,5 MHz, baik itu di Kelabakan, di Tawau, Malaysia. Untuk semuanya juga yang mendengarkan siaran kami yang berada di wilayah Subuku, Sembakung, Lumbis, dan di Krayan di FM 92,7 MHz. Semoga saja hari ini setelah menikmati santap siang atau juga baru akan siap-siap beristirahat untuk menikmati santap siang, energi Anda kembali pulih, kembali bertenaga lagi untuk melanjutkan berbagai aktivitas di awal bulan ini. Dan semoga saja walaupun kabut sedang menyelimuti wilayah kita, namun tidak menyuruti semangat Anda untuk melangsungkan berbagai kegiatan atau juga aktivitas kita setiap harinya. Kembali nanti beragam informasi juga kami hadirkan untuk Anda, dan pada pukul 13 lagu-lagu daerah kembali ya. Jadi selain kita bernostalgia dengan lagu-lagu daerah yang mungkin juga salah satunya berasal dari daerah asal kita ya, atau juga yang juga mungkin lagi jauh, jadi kalau pas lagi dengar lagu daerah pastinya terobati rasa rindunya ya. Selain itu juga pastinya akan membuka wawasan kita terkait dengan salah satu kekayaan budaya bangsa kita, yaitu lagu-lagu daerah, musik-musik daerah yang ada di Nusantara ini.

Tahukah Anda kledi? Kledi merupakan sebuah alat musik kuno berasal dari Sinteng, Kalimantan Barat yang telah berusia 3.000 tahun. Uniknya, relief kledi ditemukan di dinding Candi Borobudur yang dibuat pada abad ke-8 di Jawa Tengah. Kledi terbuat dari buah labu tua, batang-batang bambu dengan perekat dari sarang kelutut atau lebah hutan kecil. Meski suaranya mirip dengan harmonika, alat musik tradisional kledi diakui sebagai organ tertua di Indonesia karena menjadi inspirasi terciptanya alat musik organ. Kledi biasanya dimainkan saat ritual adat suku Dayak untuk mengiringi nyanyian, tarian tradisional, dan teater tutur. Pada tahun 2015, kledi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia dengan memenggal kepala kerbau

Lubak Layar. Lubak Layar adalah makanan khas tradisi suku Dayak Lundaye dengan bentuk layaknya lontong pada umumnya. Dibuat dengan nasi putih dan dibungkus dengan daun pisang-pisangan. Lubak Layar biasanya digunakan pada acara pesta pernikahan, kematian, maupun acara adat. Meski bahannya sama-sama dari beras, namun karena beras yang digunakan adalah beras adan dari Krayan yang dihasilkan dari pertanian organik, membuat rasa lubak layar terasa lebih gurih dan sedikit terasa manis dibanding dengan beras biasa. Untuk membungkus lubak layar ini, harus menggunakan daun itip, yaitu daun dari jenis pisang-pisangan yang biasanya ditanam untuk taman. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan bau harum yang khas pada makanan tersebut.

Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Namun sayangnya dari waktu ke waktu, tradisi ini semakin menghilang dan saat ini hanya tinggal sedikit orang Dayak yang masih memiliki cuping telinga panjang. Itu pun umumnya generasi tua. Daun telinga cuping panjang tidak hanya diperuntukkan bagi wanita, tetapi juga untuk laki-laki. Proses pemanjangan cuping telinga mulai dilakukan sejak bayi. Hal ini dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat Dayak. Bagi suku Dayak Kayan misalnya, telinga cuping panjang menunjukkan kalau orang tersebut berasal dari kalangan bangsawan. Sementara bagi perempuan, telinga cuping panjang menunjukkan apakah dia seorang bangsawan atau budak karena kalah perang atau tidak mampu membayar hutang. Di kalangan masyarakat Dayak Kayan, pemanjangan cuping daun telinga ini biasanya menggunakan pemberat berupa logam berbentuk lingkaran gelang atau berbentuk gasing ukuran kecil. Dengan pemberat ini, daun telinga akan terus memanjang hingga beberapa sentimeter. Sementara bagi suku Dayak Kenyah, antara laki-laki dan perempuan memiliki aturan panjang cuping telinga yang berbeda. Kaum laki-laki tidak boleh memanjangkan cuping telinganya sampai melebihi bahunya, sedangkan perempuan boleh memanjangkannya hingga sebatas dada.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Mengingat memang sangat tinggi dan kekhawatiran kami bagi untuk kelompok-kelompok rentan terutama anak-anak kita yang memiliki terganggu ISPA-nya ya terkait masalah pernapasan dan berkaitan dengan
2: sebelumnya tahun kemarin sudah lolos tingkat provinsi juga dan alhamdulillah tahun ini malah tembus ke nasional gitu. Ananda Sahi ini memang bakatnya di IPS.
0: Sari Berita. Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan menerapkan belajar dari rumah atau BDR akibat sebaran asap karhutla. Kebijakan ini diberlakukan untuk melindungi kelompok rentan terutama anak-anak. Untuk pertama kalinya, siswa SDIT Al-Huda Sebatik Muhammad Zaki El-Azam berhasil menembus Olimpiade Sains Nasional atau OSN tingkat nasional dan akan mewakili Kalimantan Utara di bidang IPS. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini edisi Selasa 1 September 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan siang ini kita awali dengan informasi terkait dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan menerapkan belajar dari rumah atau BDR akibat sebaran asap karhutla. Kebijakan ini diberlakukan untuk melindungi kelompok rentan, terutama anak-anak. Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
3: Pelaksanaan belajar dari rumah dilakukan karena kondisi sebaran asap dinilai cukup tinggi. Dinas Pendidikan meminta siswa tetap belajar dari rumah dengan pemantauan guru. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Hajah Erlina.
1: Mengingat memang sangat tinggi dan kekhawatiran kami bagi untuk kelompok-kelompok rentan, terutama anak-anak kita yang memiliki takut terganggu ISPA-nya ya, terkait masalah pernapasan dan berkaitan dengan yang kami harapkan anak-anak di rumah bukan libur tetapi belajar dari rumah.
3: Dinas Pendidikan menekankan belajar dari rumah bukan merupakan masa libur bagi para siswa. Guru tetap diminta memantau kegiatan belajar dan memberikan tugas kepada siswa. Pelaksanaan belajar dari rumah juga akan dievaluasi berdasarkan perkembangan dan kondisi sebaran asap. Evaluasi dilakukan setiap hari untuk menentukan keberlanjutan kebijakan tersebut.
1: Jadi kami harapkan tetap dipantau oleh guru-gurunya dan diberikan tugas. Dan kemudian kami evaluasi juga terkait BDR tersebut setiap harinya kami ikuti perkembangan. Jika memang harus dihentikan untuk BDR-nya maka akan kami hentikan. Mungkin itu. Terima kasih.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan akan terus memantau kondisi sebelum menentukan kebijakan pembelajaran berikutnya. Keputusan penghentian belajar dari rumah akan disesuaikan dengan perkembangan situasi. Ferry Herdiansyah.
0: Kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Nunukan tidak hanya berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah, tetapi juga membuat distribusi program makan bergizi gratis ikut disesuaikan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
4: Kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Nunukan tidak hanya berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah. Penerapan kebijakan belajar dari rumah bagi peserta didik juga membuat distribusi program makan bergizi gratis atau MBG ikut disesuaikan. Penyaluran MBG kepada peserta didik untuk sementara tidak dilakukan mulai 31 Agustus hingga 2 September 2026. Hal tersebut menyesuaikan surat edaran Bupati Nunukan yang menginstruksikan seluruh satuan pendidikan mulai jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid mengatakan, pihak sekolah telah berkoordinasi dengan SPPG terkait penyesuaian distribusi MBG selama pembelajaran dari rumah. Penyaluran MBG akan disesuaikan setelah kebijakan belajar dari rumah berakhir dan kegiatan pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan.
5: MBG-nya sudah kita sampaikan, sudah koordinasikan bahwa tidak ada proses pembelajaran di sekolah dan juga memastikan bahwa MBG hari ini kita tidak diberikan sampai 3 hari ke depan kalau masih kondisi udaranya seperti ini.
4: Menurut Wahid, kebijakan pembelajaran dari rumah selama 3 hari dinilai masih dapat berubah sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Jika kabut asap kiriman masih berlangsung dan kualitas udara belum membaik, kebijakan belajar dari rumah berpotensi diperpanjang.
5: Sesuai edaran dari Dinas Pendidikan itu selama 3 hari, tapi masih kemungkinan masih tentatif ya. Artinya kalau kita lihat kondisinya nanti udara membaik, kemungkinan ya bisa jadi edarannya dicabut dan kemudian proses pembelajarannya tetap muka secara langsung. Dan bisa lebih lama, tapi hal itu tentu kita tidak harapkan.
4: Meski demikian, ia berharap kabut asap kiriman dapat segera mereda agar kegiatan pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan. Pasalnya, proses belajar mengajar di sekolah dinilai lebih maksimal dibandingkan dari rumah. Ahmad Ilham melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pendengar, kita menuju ke informasi selanjutnya. Untuk pertama kalinya, siswa SDIT Al-Huda Sebatik, Muhammad Saki El-Azam, berhasil menembus Olimpiade Sains Nasional atau OSN tingkat nasional dan akan mewakili Kalimantan Utara di bidang IPS. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
7: Muhammad Sahi El-Azam, siswa kelas 6 SDIT Al-Huda Sebatik, akan mewakili Kalimantan Utara pada OSN tingkat nasional untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Sahi tidak sendiri, ia akan tampil bersama Muhammad Al-Faizi Vigo Pangarsa, siswa kelas 6 SD Negeri 002 Nunukan. Kepala SDIT Al-Huda Sebatik, Ustazah Hasni, mengatakan keberhasilan Sahi tahun ini merupakan hasil dari perjuangan yang sudah dimulai sejak tahun sebelumnya.
2: Sebelumnya tahun kemarin sudah lolos tingkat provinsi juga. Dan alhamdulillah tahun ini malah tembus ke nasional gitu. Memang Ananda Sahi ini memang bakatnya di IPS. Kalau dilihat dari nilai-nilainya memang anak ini mahir di pelajaran IPS ini.
7: Bagi SDIT Al-Huda Sebatik, keberhasilan Sahi juga menjadi catatan tersendiri. Sejak sekolah berdiri pada 2015, baru kali ini ada siswanya yang berhasil menembus OSN tingkat nasional.
2: Ini baru pertama, first time ini. Jadi saya sebagai kepala sekolah itu melihat gitu ya dari sisi wilayah kita, walaupun kita tinggal di wilayah perbatasan, ya kan ilmu itu tidak boleh terbatas.
7: Ustazah Hasni menyebut Sahi sebenarnya memiliki kemampuan yang baik di berbagai mata pelajaran. Namun untuk OSN tahun ini, kemampuannya lebih difokuskan pada IPS karena dinilai paling menonjol. Persiapan Sahi dilakukan melalui bimbingan guru di sekolah dan latihan soal di rumah bersama orang tua. Saat guru pendamping memiliki kesibukan, orang tua melanjutkan pendampingan agar Sahi tetap bisa belajar. Salma Amin melaporkan.
0: Pendengar, kita menuju ke informasi selanjutnya. Kondisi lalu lintas di Kabupaten Nunukan saat ini aman dan terkendali. Satlantas Polres Nunukan tetap menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat berkendara. Laporan Ferry Herdiansyah.
3: Kondisi lalu lintas terus dipantau untuk menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Masyarakat juga diingatkan mematuhi aturan lalu lintas selama berkendara. Hal ini disampaikan Kasat Lantas Polres Nunukan, AKP Jonanda Wibowo Kusno.
8: Untuk keadaan situasi lalu lintas untuk wilayah khususnya wilayah Kabupaten Nunukan ini, alhamdulillah sampai saat ini dalam keadaan aman dan terkendali. Namun kita tetap selalu bersama-sama masyarakat terus menghimbau maupun memberitahukan untuk masyarakat agar lebih mewaspadai lagi dan lebih patuh lagi terhadap situasi lalu lintas yang ada di Nunukan.
3: Menurutnya, keselamatan berlalu lintas menjadi tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Setiap pengendara perlu memperhatikan keselamatan diri maupun pengguna lalu lintas lainnya. Kepatuhan terhadap perlengkapan berkendara menjadi salah satu upaya menjaga keselamatan di jalan. Pengendara juga perlu memastikan dokumen kendaraan dan kelengkapan lainnya tetap tersedia.
8: Yang mana apabila kita berkendara, kita berjalan dari satu tujuan ke tujuan lain, bukan hanya kita sendiri pengguna lalu lintas, tapi kita semua masyarakat pengguna lalu lintas harus menjaga keamanan dan keselamatan masing-masing.
3: Satlantas Polres Nunukan mengingatkan pengendara melengkapi helm, spion, SIM, STNK, dan perlengkapan berkendara lainnya. Masyarakat juga diminta menaati rambu lalu lintas serta peraturan yang berlaku.
8: Dari itu, saya harap penggunaan helm, spion, kelengkapan berkendara, SIM, STNK, dan lain-lain agar tetap dilengkapi dan ditaati rambu-rambu lalu lintas maupun peraturan-peraturan yang ada.
3: Ferry Herdiansah melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pendengar, kita menuju ke informasi selanjutnya. BP3MI Kalimantan Utara telah membuka pelatihan SMK Go Global di Pulau Sebatik. Laporan Delita Reri.
10: Kepala BP3MI Kalimantan Utara Kombes Pol Andi Muhammad Iksan mengatakan BP3MI Kalimantan Utara meluncurkan kegiatan pembukaan SMK Go Global untuk Kalimantan Utara melalui sektor umum. Kegiatan ini merupakan program pemerintah pusat sampai tahun 2029. Merekrut sebanyak 500 ribu calon peserta yang akan diberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitasnya, seperti 300 ribu dari SMK, kemudian 200 ribu dari sektor umum.
11: Untuk wilayah Kalimantan Utara sampai dengan tahun 2026 kita kebagian 30 kota dan sampai dengan saat ini sudah terisi 20. Direncanakan besok tanggal 1 September akan kembali dibuka gelombang pertama batch kedua untuk program SMK Global melalui jalur umum. Kami harapkan dukungan dari seluruh masyarakat Kalimantan Utara karena ini tentunya program yang sangat bagus di mana para peserta yang dilatih kemudian mengalami proses pembelajaran nanti pada akhirnya akan mendapatkan sertifikasi dari BNSP.
10: Ia menjelaskan para peserta yang mengikuti pelatihan selama 14 hari difasilitasi oleh negara. Kegiatan ini juga untuk menekan angka calon pekerja migran Indonesia bekerja secara non-prosedural di luar negeri, apalagi daerah perbatasan jalur non-prosedural terbuka lebar untuk pelintasan orang dan barang.
11: Outcome-nya, keluarannya bahwa masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri karena di wilayah Kalimantan Utara khususnya Nunukan ini sudah terframe bahwa terlabel bahwa masyarakat yang kerja ke luar negeri itu melalui sektor plantation atau perkebunan semuanya melalui jalur ilegal atau non-prosedural.
10: Ia berharap dengan dibukanya pelatihan ini dapat menarik masyarakat bukan hanya berasal dari Kalimantan Utara saja, namun dari berbagai daerah di Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri melalui sektor perkebunan. Delita Reri melaporkan.
0: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan siang ini. Pemimpin Regu Raja Wali asal Nunukan di Jamnas ke-12 2026, Arya Fitrah Maulana menceritakan pengalamannya tentang kebinekaan. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
12: Perjalanan panjang melintasi pulau dan lautan dari wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Arya Fitrah Maulana, siswa SMA N1 Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, mendapat kesempatan menjadi bagian dari sejarah gerakan pramuka Indonesia dengan mengikuti Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026 yang dihelat di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur. Arya yang memegang peranan penting sebagai pimpinan regu, Pinru Regu Raja Wali, mengemban tugas memimpin regu dari daerah perbatasan menuntut kesiapan mental, fisik, dan koordinasi yang matang. Mengingat perjuangan logistik dan geografis dari Nunukan menuju ibu kota tidaklah mudah. Kepada RRI, Arya menceritakan pengalamannya mengikuti ajang pertemuan akbar pramuka penggalang tingkat SMP tersebut. Bagi seorang remaja dari pulau terluar, kesempatan berinteraksi langsung dengan belasan ribu pramuka dari Sabang sampai Merauke memberikan pengalaman tersendiri. Ia menyebutkan interaksi lintas daerah tersebut memperkaya wawasannya tentang kebinekaan Indonesia.
13: Tahu budaya-budaya di daerah lain, jumpa teman-teman dan cerita pengalaman.
12: Keikutsertaan Arya di Jamnas ke-12 Cibubur 2026 tidak hanya meninggalkan kenangan persahabatan Nusantara, tetapi juga menempa jiwa kepemimpinan, kemandirian, dan nasionalismenya. Mimin Muslimin melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua berita utama. Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan menerapkan belajar dari rumah atau BDR akibat sebaran asap karhutla. Kebijakan ini diberlakukan untuk melindungi kelompok rentan terutama anak-anak. Untuk pertama kalinya, siswa SDIT Al-Huda Sebatik Muhammad Sahi El-Azam berhasil menembus Olimpiade Sains Nasional atau SN tingkat nasional dan akan mewakili Kalimantan Utara di bidang IPS. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Ih, lucu. Tapi lagi bokeh.
2: Kan bisa bayar bulan depan.
1: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
2: gampang. Bayar nanti aja.
1: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
2: Kan bisa dicicil.
1: Tapi gajiku udah mepet.
2: Ayo, mumpung lagi promo loh.
1: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Ayo kita siapkan diri dan keluarga kita untuk menghadapi bencana dengan memiliki rencana evakuasi yang jelas, seperti mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul, serta tas siaga bencana yang lengkap dengan barang-barang penting seperti air minum, makanan ringan, dan obat-obatan, sehingga kita dapat mengurangi risiko dan meningkatkan keselamatan saat bencana terjadi. Caranya, buat rencana evakuasi dan komunikasikan dengan keluarga, siapkan tas siaga bencana dengan barang-barang penting, kenali jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman, ikuti pelatihan penyelamatan diri dan bencana, serta pantau informasi cuaca dan peringatan bencana. Dengan melakukan langkah-langkah ini, kita dapat meningkatkan keselamatan dan mengurangi risiko saat bencana terjadi.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Sembilan enam koma tiga megahertz.

pernah terpikir tidak kalau alien itu sebenarnya sudah ada di bumi? Coba lihat gurita. Hewan ini punya sistem tubuh yang benar-benar di luar nalar. Pertama, mereka punya 3 jantung. 2 jantung bertugas memompa darah ke insang, sementara jantung utamanya memompa darah ke seluruh tubuh. Uniknya, saat gurita berenang, jantung utamanya bakal berhenti berdetak. Makanya, mereka lebih suka merayap dari

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: dengerin. Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Bringer, jadi lagu-lagu dangdut mengisi ruang dengar Anda memberi semangat di awal September. Semoga terhibur dan terus semangat dalam setiap aktivitas Anda. Hati-hati selalu dimanapun Anda bekerja atau dimanapun Anda berada. Dan pastinya semoga apapun yang sudah Anda lakukan, kerjakan dari pagi, membuahkan hasil terbaik hingga sore hari ini. Dan tetap stay tune bersama kami di Pro 1 Nunukan dengan beragam informasi yang bakal kami hadirkan untuk Anda. Saya akhiri dulu kebersamaan kita di Nunukan Siang hingga sore hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Selanjutnya tim Nunukan Sore yang bakal menemani Anda.
1: Telah kita ikuti

0: 101 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Air putih adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang paling penting. Tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air, dan air memainkan peran kunci dalam menjaga kesehatan dan fungsi tubuh. Tidak minum air putih secara cukup dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti dehidrasi. Kekurangan air dalam tubuh dapat menyebabkan dehidrasi, yang dapat menyebabkan gejala seperti sakit kepala, kelelahan, dan mulut kering. Kemudian penurunan fungsi tubuh, kekurangan air dapat menyebabkan penurunan fungsi tubuh, seperti penurunan kemampuan berpikir dan konsentrasi. Dan penyakit ginjal, kekurangan air putih juga dapat meningkatkan resiko penyakit ginjal dan batu ginjal. Oleh karena itu penting untuk minum air putih secara teratur dan cukup untuk menjaga kesehatan tubuh. Dianjurkan untuk minum minimal 8 gelas air putih per hari untuk menjaga kesehatan tubuh yang optimal. Jangan lupa, cukupi kebutuhan air putih Anda hari ini.

0: Anak dengan Down Syndrome atau berkebutuhan khusus memerlukan perhatian lebih. Cara mengajar anak berkebutuhan khusus pun juga berbeda dengan anak pada umumnya. Selain kesabaran, penggunaan metode yang tepat juga sangat penting. Kali ini tim Kipra Indonesia RRI Nunukan akan mengangkat topik cara mengajar anak difabel. Kami sempat mewawancarai kepala sekolah SLB Negeri yang ada di Nunukan, Bapak Z. Simon. Bapak Z menjelaskan bahwa metode atau cara mengajar yang tepat bisa membuat mereka nyaman dan lebih mudah menyerap materi pelajaran. Untuk itulah, sebagai orang tua atau pendidik wajib menguasai cara tersebut.
1: Caranya sangat berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Karena anak-anak difabel ini tentu memiliki karakteristik yang unik dan sangat berbeda dari yang satu dengan yang lain. Dan itu sangat menjolok. Dan ini adalah merupakan tantangan yang paling berat yang harus diketahui oleh guru terlebih awal sebelum memberikan tindakan dalam hal pembelajaran. Nah, untuk mengetahui itu, tentu pertama harus dilakukan observasi dulu. Nah, itu. Jadi observasi ini nanti dilakukan oleh seorang guru bersama dengan tim. Untuk mengetahui perilaku peserta didik, tingkat kemampuan peserta didik dari segi kognitif, afektifnya, psikomotoriknya. Nah, setelah itu, langkah kedua adalah dilakukan asesmen. Nah, asesmen ini tentu untuk mengetahui nanti apa sih yang menjadi hambatan peserta didik, apa sih yang menjadi kebutuhan, untuk kemudian menjadi rekomendasi dalam hal program pembelajaran. Nah, ini yang berbedanya. Jadi, kurikulum itu dirancang berdasarkan hasil asesmen peserta didik. Nah, jadi asesmen ini nanti yang menentukan programnya nanti lebih fokus ke mana. Apakah ke kognitif, apa kognitif ini kalistiknya, baca tulis hitungnya, ataukah ke psikomotoriknya atau keterampilannya, dan yang terakhir adalah ke perilaku atau afektif. Jadi rujukannya adalah hasil asesmen, gitu loh. Ini yang kemudian nanti jadikan program, seperti itu langkah awalnya.
0: Walaupun guru yang mengajar di sekolah SLB Negeri Nunukan termasuk terbatas, karena tenaga pendidik yang ada di sana 8 banding 1. Atau dengan kata lain, satu guru mengajar 8 peserta didik. Tapi hal tersebut tidak menurunkan semangat tenaga pendidik untuk terus memberi bimbingan terbaik untuk anak difabel.
1: Nah, untuk sekarang, siswa yang tercatat di SLB itu ada 8 peserta didik. Nah, ini terdiri dari beberapa klasifikasi atau kelompok difabel. Tentunya kan berdasarkan hambatan yang mereka alami. Ada yang hambatan penglihatan atau yang kenal dengan sila-sila neta, kemudian hambatan pendengaran umum, kemudian gangguan autisme yang sedikit bertahun, kemudian ada tunadaksa atau hambatan fisik.
2: Tunadaksa.
1: Ya, kemudian yang satu lagi, hambatan intelektual atau tunagrahita.
0: Setiap anak yang terlahir ke dunia pasti memiliki keistimewaan masing-masing. Tidak terkecuali peserta didik yang ada di SLB Negeri Nunukan. Lantas, bagaimana cara tenaga pendidik mengembangkan bakat para peserta didik?
1: Iya, betul. Jadi bakat pada peserta didik ini tentu kita lihat dari segi satu mungkin ada yang senang ke bidang olahraga, ada yang ke seni, ada yang ke keterampilan. Nah, tentu kita arahkan ke misalnya yang cenderung senang atau minat atau memang berbakat di bidang olahraga, kita siapkan satu program yang khusus misalnya badminton. Nah, kita kerjasama dengan perorangan atau klub. Kita gabungkan mereka ke dalam klub atau perorangan. kemudian keterampilan, kita kerjasama misalnya yang seni, ya kita kerjasama dengan sanggar tari untuk membina mereka.
2: Wow, jadi, dan
1: ini menjadi
2: tertarik,
1: kegiatan
2: ya?
1: Ekskulnya, iya, jadi kegiatan ekskul mereka. Jadi pengembangan bakat minatnya yang melalui kerjasama dengan apa namanya, saya berupa kelompok-kelompok olahraga atau klub atau kelompok seni tari.
2: Seni tari. Masak-masak juga mungkin jahit ada juga.
1: Bisa, tata boga jahit, tata boga. Kemudian ya. Kita fokus yang sekarang dikelola sekolah itu tata boga dengan batik karena memang kita punya SDM guru untuk pembinaan tentang itu.
0: Di antara banyaknya cara yang menarik dan menyenangkan untuk menarik minat anak difabel, pasti terdapat kesulitan tenaga pendidik dalam proses pembelajaran.
1: Ya, kesulitannya tentu sudah pasti ada. Terutama kepada peserta didik yang perlakunya tentu belum terkendali. Artinya dari segi kepatuhan belum bisa memahami perintah-perintah, instruksi. Sehingga ini kemudian harus dilakukan tindakan awal dulu. Nah itu ada proses terapi namanya. Jadi kita lakukan terapi perilaku dulu, sehingga kita boleh sampai pada kita mendapat tingkat kepatuhan. Nah itu jadi cenderungnya ke situ. Kemudian yang kedua, ya masalahnya di dalam kelas ketika jumlah peserta didik itu lebih daripada rasio yang seperti saya katakan tadi,

Itulah beberapa cara mengajar anak berkebutuhan khusus yang bisa kita coba. Perlu kita ingat bahwa anak berkebutuhan khusus bukannya berbeda atau tidak normal. Hanya saja mereka istimewa. Untuk itulah perlu cara mengajar yang istimewa dan khusus agar mereka berkembang dengan baik.

Seluruh Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata,

0: banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya, jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Sembilan enam koma tiga megahertz.

0: Dahnia, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya.
1: Saya Dahnia, dinunukan udah sekitar 6 tahun. Pernikahan adat Lundaya ya? Pernah dengar sih, tapi belum pernah lihat. Jadi penasaran rasanya, seperti apa ya pernikahannya?
2: Pernikahan Lundaya yang ramai-ramai itu, Mbak.
3: Calon mempelai telah tiba di kampung laki-laki. Berikut akan kita saksikan bersama.
0: Sebagai negeri yang kaya akan budaya, wajar kalau pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging. Namun, upacara dan mahar atau mas kawin yang disarankan oleh adat daerah terkadang memakan biaya yang begitu besar. Alhasil, biaya pernikahan yang disiapkan calon pengantin juga harus dalam jumlah yang cukup untuk melakukan serangkaian tradisi pernikahan. Nah, pendengar, dari sekian banyak keragaman suku budaya yang ada, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya di Kabupaten Nunukan menjadi tradisi dan mahar termahal di Kalimantan.
3: Calon mempelai wanita.

0: Suku Dayak Lundaye memiliki proses persiapan pernikahan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Tokoh adat Dayak Kalimantan Utara, Bapak Marli Kamis mengungkapkan bahwa salah satu langkah adat yang harus dijalani adalah mencari informasi terlebih dahulu ke rumah perempuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sudah ada yang punya atau belum dengan cara berpantun di keramaian.
1: Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh aku bertanya, bunga yang kembang siapa yang punya? Itu pantun saat sebelum melamar ya. Kan disuruh bertanya dulu, makanya pihak laki itu mengungkap itu. Betul ke dia tidak ada yang punya, didengar orang banyak. Setelah itu baru mulai bicara soal purut atau mas kawin tadi.
2: Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki.
0: Jika si perempuan masih gadis dan bisa dilamar, barulah sang pria melamar dengan purut atau mas kawin.
2: Pada pihak perempuan, sebagai simbol kesungguhan hati, calon mempelai laki-laki kepada perempuan.
1: Proses pelamaran adat Dayak Lundaye pada zaman dulu, sebelum agama masuk tahun 1935, bukan yang laki ini yang mencari, orang tua yang menjodoh. Nah, saat mereka dewasa, proses pelamarannya sampai 2-3 malam. Yang paling mahal di sini adalah istilah Dayak Lundaye adalah purut. Kalau yang kita kenal secara nasional itu mas kawin. Itu sampai 30 ekor kerbau. Kalau dia seorang laki, dia harus memiliki kerbau 30, paling sedikit itu 25. Nah, dengan mahalnya mendapat seorang istri, sehingga perceraian itu sangat sulit terjadi. Tak mungkin dia mampu mencari istri kedua lagi kalau harus membuang kerbau sampai 60 ekor. Nah, jadi itu persoalannya, mengapa lebih aman proses pernikahan zaman dulu.
0: Tahap selanjutnya adalah tunangan selama 6 bulan dengan melewati berbagai tantangan bagi calon mempelai pria.
1: Nah, setelah melamar, ditunang selama 6 bulan. Dalam 6 bulan itu yang lakinya diuji. Ya, diuji membelah kayu, menebang ladang, pohon dengan luasan yang cukup kuat. Jadi tantangan seorang laki itu sangat sulit. Dia harus membelah kayu-kayu yang dibelah pun kayu yang sangat susah, yang keras.
0: Kayu apa itu Pak kalau dinamakan?
1: Untuk kayu api dan menggendong hasil padi, terus berburu yang bisa mendapat hasil yang cukup. Terus juga memikul bahan bangunan, karena zaman dulu udah ada alat-alat seperti mesin, semua kan manual. Nah, dari tantangan-tantangan itu, kalau laki itu lulus menghadapi semua tantangan, baru dia bisa mendapat seorang istri. Sekalipun kerbaunya ada untuk mas kawinnya, tetapi beberapa tantangan tadi dia tidak mampu, itu pun gagal. Nah, setelah tantangan itu purut dipenuhi, tantangannya juga dia mampu, baru proses pernikahan.
0: Calon mempelai pria juga harus menyiapkan ulung.
1: Sebelum nikah, harus pihak laki itu juga membuat namanya ulung. Ulung itu sejenis tugu, kayu, dan di atas itu semua peralatan pemberian dari pihak laki itu atau warisan pihak laki itu tertanda di ulung itu. Seperti tempayan, kemudian kain, parang, bujak, pokok segala alat kelengkapan seorang petani itu ditimpel atau ditaruh di atas ulung itu.
2: Maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki.
0: Beranjak ke prosesi pernikahan, disinilah kita akan melihat mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye di Kabupaten Nunukan. Baik dari segi materi maupun filosofi dari setiap prosesnya.
1: Pernikahannya sangat sederhana, tetapi punya nilai yang sangat mahal. Nah, mereka memakai sindok dari buah labu. Di situ ada minuman tuak di dalamnya dan disentuh dahi yang laki dan perempuan, baru mereka minum satu sindok. Itu sudah sah. mengapa pakai sindok labu? Sindok labu itu begitu jatuh tetap pecah. Nah, bagaimana sindok itu utuh? Nah, nilai perkawinan itu seperti itu, menjaga hubungan suami istri itu sangat sangat penting. Seperti nilai sindok buah labu tadi, kalau tidak dijaga dengan baik kan jatuh pasti pecah.
0: Pernikahan sudah dilangsungkan, namun tradisi tidak berhenti sampai di situ. Pihak perempuan akan melakukan tradisi Arab, yaitu mengantar pemberian keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.

0: mempelai laki-laki.
1: Nah, setelah proses pernikahan, selang sehari setelah itu, atau bisa ya kalau acara pernikahannya pagi, bisa sore, baru pihak perempuan pergi ngantar barang, lagi namanya ada dua istilahnya Arab, istilahnya. Nah, itu perkakas dapur dari pihak perempuan itu, semua keluarga pihak perempuan juga mengantar itu ke pihak laki. Itu pemberian keluarga pihak perempuan terhadap anak perempuan mereka. Kalau perempuannya mampu, pihak perempuannya mampu, lumbung padi penuh isinya dan pitak sawah pembagiannya dan rumah dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan sebuah keluarga itu diantarkan ke pihak laki. Ya, setelah nikah ya. Jadi disitulah terakhirnya. Dalam proses mengantar arep dari pihak perempuan tadi itu, semua keluarga pihak perempuan itu hadir untuk mengantar perkakas-perkakas tadi. Disitulah terakhir prosesnya dengan penuh keramaian. Nah, di dalam acara itu juga banyak pantun balas-membalas dengan lagu daerah, dengan alat musik dan lain sebagainya. Biasanya pestanya bisa 2-3 hari. Bisa acara pesta perkawinannya bergabung, tergantung kesepakatan, bisa juga masing-masing pihak perempuan duluan, berapa minggu nanti baru pihak laki, itu bisa tergantung kesepakatan.
2: Namun, di tengah himpitan zaman, sejak tahun 1980, terjadi perubahan mendasar pada pernikahan suku Dayak Lundaya. Ketua adat suku Dayak Lundaya mengubah peraturan purut dan resepsi pernikahan.
1: Dulu itu wajib hukum ya, dia tidak melihat ekonomi atas, ekonomi menengah, karena sistem perkawinan adat itu yang diutamakan situ gotong royong. Biar dia miskin tetap dibantu masyarakat sekampung itu, gotong royong dari proses buat tinda, pokoknya potong kerbau dan sebagainya, kerjasama. Nah, nanti kalau dia kekurangan 2 ekor kerbau waktu banyak orang, nanti ini potong, nanti saat yang ini nikah lagi dia bantu. Makanya tidak ada tingkat ekonomi tinggi, ekonomi rendah, karena gotong royongnya sangat tinggi. Sejak tahun 1980, perubahan yang sangat mendasar di acara perkawinan Dayak Lundaya itu masalah purut atau mas kawin tadi, yang 30 ekor kerbau dengan 30 atau 25 ekor kerbau paling sedikit ya, itu ditentukan oleh pemerintah camat saat itu, almarhum Pelipus Gaing bersama dengan kepala adat menetapkan mas kawin itu 3 ekor kerbau atau barang apa saja yang senilai 3 ekor kerbau. Nah, jadi sampai hari ini, sampai tahun ini, 3 ekor kerbau itu tetap menjadi keputusan masyarakat adat Lundaya. Pertimbangan itu karena sebelum perubahan ini, karena masyarakat adat Dayak Lundaya tidak mengenal pendidikan, makanya satu-satu tempat mereka untuk mengandal, memperkenalkan dirinya dari nilai perkawinan tadi. Menurut saya, mungkin perkawinan adat Dayak yang ada di Kalimantan yang termahal mungkin Dayak Lundaya yang kita lihat. Nah, jadi sejak 80 itulah perubahan pernikahannya. Nah, terus acara resepsinya juga ikut berubah, karena dulu orang tidak mengundang perorangan, undang sekampung. Misalnya satu kecamatan itu diundang semua. Nah, baru kita bayangkan purut 30 ekor kerbau atau tambah berapa tempayan. Nah, dengan mengundang satu kecamatan, kalau tidak menyiapkan 10 atau 15 ekor babi begitu tidak cukup. Nah, karena sistem pesta di sekerayan itu, tamu sama tuan rumah itu makan dari hari pertama, siang, sore, lanjut besok sampai 3 hari. Itu makan sama-sama, besar biaya.
2: Walaupun purut di zaman sekarang tidak lagi semahal purut di zaman dulu, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya tetap menjadi tradisi yang meriah dan mahal karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya.
1: Sebagai salah satu tokoh Dayak Lundaya, Nunukan atau Kaltara secara umum, ada hal-hal yang harus kita pertahankan, ada hal-hal yang harus kita hilangkan. Salah satu contoh, mas kawin itu dan acara pestanya. Nah, harus kita menyesuaikan dengan keadaan zaman. Tetapi purut tetap dipertahankan karena itu sebuah identitas salah satu suku ya. Karena tiap suku yang ada ini pasti punya identitas khusus. Nah, itu harus dipertahankan karena yang walaupun dia sudah 3 ekor, tingkat gotong royong itu tetap utuh. Karena sampai sekarang, karena membuat acara pesta itu dari satu kampung itu mulai ngambil daun, belah kayu, sampai potong kerbau atau sapi, itu semua dari sekampung itu dengan dicatat oleh keluarga yang punya anak yang nikah. Hal seperti ini harus dipertahankan karena kekuatan sebuah bangsa itu atau sebuah daerah itu adalah kebersamaan. Untuk mengikat kita itu, itulah gotong royong itu tidak boleh dihilangkan.
2: Pendengar, saat ini saya berada dalam acara pesta pernikahan suku Dayak Lundaya dari sahabat saya Densi yang sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi mereka, yaitu tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya yang merupakan tradisi termahal di Kabupaten Nunukan.
0: Akhir kata, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.
3: Saya suku asli Lundaya dan terus memegang tradisi dalam pernikahan.
4: Hai pendengar Radio Nepon, Anda berada waktu menunjukkan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung untuk mengikuti Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran penjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Selasa 1 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Rita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Peringkat dan juga pemirsa dari Banjarmasin, sore ini ada rekan kami Faiza. Halo, selamat sore Faiza.
1: Selamat sore Bayu.
0: Iya, bagaimana kondisi cuaca untuk sore hari ini di Banjarmasin, Faiza?
1: Kalau saat ini kondisi cuaca sudah lebih baik ya daripada pagi tadi dan lumayan tadi siang masih ada kabut asap, walaupun masih tipis-tipis masih ada nih Bayu ya.
0: Masih tipis-tipis ya, namun tetap waspada ya karena memang asap masih melanda di sejumlah daerah. Baik, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk sore hari ini, Faiza?
1: Ya, masih seputar kabut asap yang makin pekat ternyata Bayu di Banjarbaru.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Bayu. Kabut asap karhutla makin pekat di Banjarbaru Senin kemarin. Warga sangat khawatir terkena infeksi saluran pernapasan atau ISPA ketika BEP digital atau PID kini mempercepat arus transpraktivitas di luar rumah. Laporan Diki Munadi.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menyelimuti sejumlah wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kondisi asap yang dirasakan warga lebih pekat dibanding hari sebelumnya. Kabut asap terutama terasa oleh masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan sejak pagi hari. Fauzi, warga landasan Ulin, mengaku pekatnya asap membuat aktivitas di luar rumah menjadi kurang nyaman. Bahkan menurutnya asap masih terasa meski dirinya telah menggunakan masker.
3: Ini tadi turun lagi kan, tadi mau alawan, tapi sekarang tadi turun lagi dari atas.
4: Tapi lebih pekat daripada sebelumnya lah.
3: Iya. Yeah. Maskernya mengurangi lah. Masker mengurangi.
4: Mata bang.
3: Mata pedih, parah.
2: Sementara guna mengurangi dampak asap karhutla, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Banjarbaru menggelar kegiatan bakti sosial di Masjid Ikhlas, Kelurahan Samsudinur, Kecamatan Landasan Ulin. Layanan yang diberikan meliputi screening kesehatan, pengobatan gratis, penyuluhan kesehatan, hingga pembagian masker medis. Ketua IDI Cabang Kota Banjarbaru, Dr. Dia Paramita menjelaskan bahwa fokus utama kegiatan ini difokuskan pada gangguan pernapasan, mengingat balita dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
5: Kalau dari banyak screening yang dilakukan, itu banyaknya adalah sesak napas, terutama pada saat
6: berdarah, batuk-batuk. Kita juga pasti ya, banyak edukan.
5: Kejalannya tuh ya batuk, sesak.
2: Dalam mengantisipasi dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan, masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, selalu menggunakan masker saat bepergian, mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala respirasi yang memburuk.
1: Demikian Bayu dari Banjarmasin, kembali ke Regita Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan selanjutnya kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan kami Listia. Halo, selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Bayu, bagaimana kabarnya di sana?
0: Di Tarakan juga kurang lebih hampir sama dengan Banjarmasin ya, agak dikepung asap ini. Bagaimana untuk Palangkaraya sendiri?
1: Sudah otomatis sama ini rekan Bayu. Memang harapan kita segera hujan ya, dan bantuan amin. Ini segera datang. Mampir ke Kalimantan ya, untuk amin, membasahi amin. Hutan dan lahan kita.
0: Amin, tentunya amin. Stay safe ya, stay healthy. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Dan ada informasi apa untuk sore hari ini dari Palangkaraya, Lestia?
1: Masih terkait kebakaran hutan dan lahan, yaitu pembagian masker gratis yang dapat membantu melindungi masyarakat dari kabut asap Kota Palangkaraya, rekan Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya, Lestia.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya mendorong masyarakat dan sejumlah pihak membagikan masker serta vitamin secara gratis. Bantuan ini diharapkan dapat melindungi warga dari dampak kabut asap dan meningkatkan kesadaran menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Selengkapnya Nur Halisa melaporkan.
2: Kami berharap kita menjaga kesehatan kita dan paru-paru kita, khususnya untuk yang beraktivitas di luar ruangan, gunakan masker.
3: Kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya mendorong sejumlah elemen masyarakat turut langsung memberikan masker dan vitamin kepada warga. Kegiatan ini menyasar masyarakat yang masih beraktivitas di luar ruangan, khususnya anak-anak. Ketua DPD KSPSI Kalimantan Tengah, Cornelis, mengatakan pembagian masker dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kualitas udara yang memburuk. Ia juga melihat kabut asap mulai berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatnya keluhan ISPA.
2: Yang kami rasakan pada saat seperti kondisi ini tentu saja sangat berpengaruh ya. Nah, kami mengecek dari UMKM, karena aktivitas masyarakat ini berkurang, ini juga artinya pendapatan mereka-mereka yang bergerak di UMKM juga mengalami penurunan. Nah, ini dari sisi ekonominya ya. Nah, kalau dari sisi kesehatannya, kami mendatangi beberapa puskesmas. Kedatangan masyarakat ke puskesmas terkait dengan ISPA ini juga meningkat tajam.
3: Cornelis mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak. Sementara itu, Surya sebagai masyarakat menilai bantuan tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kabut asap.
4: Penting banget sebenarnya, makanya pemerintah tuh harusnya peduli langsung. Jangan menunggu kabut asap nih lebih tebal lagi. Harusnya dari sebelum-sebelumnya supaya masyarakat lebih peduli dengan keadaan, apalagi kan kondisinya semakin hari semakin buruk.
3: Pembagian masker dan vitamin tersebut merupakan inisiatif masyarakat bersama Radio Antar Penduduk Indonesia, RAPI, Pahandut, serta sejumlah pihak pendukung. Masyarakat juga diharapkan ikut berperan dalam mencegah dan menangani kebakaran lahan agar kondisi kabut asap dapat segera pulih. Nur Halisa melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembalikan bersama rekan Bayu.
0: Terima kasih Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Untuk informasi selanjutnya, pendengar juga pemirsa, kita menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan semakin memperpendek jarak pandang di sejumlah wilayah Kalimantan Utara. BMKG Tarakan mencatat pada jarak pandang di seluruh wilayah Kota Tarakan sempat menyusut drastis hingga tersisa 1000 meter. Laporan disampaikan Muhammad Rajabsah.
1: Jadi kalau saat ini kualitas udara di Tarakan berada pada level sedang ya. Nah, kemarin sempat pada level tidak sehat ya, karena kemarin BMKG mencatat jarak pandang terpendek itu sempat 1000 meter ya.
2: Sebaran kabut asap, kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Kalimantan Barat, Tengah, Selatan hingga Kalimantan Timur kini berdampak signifikan pada jarak pandang dan kualitas udara di Kalimantan Utara, khususnya di Tarakan dan Kabupaten Bulungan. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Cuaca Tarakan, Muhammad Sulam Kilmi mengungkapkan bahwa sebaran asap yang menyelimuti Pulau Tarakan merupakan kombinasi dari asap kiriman provinsi tetangga dan hasil kebakaran hutan dan lahan lokal. Di Kaltara sendiri, wilayah Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan menjadi penyumbang titik panas terbanyak saat ini. Sulam Kilmi menjelaskan, pada minggu kemarin, 30 Agustus 2026, jarak pandang di seluruh Tarakan sempat berada di titik terendah, yakni hanya 1 km. Hal ini berdampak langsung pada navigasi transportasi laut maupun udara.
1: Jadi kalau saat ini kualitas udara di Tarakan berada pada level sedang ya. Nah, kemarin sempat pada level tidak sehat ya, karena kemarin BMKG mencatat jarak pandang terpendek itu sempat 1000 meter ya, atau hanya 1 km saja.
3: Itu hari Minggu, Pak ya.
1: Hari Minggu kemarin. Tanggal 30 Agustus 2026.
4: Rata di semua wilayah Tarakan enggak, Pak, itu?
1: Iya. Di seluruh wilayah Tarakan.
2: Meskipun pada Senin pagi 31 Agustus kemarin jarak pandang Tarakan sedikit membaik ke angka 5 km dan tergolong aman untuk penerbangan, BMKG mengingatkan bahwa konsentrasi asap dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti arah angin dari selatan ke utara. BMKG mengimbau para nelayan dan pengguna jasa transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta rutin memantau informasi resmi cuaca dari BMKG dan kualitas udara dari Kementerian Lingkungan Hidup. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Pakuntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Untuk informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore hari ini ada rekan kami Fadel. Halo, selamat sore rekan Fadel. Halo, selamat sore rekan Fadel.
1: Selamat sore rekan Bayu.
0: Iya. Bagaimana untuk informasi cuaca dari Samarinda sore hari ini rekan Fadel?
1: Ya, secara umum masih begitu panas dan terik ya rekan Bayu, bahkan sudah terdampak asap dari karhutla ini rekan Bayu.
0: Sama seperti wilayah teman-teman yang lain ya, sudah mulai terkepung asap juga rupanya Samarinda. Namun sekali. Tetap semoga stay health, stay safety ya rekan Fadel untuk di Samarinda dan juga rekan-rekan di Samarinda. Ya. Untuk sore hari ini ada informasi apa dari Samarinda rekan Fadel?
1: Ya, ini masih terkait dari dampak musim kemarau yang menyebabkan lonjakan harga pangan ini di Kabupaten Mahakam Ulu rekan Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya rekan Fadel.
1: Baik, terima kasih rekan Bayu. Pendengar dan pemirsa RRI, lonjakan harga pangan yang signifikan terjadi di Long Apari Mahakam Ulu akibat air sungai Mahakam yang dangkal dampak dari musim kemarau. Selengkapnya disampaikan rekan Muhammad Imran.
2: Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, turut terdampak musim kemarau yang menyebabkan debit air sungai Mahakam menurun dan sejumlah bagian alur sungai mengalami pendangkalan. Kondisi tersebut berdampak terhadap mobilitas masyarakat karena Sungai Mahakam menjadi salah satu akses vital sekaligus moda transportasi utama yang menghubungkan sejumlah wilayah di kawasan perbatasan Kalimantan Timur. Sekretaris Kecamatan Long Apari, Tasong Saung, mengatakan akses jalan darat saat ini menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat karena distribusi logistik dan bahan pangan hanya dapat menjangkau wilayah Kecamatan Long Pangai. Setelah itu, pengangkutan menuju Long Apari harus dilanjutkan melalui jalur sungai dengan menggunakan armada berkapasitas lebih kecil agar dapat melewati bagian sungai yang dangkal. Kondisi tersebut membuat proses distribusi membutuhkan lebih banyak armada dan waktu tempuh yang lebih panjang. Keterbatasan kapasitas angkut juga meningkatkan biaya transportasi barang karena harus dipindahkan dan diangkut secara bertahap menuju wilayah Kecamatan Long Apari yang kemudian berimbas terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat.
3: Dapat masyarakat ini terutama sarana pendukung pertama jalan ya, kalau memang tidak ada akses jalan itu rasa untuk distribusi logistik ke teman-teman Pari bisa tercapai lah, jadi tidak ada kendala. Jadi selama ini kan distribusi logistik sampai di teman-teman Pangai, jadi mau tidak mau transit dengan biaya yang terlalu mahal gitu, dan risiko juga. Nah, jadi harapan masyarakat bagaimana cara supaya akses jalan utamanya itu bisa diselesaikan dengan baik supaya mobilisasi logistik untuk Kecamatan Long Apari ini bisa lancar.
2: Kecamatan Long Apari menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak kondisi kemarau karena berada di bagian paling hulu dan ujung wilayah Mahakam Ulu. Kecamatan tersebut memiliki 10 kampung dengan kebutuhan logistik yang sebagian besar masih bergantung pada kelancaran transportasi melalui Sungai Mahakam. Dampak terhadap distribusi terlihat dari tingginya harga sejumlah kebutuhan masyarakat. Harga beras premium ukuran 25 kg di wilayah Long Apari saat ini telah mencapai sekitar 1 juta rupiah per sak. Sedangkan harga Pertalite eceran berada di kisaran 35 ribu rupiah per liter. Kenaikan tersebut turut dipengaruhi keterbatasan pasokan dan tingginya biaya pengangkutan akibat kondisi jalur transportasi. Pemerintah daerah bersama pihak terkait terus berupaya menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok ke wilayah hulu selama musim kemarau. Perbaikan dan pengembangan akses jalan darat menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap jalur sungai, terutama bagi masyarakat di Kecamatan Long Apari yang menghadapi kendala terhadap mobilitas dan distribusi logistik. RRI Long Bagun, Muhammad Imran melaporkan.
1: Ya rekan Bayu, demikian informasi dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Fadel dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur. Benar, dan juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tononta, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Nunukan, ada rekan kami Rusdi. Halo, selamat sore rekan Rusdi.
1: Iya, selamat sore rekan Bayu.
0: Iya, bagaimana kondisi cuaca untuk Nunukan sore hari ini rekan Rusdi?
1: Ya, kondisi cuaca untuk Nunukan sama dengan wilayah Kalimantan keseluruhan, sehingga saat ini biasanya jarak pandang dari Nunukan untuk melihat Pulau Sebatik itu sangat terang dan jelas, namun sekarang tak kelihatan sama sekali rekan Bayu.
0: Baik, sudah mulai juga terkepung ya, terkepung asap
1: terkepung
0: untuk wilayah
1: asap.
0: Kalimantan Utara.
1: Kalimantan
0: Baik.
1: Utara.
0: Dari Nunukan ada informasi apa untuk sore hari ini rekan Rusdi?
1: Terkait tentang siswa-siswi yang ada di Kabupaten Nunukan diliburkan karena kabut asap rekan Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Pendengar dan pemirsa, seluruh siswa mulai jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA dan sederajat kini menjalani proses belajar dari rumah selama 3 hari akibat kabut asap kiriman yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan mulai melanda wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Kabut asap kiriman dari kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan mulai melanda Kabupaten Nunukan. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah. Seluruh siswa mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA, kini menjalani proses belajar dari rumah selama 3 hari, mulai 31 Agustus hingga 2 September 2026. Kebijakan tersebut sesuai dengan surat edaran Bupati Nunukan sebagai langkah kesiapsiagaan dan antisipasi terhadap dampak sebaran asap kiriman akibat kebakaran hutan. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid mengatakan, dampak kabut asap kiriman membuat kualitas udara di Nunukan kurang baik. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah guna mengantisipasi gangguan kesehatan terhadap peserta didik.
3: Melihat kondisi seperti ini kan tentu kita harus menjaga keselamatan anak juga. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Nunukan menetapkan untuk siswa mulai dari TK, SD, SMP dan bahkan SMA juga saya sempat pantau dari Kancap itu juga diberlakukan sama dengan kita ya, belajar dari rumah.
2: Meski kegiatan belajar dialihkan dari rumah, siswa tetap mengikuti pembelajaran dan menerima materi pelajaran dari guru. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring selama kebijakan tersebut diterapkan.
3: Walaupun proses pembelajarannya dari rumah, tapi pada dasarnya anak-anak tetap mendapatkan haknya. Cuma metodenya polanya yang berbeda. Yang dulunya mungkin tatap muka langsung di kelasnya masing-masing, saat ini karena kondisi udara kurang baik, sehingga proses pembelajaran dilaksanakan secara BDR.
2: Ia juga meminta orang tua untuk mendampingi anak selama proses belajar dari rumah. Pendampingan orang tua dinilai penting untuk memastikan siswa tetap mengikuti pembelajaran secara optimal. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Bayu di RRI Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Rusdi dari Nunukan Kalimantan Utara. Pendengar dan juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Selasa 1 September 2026. Wakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI.
1: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama RRI Tarakan. Baru saja kita mengikuti Banjar Nusantara ya. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radar Republik Indonesia Nunukan bersama saya Rosdi Mursalim yang akan terus menemani Anda hingga pukul 8 malam nanti. Terus dengarkan Radar Republik Indonesia Nunukan yang dipancar luaskan melalui FM 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan dan sekitarnya, di FM 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik dan sekitarnya, dan di FM 92,7 MHz untuk wilayah Krayan dan sekitarnya. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan informasi-informasi penting yang untuk segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait karena sangat mendesak, silakan Anda bisa menghubungi di layanan telepon kami untuk menyampaikan informasi-informasi tersebut di 0811-5311-945. Saya ulangi, di 0811-5311-945. Dan untuk suasana di Kabupaten Nunukan, khususnya di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik, yang saat ini kita bisa melihat dan merasakan kabut asap sudah mulai melanda dan para siswa-siswi mulai jenjang PAUD hingga SMA dan sederajat ini diliburkan selama 3 hari untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat kabut asap yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Pulau Kalimantan semakin besar dan meluas melebar. Ada ribuan hektar yang terkena terbakar, ada yang akibat alam dan ada juga akibat kelalaian manusia, dan mudah-mudahan hal ini bisa segera tuntas dan selesai sehingga aktivitas bisa berjalan normal kembali. Dan pastikan ketika Anda ingin keluar dari Kota Nunukan, gunakan masker untuk menghindari penghirupan asap yang dapat menyebabkan ISPA atau infeksi saluran pernapasan. Ini khususnya bagi anak-anak Anda yang balita, kemudian anak-anak umur sejak dini, jangan biarkan untuk bermain di luar. Pastikan di dalam rumah saja sehingga udara-udara yang diselimuti oleh kabut asap ini tidak terhirup oleh anak-anak kita. Dan bagi Anda yang tidak terlalu penting untuk keluar rumah, pastikan di rumah saja sehingga udara-udara yang tidak segar, udara-udara yang diselimuti oleh kabut asap ini tidak terhirup oleh kita, oleh masyarakat. Dan bagi Anda yang memang yang cukup mendesak dan wajib untuk keluar, mungkin ingin ke pasar untuk menyediakan bahan-bahan di dapur, Anda pastikan tetap menggunakan masker. Dan dari pihak kepolisian, TNI juga sudah melakukan pemberian masker gratis kepada masyarakat. Pastikan Anda tetap menjalani hidup sehari-hari dengan kondisi yang sehat, jangan sampai terpapar oleh ISPA, infeksi saluran pernapasan akibat kepungan kabut asap yang ada, karena beberapa titik di wilayah Pulau Kalimantan ini terkena kebakaran hutan dan lahan. Hai pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
6: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
5: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1.
4: Berawal dari penyebaran agama Islam yang berasal dari Arab ke daerah Nusantara hingga ke wilayah Indonesia. Penyebaran agama Islam masuk daerah-daerah Indonesia yakni Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan daerah-daerah lainnya. Penyebaran ajaran Islam terus berlanjut hingga tiba di Kalimantan yang dibawa oleh para da'i atau pendakwah hingga ke daerah-daerah seperti Sembakung, Bulungan, dan daerah-daerah lainnya yang penduduk aslinya ialah suku Dayak. Untuk pertama kalinya, ajaran Islam di Sembakung disiarkan oleh Syekh Isya Al-Amri atau Datu Ibrahim. Pada masa penyebaran berlangsung di Sembakung, sebagian dari suku Dayak menerima dan sebagian tidak. Suku Dayak yang memeluk ajaran agama Islam berubah menjadi suku Tidung. Untuk sebagian suku Dayak lain, masih tetap pada pendiri dan kepercayaan mereka, sehingga dari perpecahan menjadi dua suku tersebut, maka ditetapkan batas wilayah masing-masing suku, yakni hulu sungai atau batas pasang surut air laut sebagai batas wilayah suku Tidung. Terjadinya perpecahan suku Dayak menjadi Dayak dan Tidung disebabkan karena sebagian suku ini memeluk Islam, sebagian lagi tetap bertahan dengan kepercayaan awal mereka, sehingga terjadi perubahan yang membedakan antara suku-suku ini.
5: Begitu penyebaran agama Islam itu kan istilahnya mereka tuh terpisah. Memang
6: pengaruh agama
5: di dalam itu. Ya, pengaruh agama itu ada yang punya keyakinan mau masuk ke Islam dan ada yang punya keyakinan tetap di agama itu kan.
6: Bukan pengaruh kawin.
5: Nah, bukan pengaruh kawin. Nah. Mulai dari pakaian sampai ke adat istiadat, budaya juga berubah semua. Nah, kalau budayanya kan di Dayak itu istilahnya ada ngkukui kayak itu kan, istilahnya narinya kayak semajau tuh nah.
4: Adapun pakaian adat Taluk Balangga yang awalnya dalam bentuk pembuatan dari kulit kayu dari suku Tidung, mengubah menjadi pakaian adat dengan berkain celana hitam, cingkrang, dan berbaju selangor. Semua hal yang di dalamnya terdapat tata cara dan pelaksanaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. mereka ubah menjadi bernuansa Islami tanpa mengubah bentuk lainnya dengan mengisi nilai-nilai Islam. Hal tersebut dikarenakan dalam ajaran Islam melarang setiap umatnya berbusana yang tidak menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan terkait seni dan kebudayaan, baik berupa senjata pusaka, alat musik, jenis seni tari, dan lainnya juga, bahwa dalam suku Tidung seperti halnya suku Dayak dengan argumen bahwa mereka sama-sama memiliki hak yang sama atas hal-hal tersebut. Adapun dari jenis peralatan senjata atau pusaka seperti tameng, tombak, sumpit, mandau, dan lainnya, dari jenis alat musik dan seni tari seperti tari zapin, alat musik gambus, ketipung, biola, dan lainnya.
5: Kebudayaan mereka bang yang sekarang dorong bawa. Nah dia di Tidung itu sebenarnya dirubah menjadi japen. Padahal japen itu berasal dari Arab sana. Ya karena sudah masuk ke Islam, maka kita merubah semua, merubah total. Mulai dari budaya, adat, sampai ke pakaian gitu, cara berpakaian.
7: Jepen.
5: Kalau untuk di Tidung itu Jepen. Ya karena itu dari Arab asal mulanya kan. Jadi makanya setiap orang Arab itu datang ke sini kan istilahnya pasti gabung sama apa kelompok-kelompok Jepen kita nih.
7: Gambus,
5: biola, ketipung. Kalau rebana itu kan rebana itu hadra itu. Nah sekarang dimodernkan ada yang pakai keyboard. Dihidupkan lagi.
4: Dalam proses penyebaran Islam di Sembakung membuat penduduk suku Dayak yang tidak menerima ajaran Islam merasa tidak senang hingga terjadilah pertikaian yang mengakibatkan terbunuhnya Syekh Isra Al-Amri. Sepeninggalnya Syekh Isra Al-Amri, penyebaran Islam dilanjutkan oleh murid beliau yakni Muhammad Yusuf. Dalam melanjutkan syiar Islam, beliau dibantu oleh murid-muridnya hingga penyebaran Islam lebih mudah menjangkau ke berbagai daerah pedalaman lainnya. Adapun metode atau cara yang diterapkan dalam penyebaran Islam, tidak hanya dengan ceramah, mengaji, ataupun praktek gerakan dan bacaan sholat saja, akan tetapi dengan seni kebudayaan yang ditampilkan dalam bentuk Islami. Tercatat bahwa penyebaran ajaran Islam hingga ke pedalaman lainnya juga disebarkan oleh beberapa tokoh, yaitu Nenek Kombo dan Guru Panyit, yang menurut sejarah dari warga masyarakat asli Nunukan mengatakan bahwa Guru Panyit merupakan tokoh pertama yang menjabat sebagai pembakal atau kepala kampung dan kepala desa berkisaran tahun 1928 Masehi.
5: Penyebaran agama Islam itu mulai kita dari Sembakung lagi. Jadi bukan di Nunukan. Di Nunukan ini sebenarnya perkampungan kedua. Nah, jadi penyebaran Islam itu sejak dari Sembakung lagi. Begitu keluar Nunukan, dia sudah Islam memang. Nah, jadi kalau penyebarannya di Nunukan ini saya enggak tahu sudah. Nah, karena memang Islam itu tersebar mulai dari Sembakung lagi gitu. Termasuk kepala kampung pertamanya Guru Panyit tuh.
7: Guru Panyit.
5: Itu sepupu dua kali sama juga almarhum. Keluar termasuk keluarga kami ini juga lah dari keturunan kami ini. Ya.
6: Panjit.
5: Nah, itu guru silat sebenarnya. Nah, tapi dia bukan penyebar agama Islam di Nunukan, melainkan Islam itu sudah memang ada tumbuh mulai dari Sembakung.
7: Berarti memang hanya membawa.
5: Jadi tokoh tertua di sini yang menjadi kepala kampung pembakal yang dulu dinyatakan pembakal. Kalau dulu tidak ada kepala desa, tidak ada kepala kampung, pembakal bahasanya.
7: Guru Panyit.
5: Ya.
7: Itu apa pembakal?
5: Ya pembakal.
7: Sebagai pembakal, kayak kepala kampung,
5: kepala desa lah. Begitu.
4: Suku Tidung merupakan penduduk asli daerah Nunukan yang mendiami daerah pesisir dengan usaha sebagai nelayan dan petani. Dalam kehidupannya mereka tetap melestarikan adat istiadat dan seni kebudayaan. Sebagai contoh, Guru Panyit yang merupakan tokoh pertama menjabat sebagai kepala desa atau kepala kampung, beliau mengajarkan seni bela diri, pencak silat, dan para penduduk lainnya juga rutin dengan kesenian seperti musik dan tari adat yang bernuansa Islami. Melalui bentuk organisasi dan penampilan pentas seni kebudayaan, ajaran Islam disebarluaskan, para penduduk asli juga sangat terbuka dan menerima dengan baik para pendatang atau perantau yang datang ke Nunukan seperti dari Sulawesi, Jawa, Timur, dan suku-suku lainnya. Berlangsungnya perkembangan Islam terjadi secara terus-menerus di masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam penerapannya tidak mengubah kebudayaan yang ada pada masyarakat, melainkan budaya-budaya lokal di Nunukan. Tetapi seperti penampakannya, hanya saja nilai-nilai Islam yang dimasukkan ke dalam, sehingga menjadi kebudayaan yang kaya dan beragam. Seperti yang tampak pada kita sampai saat ini, bahwa perkembangan Islam di Nunukan memberikan dampak yang baik. Para tokoh, pemuka agama, dan bermacam bentuk organisasi juga masih tetap dilestarikan, sehingga para penerus dapat mempelajari dan memahami makna dan tujuan yang ada dari proses perkembangannya Islam, baik di Nunukan, Indonesia,

Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam, yang mana kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dikenal dan dihormati sebagai sebuah karya seni sastra bahasa Arab

Al-Quran terbagi ke dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga kematiannya di tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mujizat terbesar Nabi Muhammad SAW, sebagai salah satu tanda kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT sejak Nabi Adam AS dan diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk, sejarah, dan menekankan pentingnya moral yang nantinya sebagai penyelamat bagi umat Muslim di dunia dan akhirat. Sedangkan untuk memahami makna dari Al-Quran, umat Muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir. Sedangkan orang yang menghafal isi

Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, aduh, hujan lagi, hujan lagi. Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah.

masih hidupkah saya besok? Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku, tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kaddamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Israel datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Israel, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah.

0: masalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 18:56 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Purbaya pastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga. Yuk sama-sama kita simak informasinya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo memastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga terutama terkait kepercayaan investor global. Kondisi tersebut dinilai positif di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang masih tinggi. Menurut Purbaya, stabilnya peringkat kredit tersebut ditopang oleh kondisi perekonomian domestik yang tetap solid. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester 1 2026 tercatat 5,45% dengan inflasi Agustus 2026 sebesar 3,19% secara tahunan. Ia juga menyebut neraca perdagangan Indonesia tetap mencatat surplus sebesar 3,7 miliar dolar US pada Januari sampai Juli 2026. Sementara itu cadangan devisa Indonesia mencapai 145,3 miliar dolar US dan rupiah menguat ke level 17.720 per dolar US. Purbaya menambahkan aliran modal asing yang terus berjalan menunjukkan investor global masih percaya menanamkan modalnya di Indonesia. Berdasarkan catatan, aliran modal masuk ke Indonesia hingga akhir Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun. Pada saat yang sama, imbal hasil atau yield surat berharga negara tenor acuan 10 tahun bergerak di kisaran 7%. Yield tersebut menurun dibandingkan posisi tertingginya pada 11 Juni 2006 yang mencapai 7,39%. Perkembangan tersebut dinilai mencerminkan kondisi pasar keuangan domestik yang tetap kondusif. Purbaya menilai kondisi pasar keuangan tersebut menjadi salah satu indikator terjaganya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi untuk mempertahankan momentum kepercayaan tersebut.
0: Satu Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nunukan. Kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Flanela, Bila Engkau, kemudian menyusul Flanela, Tiga Hari Yang Lalu. Selamat mendengarkan.

0: ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
7: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
8: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
7: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
9: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernikahan adalah pengikatan yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan. Pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi di Indonesia. Seperti halnya suku Tidung di Nunukan, Kalimantan Utara. Diceritakan oleh Ibu Kartini, warga RT 17, ada beberapa tahap prosesi jelang pernikahan. Di antaranya ngadot belanja, yaitu memberikan jujuran ditentukan ketika akan melangsungkan perkawinan, maka uang mahar juga termasuk di dalamnya. Dari itu, masyarakat suku Tidung menganggap pemberian jujuran merupakan hal wajib yang harus ditunaikan dalam pernikahan, yang berarti mereka menganggap jujuran adalah sebagai pemberian yang memang harus ada di setiap pernikahan. Mas kawin merupakan hasil kesepakatan pada saat perseruan yang menjadi kewajiban untuk dipenuhi oleh calon mempelai pria untuk diantar ke rumah calon mempelai wanita. Waktu penyerahan jujuran, tradisi perkawinan suku Tidung menggunakan pantun dari pihak laki-laki memberikan pantun, dan dari pihak perempuan membalas pantun dari pihak laki-laki.
1: Melamar dulu, apa disetujui kah, apa enggak. Nah, setelah itu baru naik jujuran.
0: Apa namanya? Ya, biasanya kalau jujuran apa sih yang disiapkan?
1: Apa saja yang disiapkan. Baru apa ini?
0: Nah, biasanya gini kan, biasanya kalau apa namanya jujuran itu untuk orang Tidung, orang Tidung itu apa saja yang disiapkan, mak? Itu cincin atau apa gitu misalnya?
1: Pokoknya selengkap-lengkapnya,
0: alat-alatnya,
1: pokoknya alat apa macam barang-barang bahan anu ini, bahan makanan ini.
0: Apa saja, beras?
1: Beras, gulanya, minyaknya, tepungnya, apa? Garam, ajinomoto.
0: Semua dapur ya,
1: alat-alat dapur. Ya,
0: terus emas atau apa?
1: Emasnya cincin.
0: Uang juga?
1: Ada uang, cincin.
0: Cincin itu emas, cincin.
1: Emas, cincin, uang di situ kan. Setelah itu.
0: Nah, setelah jujuran itu, diangkat, ditetapkan. Biasanya
1: diangkat di tempat perempuan.
0: Diantar
1: tempat perempuan.
0: Tempat perempuan.
1: Gitu.
0: Setelah itu penentuan hari
1: pernikahan.
0: Ya.
1: Setelah jujuran itu kan di penentuan hari anunya, hari
0: pernikahan.
1: Hari pernikahannya.
0: Ya. Itu tidak bisa sembarang.
1: Tidak bisa, hari cari waktu hari anu apa? Bagus.
0: Hari yang baik.
1: Hari yang
0: itu
1: baik.
0: Itu supaya apa itu?
1: Supaya enggak anu apa? Supaya aman.
0: Gitu. Supaya langgeng barangkali.
1: Iya, enggak langgeng kan.
0: Biasanya siapa yang menentukan hari?
1: Biasanya anu lah, macam imam kah apa?
0: Imam.
1: Biasanya orang tua lah.
0: Orang tua. Setelah itu acara selanjutnya adalah berpupur yang dilakukan di malam hari. Acara dilaksanakan di rumah masing-masing, akan tetapi jika salah satu dari pihak mempelai berbeda kampung, maka akan dilaksanakan secara bersama-sama. Acara berpupur yaitu di mana mempelai wanita dan mempelai pria diberikan pupur dingin yang dibuat oleh masing-masing keluarga, yang nantinya akan saling bertukar antara kedua keluarga mempelai atau tetua-tetua kampung. Dalam prosesi acara berpupur akan diiringi dengan kesenian hadra. Nah, ini berpupurnya tujuannya untuk apa? Berpupur.
1: Supaya kita kelihatan yang cantik.
0: Iya. Nah, ini berpupur ini apa saja bahan-bahannya? Berpupur.
1: Beras, tepung beras ditunggu, baru taruh yang harum-harum kan? Macam pandan harum.
0: Pandan.
1: Pandan harum itu kan?

0: Enggak lah, enggak lama sebentar aja.
1: Pokoknya satu badan semua dikubur atau?
0: Satu badan semua dikubur. Bukan
1: mau dimakamkan, pandan. Jadi siapa saja yang untuk di?
0: Pokoknya siapa yang mau memukul.
1: Bebas yang, ya. Tamu yang datang.
0: Tamu. Enggak juga, dia pun orang di rumah. Bebas. Siapa yang mau memukul itu bebas.
1: Itu pupur kedua mempelai atau?
0: Kedua mempelai. Okay. Setelah berpupur, langsung masuk di dalam. Diangkat pakai tikar, tikar tempatnya bang tadi. Ya itu kan berkembangan aja, enggak bersarung aja kan. Ya. Nah, karena perempuannya bersarung, si prianya pakai celana pendek. Celana pendek aja, baru diangkat masuk ke dalam pakai tikar pandang. Setelah itu, habis

0: berpacar atau paci. Sebelum dekat hari akad nikah, masing-masing mempelai sudah menggunakan pewarna kuku alami yang berwarna merah yang berasal dari daun pacar.
1: Berpaci itu untuk apa?
2: Supaya kelihatannya cantik kan kuku dilihat.
1: Warnanya ya, warna untuk alami. Pakai apa itu pacinya?
2: Daun paci lah.
1: Daun paci ya? Nah,
2: ada berarti kayu tuh kan. Okay. Daun paci kayu tuh.
1: Ya, setelah itu baru diangkat pakai tikar tadi ya?
2: Baru diangkat pakai tikar.
1: Setelah
2: pakai
1: berpupur tadi?
2: Setelah berpupur. Okay. Baru berpaci, baru diangkat masuk ke dalam.
1: Oke. Okay. Setelah itu?
2: Besok paginya baru mandi.
1: Mandi kembang?
2: Mandi kembang.
1: Jadi kembang itu apa saja di dalam?
2: Kembang yang kembang kertas itu yang di harum-harum.
1: Melati juga mawar?
2: Ya, mawar ada. Baru ditutup kain kuning. Kasih tidur satu malam. Itu air kembang itu kan. Nah, paginya baru kasih mandi.
1: Biar kelihatannya segar atau apa?
2: Iya, kelihatannya segar.
1: Oke, okay. Baik.
2: Tapi yang si perempuan.
0: Akad nikah. Sebelum mempelai pria masuk ke dalam rumah, ia akan melakukan akad nikah. Tradisi di mana mempelai pria dihambur beras kuning.
1: Penghiasan pengantin.
2: Iya, penghiasan pengantin sudah di anu kan, baru angkat nikah atau apa sih itu tadi?
1: Penghiasan pengantin ini seperti apa?
2: Salon,
1: dihias salon. Ya, dihias.
2: Salon.
1: Ini cewek, ini perempuan, ya, mempelai perempuan ya, dihias.
2: Perempuan dihias, okay. Di salon kan.
1: Setelah itu menunggu.
2: Menunggu pengantin pria datang.
1: Oke, jadi ini si pengantin wanita dipupuri, terus di apa namanya itu dimandikan, dihias sambil menunggu
2: mempelai pria datang. Nah, terus mempelai pria datang diarak, diarakkan pakai anu tuh,
1: apa namanya? Tumpang atau hadra?
2: Ya, hadra. Setelah itu sampai sudah di depan pintu, diselawat dulu, baru dihambur beras kuning 3 kali.
1: Yang ini di sholawat selesai menghambur beras kuning itu maksudnya apa?
2: Supaya selamat dihambur beras kuning.
1: Jauhkan dari bahaya.
2: Ya, adat kami tidung begitulah.
1: Lempar untuk mempelai?
2: Untuk mempelai, pria.
1: Pria tadi ya, sebelum dia masuk rumah.
2: Sebelum masuk rumah. Jadi setelah masuk rumah, diselawat dulu kan, diselawat. Yeah, yeah. Baru dihambur beras kuning 3 kali. Duduk di atas tilam, pakai dia. Raja Besila tuh duduk. Nah, pria sama perempuan sudah berduduk.
1: Oh, sudah bersanding sudah.
2: Sudah di situ. Baru begini.
1: Apa itu ijab kabul?
2: Sudah itu baru cincin.
1: Tukar cincin.
2: Tukar cincin sudah. Setelah itu sudah baru sanding.
0: Sebelum acara bersanding dimulai, terlebih dahulu dilakukan acara arak-arakan dari keluarga pria menuju rumah keluarga wanita. Dalam acara arak-arakan akan diiringi dengan kesenian hadra, yang kemudian di acara tersebut juga akan dibawa beberapa perlengkapan yang diantaranya busa kedian yang berarti bunga lilin, sedulang berupa cindramata yang berbentuk piring yang dibungkus dengan kain kuning sebanyak 9 buah yang dibawa oleh 9 orang ke pihak perempuan. Setelah rombongan arak-arakan tiba di dalam rumah, maka kesenian hadra yang menjadi pengiring berhenti. Yang kemudian, keluarga wanita mengutus salah satu dari pihak keluarga untuk menjemput rombongan pihak mempelai pria dengan membacakan salawat Nabi dan melemparkan beras kuning, yang kemudian barulah keluarga pria memasuki rumah wanita. Ketika rombongan memasuki rumah, akan diiringi musik kulintang dan menyanyikan lagu capin, yang berarti raja berangkat. Setelah itu mempelai pria berdiri di depan pelaminan yang disebut pagau, yang kemudian akan melakukan prosesi ugau pagau, yaitu semua undangan yang hadir akan memberikan hadiah berupa uang yang dimasukkan ke dalam tempat yang telah disediakan.
1: Iya, bersanding ya. Ini ada beberapa kali bersanding ini.
2: Malam pertama kan itu kan resepsinya sudah kan. Jadi malam ketiga itu bersanding lagi. Nah, itu malam ketiga kan bersanding, yeah. Baru bejepin.
1: Oh, jepin ya, itu tarian khas tidung.
2: Tarian tidung sudah.
1: Iya. Yeah.
0: Kiwon Talulando, yang berarti malam ketiga, merupakan acara lanjutan dari prosesi perkawinan. Acara ini dilakukan pada malam hari, di mana akan dihadiri undangan yang kemudian diisi oleh acara hiburan jepin, sejenis tarian. Setelah undangan pulang, maka akan dilanjutkan dengan acara menyanyikan lagi bebalon yang dilakukan hingga pagi hari. Pada subuh hari, mempelai wanita akan dimandikan oleh beberapa orang tua atau sesepuh kampung yang diiringi dengan musik hadra. Acara ini dinamakan bendiu. Setelah acara bendiu selesai, maka dilanjutkan dengan acara betamon. Pada pagi hari, yaitu acara ini, mempelai pria akan menamatkan bacaan Al-Quran. Acara betemot tidak menjadi wajib ketika mempelai pria telah melaksanakan acara betamot Al-Quran sebelum ia menikah.
2: Setelah itu, paginya baca doa selamat sudah. Baca doa selamat, baru habis itu kan baru pergi sama mertua.
1: Ya, mertua itu namanya apa tuh?
2: Pergi nyembaloi.
1: Nah, itu seperti apa tuh?
2: Pigian bang, datang di tempat mertua.
1: Jadi diantar sudah ke sana?
2: Ah, diantar sudah si perempuan ini tempat si laki-laki ini.
0: Pada siang hari setelah acara betamu dilakukan, maka dilanjutkan dengan acara nyembaloi, yaitu keluarga dari mempelai wanita akan berkunjung ke rumah keluarga mempelai pria. Sesampainya di rumah keluarga pria, maka kedua mempelai akan melakukan upacara yang dinamakan Kido Batu Gabut Lading, yaitu mempelai pria akan menginjak batu, gigit pisau, dan minum air putih yang bermakna keteguhan dalam menjalani keluarga.
2: Terus itu baru suruh injak batu.
1: Ya, injak batu ini seperti injak batu batu biasa atau batu yang sudah disiapkan?
2: Biasa, Pak. Batu biasa aja, sembarang batu. Supaya hati kita itu macam manu itu tenang kan.
1: Seperti itu ya.
2: Jadi kalau pisau itu supaya kita tajam mencari nafkah itu bilang. Jadi terus itu sudah gigit pisau, ambil syarat bah.
1: Yeah.
2: Sudah ambil anu itu gigit pisau, baru minum air biasa di dalam gelas.
0: Dan ketika acara kunjungan tersebut dilakukan di rumah keluarga mempelai wanita, diadakan acara-acara pembongkaran tenda-tenda.

0: berawal dari aktivitas sehari-hari.
1: Bu, ayo, katanya mau ditemani ke pasar.
2: Iya pak, bentar.
0: Hal yang dianggap sepele berujung. Kebakaran bisa terjadi karena hal yang dianggap sepele. Waspada kebakaran. Tetesan air mata tidak mampu mengembalikannya seperti semula.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 19:34 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang pemerintah bidik pertumbuhan ekonomi 6% pada tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah berkomitmen meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2027. Target tersebut tetap dikejar meski tekanan ekonomi global diperkirakan masih tinggi. Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi ekonomi di fiskal untuk mempercepat pertumbuhan hingga 6% tahun depan. Strategi tersebut mencakup sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta dukungan investasi dan antar Indonesia. Purbaya mengatakan kebijakan fiskal akan diarahkan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga memastikan kondisi fiskal tetap dijaga agar mampu mendukung akselerasi ekonomi. Sementara itu, kebijakan moneter yang menjadi kewenangan Bank Indonesia akan diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan tersebut diharapkan tetap mampu menopang pertumbuhan tinggi dengan mempertahankan independensi bank sentral. Purbaya menjelaskan dan antara Indonesia akan berperan dalam mendorong investasi produktif di berbagai sektor strategis. Fokus investasi diarahkan pada sektor bernilai tambah tinggi yang memberikan dampak terhadap transformasi ekonomi nasional. Di sisi lain, sektor keuangan akan terus diperkuat agar semakin inklusif. Dalam dan stabil penguatan tersebut diharapkan memperluas akses pembiayaan sekaligus mengoptimalkan pergerakan sektor real. Purbaya memperkirakan sejumlah komponen utama perekonomian akan menjadi penggerak pertumbuhan pada 2027. Konsumsi rumah tangga ditargetkan tumbuh 5,4%, konsumsi pemerintah 5,6%, serta investasi mencapai 7%. Sementara itu, ekspor diproyeksikan tumbuh 7,5% dan impor sekitar 8,7%. Pemerintah menilai penguatan investasi dan momentum pertumbuhan menjadi bagian penting dalam mencapai target ekonomi tersebut.

Spotify. Pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan. Kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Elemen Maaf dari Surga, kemudian menyusul 5 Minutes Aku Tergoda. Selamat mendengarkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
8: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
9: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
8: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
10: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda perbedaan angin puting beliung dan angin tornado? Angin puting beliung atau angin tembiliung adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Sedangkan tornado adalah angin berolak atau berpusar berbentuk spiral dengan skala besar disertai turunnya gumpalan awan yang berbentuk corong dan dapat menimbulkan kerusakan. Merujuk dari BMKG, puting beliung juga merupakan pemakaian kata yang lebih familiar di Indonesia untuk tornado berskala kecil. Puting beliung muncul dalam banyak ukuran, namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas, yang ujungnya yang menyentuh bumi, menyempit dan sering dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing. Umumnya puting beliung memiliki kecepatan angin 177 km per jam atau lebih dengan rata-rata jangkauan 75 meter dan menempuh beberapa kilometer sebelum menghilang. Beberapa puting beliung yang mencapai kecepatan angin lebih dari 300 hingga 480 km per jam memiliki lebar lebih dari 1 mil atau 1,6 km dan dapat bertahan di permukaan dengan lebih dari 100 km. Meskipun puting beliung telah diamati di tiap benua kecuali Antartika, puting beliung dalam skala besar atau disebut tornado lebih sering terjadi di Amerika Serikat. Puting beliung juga umumnya terjadi di Kanada bagian selatan, selatan, tengah, dan timur Asia, timur tengah Amerika Latin, Afrika Selatan, barat laut dan tengah Eropa, Italia, barat dan selatan Australia, dan Selandia Baru.

0: Hai pendengar, hadir manapun Anda berada. Waktu menunjukkan pukul 19:58 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral. Dan pendengar, kembali kami informasikan bahwa saat ini kondisi wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan pada umumnya di Kalimantan, khususnya di Nunukan, kita lagi dikepung atau dilanda kabut asap. Kepungan kabut asap ini tentu akan berdampak terhadap pernapasan kita, yang bisa berdampak terhadap ISPA, infeksi saluran pernapasan. Jadi tetap waspada, kalau tidak penting tetap di rumah. Ketika hal mendesak harus Anda keluar, segera gunakan masker. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan.
2: Yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak bekerja maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti.
3: Pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
4: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya tunggu di Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
3: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.
2: Semuanya memahami bahwa kualitas pembelajaran yang ditentukan oleh para guru sebagai agent of learning dan juga sebagai agent of civilization. Bapak Ibu yang kami harapkan dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Guru bekerja maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan sebagaimana Bapak Ibu telah meraih. Karena itu tadi disampaikan oleh...
5: Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
2: Dari LPDP, kami menyediakan dukungan biaya hidup
5: Total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Festo dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler, namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Puat Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
8: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
0: Baik.
8: Itu aja.
7: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
9: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
8: Tidak ada hubungan apa-apa.
9: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
8: Iya, tapi saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
9: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
8: Tidak ada.
9: Tidak pernah?
8: Tidak.
9: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
8: Mansur? Tidak.
9: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik
8: tidak.
9: Bapak maupun keluarganya Bapak?
8: Tidak ada.
7: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Khomas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di Kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
11: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
10: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
12: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
10: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
13: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial dalam koordinasi dengan pilar sosial. Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
10: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
0: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
14: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
15: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
14: Harus memastikan ketersediaan khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Debeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
16: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
15: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
18: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan Angkatan Bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung. Tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
19: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun bagi warga negara asing di Rusia jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Hal itu dimungkinkan. Jadi ini merupakan keputusan pribadi mereka.
18: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
19: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
18: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Ivan, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: But well, maybe sometimes it happened.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaan yang
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaan yang secara sah bisa kita berikan kepada organisasi yang memang diakui

0: Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
1: Terkait dengan Kemenpora bersama dengan NPC Indonesia selalu konsisten mendukung atlet disabilitas Indonesia, antara lain dukungan finansial untuk fasilitas latihan Paralympic Training Center Indonesia di Karanganyar di Jawa Tengah. Fasilitas latihan ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara.
0: Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan, semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Nunukan. Di malam hari ini ya, mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita merasakan sekaligus melihat juga bahwa kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Nunukan sedang tidak baik-baik saja. Tapi jika kita terus mengonsumsi air putih ya dengan baik, kemudian kita juga menjaga kesehatan dengan baik, menerapkan pola hidup sehat dengan baik, insya Allah akan selalu sehat walafiat. Dan kalaupun Anda saat ini sedang mengalami gangguan kesehatan, jangan lupa untuk memeriksakan kesehatan Anda ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Dan pendengar Pro 1 RRI Nunukan, di malam hari ini saya akan hadirkan mimbar agama Kristen untuk Anda. Kali ini kita akan bersama dengan Bapak Calvin Simon STH selaku penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan. Di mana untuk malam hari ini pendengar, judul yang diketengahkan adalah dibentuk lewat tekanan. Seperti apa ya? Langsung saja kita dengarkan, ini dia mimbar agama Kristen.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan lewat Radio Republik Indonesia dengan

kegagalan dan pergumulan. Sering membuat hati telah dan bertanya, mengapa semuanya itu harus terjadi? Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, namun firman Tuhan mengajar bahwa tekanan bukan selalu tanda Tuhan meninggalkan kita. Kadang justru melalui tekanan, Tuhan sedang membentuk dan menguatkan hidup kita. Nah, seperti emas dimurnikan dalam api dan berlian, terbentuk lewat tekanan yang besar. Demikian juga iman dan karakter kita dibentuk melalui proses kehidupan. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan tidak membiarkan kita hancur oleh karena tekanan, tetapi memakai semuanya untuk menjadi kita lebih kuat dan dewasa. Jadi kebenaran penting dalam firman Tuhan ini, yang pertama, tekanan hidup tidak berlangsung selamanya. Jadi firman Tuhan berkata, sesudah kamu menderita seketika lamanya, artinya penderitaan memiliki batas, musim sulit tidak akan berlangsung selamanya. Jadi Tuhan mengetahui kemampuan kita, dan Dia memegang kendali atas setiap proses yang kita alami. Lalu hal yang kedua, Tuhan memakai tekanan untuk membentuk dan menguatkan kita. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali kita bertumbuh bukan saat hidup mudah, tetapi saat kita melewati pergumulan. Tekanan mengajar kita untuk lebih merendah hati dan lebih bergantung kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak hanya mengizinkan proses, tetapi juga menyertai proses. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan sendiri yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan kita. Hal yang ketiga, Tuhan tidak hanya mengizinkan proses, tetapi juga menyertai proses. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, jadi tekanan hidup memang tidak nyaman, tetapi di tangan Tuhan, tekanan tidak akan sia-sia. Tuhan sedang membentuk sesuatu yang lebih kuat di dalam diri kita. Apa yang hari ini kita rasakan berat, satu saat akan menjadi kesaksian tentang bagaimana Tuhan menopang dan menguatkan kita. Tetaplah percaya karena Tuhan sedang bekerja melalui setiap proses hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau Tuhan telah membentuk kami lewat tekanan proses yang sedang kami alami. Dan kami tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap menuntun dan tetap memelihara kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Allah yang kami sembah adalah Allah yang menopang, bahkan menuntun dan tetap memelihara kami. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan yang kami sampaikan pada hari ini. Haleluya, haleluya.

Ya, pendengar, sudah saya hadirkan mimbar agama Kristen untuk Anda dengan judul Dibentuk Lewat Tekanan, tadi bersama dengan Bapak Calvin Simon STH. Semoga bermanfaat dan penuh hikmah bagi Anda yang mendengarkannya, khususnya untuk umat Kristiani di malam hari ini. Dan pendengar, saya masih akan hadirkan lagu religi untuk Anda Kristiani tentunya ya di malam hari ini. Sembari nanti kita akan jelang, saya akan hadirkan drama radio pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Nunukan, dengarkan RRI melalui aplikasi RRI Digital juga pendengar, yang bisa Anda unduh melalui Google Play Store secara gratis, ataupun Anda bisa mendengarkan melalui website resmi kami di www.rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan drama radio untuk Anda. Kali ini untuk drama radio kita akan menghadirkan produksi dari RRI Madiun dengan judul Bukan Dimananya Tapi Usahanya.
1: Le, kalau memang ini jadi keputusanmu, Bapak bisa apa? Bapak cuma bisa berpesan, hati-hati merantau. Bapak juga cuma bisa kasih doa ke kamu. Moga-moga lancar perjalananmu, sukses pekerjaanmu.

0: Sari gak habis pikir, Pak. Mas Adi kok begitu nekatnya? Harusnya Mas Adi itu paham, Pak, apa yang menjadi keahlian Mas Adi. Ini malah ikut-ikutan ngadu nasib. Gara-gara habis ketemu itu Mas Wisnu, teman SD-nya itu loh, Pak.
1: Oh iya.
0: Kan pas pulang ke desa bawa mobil. Dandannya juga necis. Lah kok Mas Adi langsung memikirkan untuk merantau. Katanya mau mengikuti jejaknya Mas Wisnu itu.
1: Ya sudahlah, Ri. Yang penting kamu masih ada sama Bapak.
0: Iya, Pak.
1: Tapi Bapak ya bingung loh. Nanti kalau kamu menikah terus ikut suamimu, Bapak ya jadi sendirian. Cuma gilingan tahu ini yang ngantani Bapak sampai kapanpun, sampai nanti Bapak mati.
0: Pak, sudahlah. Tahu ini yang menjadi alasan Sari menolak pinangan anak Pak Lurah. Pokoknya Sari pengen temani Bapak bikin tahu ini. Bapak yang bikin tahu, Sari yang bantu jual.
1: Matur nuwun, Nduk. Kamu sudah paham sekali dengan Bapakmu ini. Kelak kamu yang akan meneruskan usaha tradisional dari Simbah Buyutmu ini. Ya, tapi, Nduk,
0: ya,
1: kalau setiap hari ada sisa tahu kayak gini, ya bagaimana Bapak bisa ngasih kamu uang lebih sekedar buat beli bedakmu?
0: Udahlah, Pak.
1: Hasil penjualan hanya untuk cukup makan dan beli kedelai buat modal bikin tahu besok.
0: Gak apa-apa, Pak.

0: Kayaknya tadi kita naik dari stasiun yang sama ya mas. Tujuan kemana mas? Kenalkan, saya Adi.
1: Iya mas Adi, saya Arul. Saya mau ke Jakarta mas.
0: Loh sama mas. Tinggal di daerah mana mas di Jakarta?
1: Gak tahu mas. Wong saya juga baru pertama ke Jakarta. Nuruti kata hati saja. Yang penting ke Jakarta.

0: jadi kembali di kedua serta orang-orang dalam saya.
1: Mas Adi, kok bingung toh? Gimana? Jadinya Mas Adi mau kemana toh?
2: Iya Rul. Aku itu mulai dari perjalanan sampai sekarang nyoba ngabari temanku Wisnu. Kok sama sekali gak ada balasan ya? Padahal sebelum aku berangkat, dia yang paling semangat nyuruh aku ke Jakarta.
1: Udahlah Mas, kita sama-sama belum tahu Jakarta seperti apa. Nah, bagaimana kalau kita bareng aja Mas? Pokoknya bismillah, sukses-sukses di Jakarta ini.
2: Apakah sebenarnya Wisnu bohong sama aku ya? Ya udahlah Rul, okelah kalau begitu.

0: Maaf ya, Sari hari ini nggak bisa bantu Bapak jualan tahu.
1: Loh, ada apa?
0: Jadi Pak, semalam Pak Lurah itu nyuruh Sari untuk ikut ke kecamatan. Mau ada pelatihan usaha gitu loh Pak, buat perempuan-perempuan desa. Nah, alhamdulillah Pak, Sari, Ayu, sama Yuli yang ditunjuk Pak Lurah buat ikut pelatihan itu Pak. Sampai sore aja kok Pak.
1: Duh, pelatihan usaha apa Nduk? Apa kamu gak mau nerusin usaha Bapak ini?
0: Pak, sudahlah. Pokoknya Sari ikut aja dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gusti, apa ini artinya usaha tahu ini akan tutup? Apa anak-anakku hanya ingin menyenangkan hatiku saja untuk meneruskan usaha ini? Padahal mereka punya kemauan yang lain.

0: Sar, Sari, makin hari harga bahan tahu makin mahal. Terus di pasar sudah kedatangan sangan tahu yang harganya lebih murah. Makanya hari ini tahu yang Bapak jual masih sisa lagi. Malah ada yang bilang, "Walah Pak Barkah, tahunya lagi diet ya. Kok makin hari makin kecil bentukannya. Kalau kayak gini terus, bisa-bisa usaha tahu tradisional ini akan berhenti di Bapak. Dan Bapak akan merasa bersalah dalam hidup karena gak mampu melanjutkan usaha ini."
1: Justru sebaliknya Pak, kita harus puji syukur Alhamdulillah. Jadi gini Pak, waktu pelatihan di kecamatan kemarin, ternyata itu malah pendampingan bagi usaha kecil seperti kita Pak. Mereka akan membantu. Jadi nantinya tahu yang sisa jual gini itu bisa diolah jadi produk lain Pak. Kayak kerupuk, terus apa itu namanya Pak, yang kriuk-kriuk, stik tahu. Gitu tadi nyebutnya Pak. Jadi limbah tahu itu gak cuma buat pakan ternak aja, bisa diolah lagi menjadi energi baru seperti nugget. Bapak tahu nugget?
0: Itu makanan anak-anak muda itu.
1: Nah itu nugget, terus brownies Pak. Wah enak itu Pak. Wis pokoknya banyak Pak. Terus minyak jelantah sisa penggorengan tahu itu bisa diolah jadi biodiesel Pak.
0: Tapi Sar, Bapak gak punya duit buat modal loh.
1: Pak tenang, Sari akan bantu sekuat tekad Sari untuk bisa memajukan produksi tahu tradisional ini Pak. Kalau masalah modal Pak, ada pihak bank yang memberikan bantuan. Terus pendamping pelatihan usaha itu juga akan bantu untuk menjual ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan Pak, bahkan nih bisa dijual sampai Jakarta, terus dunia Pak. Wah, besok ini Pak, Tari mau mulai ngurus izin produk industri rumah tangga.

0: Rul, sudah 4 bulan kita di Jakarta, tapi kok malah gini? Di lowongan katanya akun officer.
1: Akun officer?
0: Itulah, pikirku kita akan kerja di kantoran. Lah, malah kita jualan panci di target penjualan pisan. Beratnya nyari sebungkus nasi, Rul. Rul, kamu kok gelisah gitu, kenapa? Gak sesuai target penjualan lagi ya?
1: Enggak begitu, Mas Adi. Ini loh, si mbokku itu bolak-balik SMS, nyuruh aku pulang. Sebenarnya aku ke Jakarta ini menghindari perjodohan, Mas. Aku itu mau dijodohkan dengan wanita yang tidak aku cinta. Si mbokku bilang, kalau aku mau dinikahkan, aku bakal dapat warisan tanah sawah 5 hektar. Aku itu anak satu-satunya si mbok. Tapi aku ya pengen mandiri toh, Mas. Biar anak istriku kelak bisa makan dari usahaku sendiri, bukan warisan. Tapi kalau dengar si mbokku batuk pilek saja, aku tuh udah bingung, cemas. Duh, bingung aku, Mas. Wislah, mending aku pulang saja. Kalaupun si mbok masih menjodohkanku ya, biar saja. Yang penting aku bisa menemani si mbokku, Mas.

Makan lauk kerupuk memang enak. Begini saja, aku sudah bersyukur. Yang penting aku selalu mengabarkan ke Bapak dan Sari kalau aku baik-baik saja, sehat-sehat walafiat. Loh, ini kerupuk tahu Pak Barkah. Ini produksi Desa Pengasih. Apa ini kerupuk buatan Bapakku ya?

Mas Adi, Mbok Mas Adi pulang saja ke desa, bantu Sari dan Bapak. Mas, sekarang usaha tahu Bapak makin maju. Bapak juga pengen selalu dekat dengan Mas Adi. Sudahlah Mas, kita bisa berdaya walaupun dari desa. Kita nggak perlu merantau ke kota, kalau cuma pengen sukses. Kita bisa kok sukses dari desa Mas. Kita jangan silau dengan gemerlapnya ibu kota Mas. Tapi kini saatnya kita bisa menerangi desa kita dengan harapan dan usaha maksimal. Karena sukses bisa dari mana saja, Mas. Yang penting kita tergerak dan mau berusaha maksimal.

Di malam hari ini pendengar, setelah Anda menikmati drama radio ya yang begitu inspiratif, di mana seseorang mampu berinovasi untuk menghasilkan sesuatu guna untuk menyambung kehidupan keluarganya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi ataupun penyemangat kita ya yang sedang berjuang untuk menghadapi kehidupan ini, mengais rezeki mungkin di tanah kelahiran kita maupun di perantauan. Dan pendengar, kali ini saya hadirkan informasi seputar komunitas di segmen Ngobras ya. Kali ini kita akan mengenal sebuah komunitas, namanya Komunitas Trail Running Gerombolan Tarakan. Nah, ini adalah komunitas olahraga asal Kota Tarakan, Kalimantan Utara, yang berfokus pada olahraga lari lintas alam atau trail running dan lari jalanan. Bagaimana informasi selengkapnya? Tetaplah bersama Pro 1 Nunukan.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya, dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pendengar, jadi komunitas gerombolan ya untuk olahraga trail running atau lari lintas alam ini dibentuk dari sekumpulan pecinta sepeda gunung yang kemudian mereka ini beralih fokus ke dunia lari. Nama gerombolan sendiri lahir secara spontan dari kesederhanaan para anggotanya yang memang sering berkumpul dan berolahraga bersama tanpa rencana yang rumit-rumit. Nah, jadi keanggotaan dari komunitas ini didominasi oleh orang-orang yang ingin mengubah pola hidup menjadi lebih sehat, termasuk para penyintas obesitas yang juga berhasil menurunkan berat badan secara drastis setelah rutin berolahraga bersama. Wah, jadi pendengar, Anda yang pengen sehat, kemudian pengen punya banyak teman, pengen ada teman untuk bertukar pikiran, yang memiliki hobi yang sama, sekaligus pengen diet ya, nah bisa nih untuk ikut komunitas yang bergerak di bidang kesehatan seperti komunitas gerombolan dari kota Tarakan ini. Dan pendengar, untuk merangkul anggota yang lebih luas, maka gerombolan ini juga membentuk kelompok khusus seperti Grimbilin. Jadi ada gerombolan, ada Grimbilin juga. Nah, Grimbilin ini untuk kaum ibu atau wanita, dan gerombolan Gen Z juga ada ya. Jadi gerombolan, Grimbilin, dan gerombolan Gen Z untuk anak mudanya. Kreatif juga ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus

0: menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila. Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Semoga kabar orang-orang tersayang kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Dan pendengar, melanjutkan informasi seputar komunitas trail running Gerombolan dari Kota Tarakan. Jadi mereka ini pendengar mengadakan agenda lari rutin setiap 2 minggu sekali. Selain berolahraga, momen ini juga menjadi ajang silaturahmi di markas mereka yang berbentuk warung kopi yang dibangun bersama. Kemudian tidak hanya aktif di jalur lari, Gerombolan juga sering mengadakan kegiatan sosial seperti berbagi takjil saat bulan Ramadan. Kemudian aktif menjadi community partner dalam berbagai acara daerah yang menggunakan dana mandiri serta kolaborasi. Komunitas ini juga menekankan pentingnya teknik dan persiapan fisik yang matang, terutama saat menghadapi tantangan trek trail seperti rute turunan yang memberikan beban besar pada lutut dan pergelangan kaki. Dari yang awalnya hanya berolahraga di jalur lokal Tarakan, kini anggota Gerombolan sudah aktif loh berpartisipasi dalam ajang maraton hingga ke luar kota. Itu dia pendengar informasi seputar komunitas Gerombolan asal Tarakan. Mudah-mudahan informasi ini juga bisa memberikan insight untuk Anda ataupun inspirasi juga bagi Anda, apalagi para pecinta olahraga yang mungkin masih bingung ya, pengen olahraga tapi malu-malu kucing kalau sendirian. Nah, bisa nih ikut dalam sebuah komunitas, apalagi bagi Anda yang ada di Tarakan, bisa untuk bergabung di komunitas Gerombolan yang ada di Kota Tarakan.

0: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan. Jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Pendengar, untuk selanjutnya saya akan hadirkan untuk Anda segmen Ruang Rindu. Kali ini segmen Ruang Rindu akan saya buka dengan lagu persembahan dari Anggun C. Sasmi yang dirilis di tahun 1991 dengan judul Bayang-Bayang Ilusi.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, itu dia ada Anggun dengan Bayang-Bayang Ilusinya ya, lagu yang menjadi bagian dari album kompilasi bertajuk Tua-Tua Keladi dan Anak Putih Abu-Abu yang melambungkan nama Anggun sebagai salah satu lady rocker papan atas Indonesia sebelum ia memulai karir internasionalnya. Kemudian tadi juga ada lagu dari Krisye dengan judul yaitu Jumpa Pertama. Pendengar, ini juga lagu yang banyak disukai oleh para pecinta tembang kenangan ya. Lagu ini wah luar biasa sekali, menyentuh hati, menyentuh perasaan ya. Dan pendengar RRI Nunukan, tentu masih banyak lagu-lagu lainnya yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Bagi Anda yang mau bergabung juga boleh, silahkan Anda bisa bergabung di 0811 5311945, bisa di via WhatsApp, bisa juga di via telepon, dan bisa juga di via SMS. Dan pendengar, untuk lagu selanjutnya ini dia saya hadirkan dari miliknya Bob Tutupoli dengan Simfoni yang Indah.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Wabah penyakit The Black Death 1347 hingga 1351. The Black Death merupakan wabah penyakit yang disebut acral necrosis, di mana kulit penderitanya akan berubah menjadi hitam karena pendarahan subdermal yang terjadi. Beberapa ilmuwan meyakini The Black Death adalah serangan wabah bubonik yang membawa bakteri Yersinia pestis yang bisa ditularkan melalui hewan kotor seperti lalat dan tikus rumah. Tragedi mengerikan tersebut membuat warga saling berjauhan dan kehilangan kepercayaan satu sama lain. Bahkan jika ada anak kecil yang terkena wabah ini, orang tuanya enggan merawatnya dan membiarkannya sampai mati. Tragedi ini juga membunuh 1/3 hingga 2/3 populasi Eropa pada saat itu. Karena hal tersebut membuat tragedi The Black Death dijuluki tragedi wabah penyakit paling menyeramkan sepanjang sejarah.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Oke, pendengar, itu dia lagu dari Atik CB ya, dengan judul lagunya Terserah Boy. Ini adalah lagu hits legendaris yang dinyanyikan oleh Atik CB di tahun 1989. Dan lagu pop rock ini diciptakan oleh komposer yaitu Yongki Suwarno dengan lirik yang ditulis oleh Dedi Dukun. Menariknya lagi, lagu ini dirilis sebagai lagu tema utama atau original soundtrack untuk film anak muda yang sangat populer pada masanya, yaitu Catatan Si Boy Ketiga. Nah, itu dia. Dan pendengar, karena kesibukan Dedi Dukun saat itu, penulisan lirik lagu ini konon dilakukan melalui sambungan telepon. Jadi Yongki Suwarno menyanyikan melodinya lewat telepon dan Dedi pun langsung merangkai liriknya saat itu juga. Lagu ini sempat dibawakan ulang oleh grup vokal papan atas AB3 ya, dalam versi bahasa Inggris yang berjudul Get Into The Heat ya, untuk mengikuti sebuah festival musik internasional. Lagu ini mengisahkan tentang kegundahan seorang wanita yang merasa digantung hubungannya oleh seorang pria populer bernama Boy yang kerap mengumbar janji ke banyak wanita. Meski kesal karena tidak diberi kepastian, sang wanita tetap menunjukkan kepedulian karena di hatinya ternyata masih ada rasa cinta.

0: Boleh fotoin sebentar gak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya gak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Nunukan menerbitkan surat edaran mengantisipasi dampak sebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut ya, instruksi pemerintah pusat terkait kondisi kebakaran hutan. Jadi sebelumnya pemerintah Kabupaten Nunukan menggelar rapat awal untuk menyikapi instruksi Menteri Dalam Negeri terkait dampak kebakaran hutan. Instruksi tersebut meminta daerah untuk mengaktifkan posko dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah pun kemudian menerbitkan surat edaran Bupati Nunukan yang mengatur kesiapsiagaan dan antisipasi dampak sebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pemkab juga meminta masyarakat untuk menjaga aktivitas sehari-hari agar tidak terdampak sebaran asap. Selain itu, masyarakat juga dilarang untuk melakukan pembakaran lahan untuk berbagai kepentingan. Selanjutnya, Pemkab juga memastikan berbagai aktivitas masyarakat tetap berlangsung dalam kondisi aman, dan rapat awal ini menjadi dasar pemerintah daerah juga dalam menerapkan langkah kesiapsiagaan.

Halo Sobat RRI, nama saya Diansa, Sekretaris Umum BPC Penunukan. Dengarkan program-program dari RRI dengan mendownload RRI Digital di Google Play Store.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, pendengar, untuk Anda tetaplah bersama RRI Nunukan. Dengarkan selalu kami melalui frekuensi FM 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan, 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik, dan 92,7 MHz untuk wilayah Krayan. Serta dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital Pendengar yang terlebih dahulu bisa Anda download melalui Google Play Store secara gratis ya. Selain itu juga pendengar RRI Nunukan, Anda bisa terus mengupdate informasi Anda dengan membaca berita-berita teraktual melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Pendengar, untuk selanjutnya nanti saya akan hadirkan lagu-lagu daerah sekaligus informasi seputar kebudayaan dalam bentuk feature di ruang dengar Anda.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik, termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya.
1: Saya Dahnia, dinunukan udah sekitar 6 tahun. Pernikahan adat Lundaya ya? Pernah dengar sih, tapi belum pernah lihat. Jadi penasaran rasanya. Seperti apa ya pernikahannya?

0: Sebagai negeri yang kaya akan budaya, wajar kalau pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging. Namun, upacara dan mahar atau mas kawin yang disarankan oleh adat daerah terkadang memakan biaya yang begitu besar. Alhasil, biaya pernikahan yang disiapkan calon pengantin juga harus dalam jumlah yang cukup untuk melakukan serangkaian tradisi pernikahan. Nah, pendengar, dari sekian banyak keragaman suku budaya yang ada, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya di Kabupaten Nunukan menjadi tradisi dan mahar termahal di Kalimantan.
1: Calon mempelai wanita yang akan dibawa ke rumah calon mempelai laki-laki untuk diperkenalkan kepada seluruh keluarga dan kerabat mempelai laki-laki.
0: Suku Dayak Lundaya memiliki proses persiapan pernikahan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Tokoh adat Dayak Kalimantan Utara, Bapak Marli Kamis mengungkapkan bahwa salah satu langkah adat yang harus dijalani adalah mencari informasi terlebih dahulu ke rumah perempuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sudah ada yang punya atau belum dengan cara berpantun di keramaian.
2: Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh aku bertanya, bunga yang kembang siapa yang punya?
3: Itu pantun saat sebelum melamar ya. Kan disuruh bertanya dulu, makanya pihak laki itu mengungkap itu. Betul ke dia tidak ada yang punya, didengar orang banyak. Setelah itu baru mulai bicara soal purut atau mas kawin tadi.
1: Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki,
0: jika si perempuan masih gadis dan bisa dilamar, barulah sang pria melamar dengan purut atau mas kawin.
1: Pada pihak perempuan, sebagai simbol kesungguhan hati calon mempelai laki-laki kepada perempuan.
2: Proses pelamaran adat Dayak Lundaya pada zaman dulu, sebelum agama masuk tahun 1935, bukan yang laki ini yang mencari, orang tua yang menjodoh. Nah, saat mereka dewasa, proses pelamarannya sampai 2-3 malam. Yang paling mahal di sini adalah istilah Dayak Lundaya adalah purut. Kalau yang kita kenal secara nasional itu mas kawin. Itu sampai 30 ekor kerbau. Kalau dia seorang laki, dia harus memiliki kerbau 30, paling sedikit itu 25. Nah, dengan mahalnya mendapat seorang istri, sehingga perceraian itu sangat sulit terjadi. Tak mungkin dia mampu mencari istri kedua lagi kalau harus membuang kerbau sampai 60 ekor. Nah, jadi itu persoalannya, mengapa lebih aman proses pernikahan zaman dulu.
0: Tahap selanjutnya adalah tunangan selama 6 bulan dengan melewati berbagai tantangan bagi calon mempelai pria.
2: Nah, setelah melamar, ditunang selama 6 bulan. Dalam 6 bulan itu yang lakinya diuji. Ya, diuji membelah kayu, menebang ladang, pohon dengan luasan yang cukup kuat. Jadi tantangan seorang laki itu sangat sulit. Dia harus membelah kayu-kayu yang dibelah pun kayu yang sangat susah, yang keras.
0: Kayu apa itu Pak kalau di Nunukan?
2: Untuk kayu api dan menggendong hasil padi, terus berburu yang bisa mendapat hasil yang cukup. Terus juga memikul bahan bangunan, karena zaman dulu udah ada alat-alat seperti mesin, semua kan manual. Nah, dari tantangan-tantangan itu, kalau laki itu lulus, menghadapi semua tantangan, baru dia bisa mendapat seorang istri. Sekalipun kerbaunya ada untuk mas kawinnya, tetapi beberapa tantangan tadi dia tidak mampu, itu pun gagal. Nah, setelah tantangan itu purut dipenuhi, tantangannya juga dia mampu, baru proses pernikahan.
0: Calon mempelai pria juga harus menyiapkan ulung.
2: Sebelum nikah, harus pihak laki itu juga membuat namanya ulung. Ulung itu sejenis tugu, kayu, dan di atas itu semua peralatan pemberian dari pihak laki itu atau warisan pihak laki itu tertanda di ulung itu.
3: seperti tempayan, kemudian kain, parang, bujak, pokok segala alat kelengkapan seorang petani itu ditimpel atau ditaruh di atas ulung itu.
1: Maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki.
0: Beranjak ke prosesi pernikahan, disinilah kita akan melihat mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya di Kabupaten Nunukan. Baik dari segi materi maupun filosofi dari setiap prosesnya.
3: Pernikahannya sangat sederhana, tetapi punya nilai yang sangat mahal. Nah, mereka memakai sindok dari buah labu. Di situ ada minuman tuak di dalamnya, dan disentuh dahi yang laki dan perempuan, baru mereka minum satu sindok. Itu sudah sah. Mengapa pakai sindok labu? Sindok labu itu begitu jatuh tetap pecah. Nah, bagaimana sindok itu utuh? Nah, nilai perkawinan itu seperti itu, menjaga hubungan suami istri itu sangat sangat penting. Seperti nilai sindok buah labu tadi, kalau tidak dijaga dengan baik kan jatuh pasti pecah.
0: Pernikahan sudah dilangsungkan, namun tradisi tidak berhenti sampai di situ. Pihak perempuan akan melakukan tradisi arep, yaitu mengantar pemberian keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.
1: Namun dalam perjalanan kedua mempelai memasuki kampung mempelai laki-laki tersebut, calon mempelai perempuan masih terlihat ragu apakah dia diterima atau tidak di lingkungan keluarga calon mempelai laki-laki.
3: Nah, setelah proses pernikahan, selang sehari setelah itu, atau bisa ya kalau acara pernikahannya pagi, bisa sore, baru pihak perempuan pergi ngantar barang, lagi namanya ada dua istilahnya, arep istilahnya. Nah, itu perkakas dapur dari pihak perempuan itu, semua keluarga pihak perempuan juga mengantar itu ke pihak laki. Itu pemberian keluarga pihak perempuan terhadap anak perempuan mereka. Kalau perempuannya mampu, pihak perempuannya mampu, lumbung padi penuh isinya dan pitak sawah pembagiannya dan rumah dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan sebuah keluarga itu diantarkan ke pihak laki. Ya, setelah nikah ya. Jadi disitulah terakhirnya. Dalam proses mengantar arep dari pihak perempuan tadi itu, semua keluarga pihak perempuan itu hadir untuk mengantar perkakas-perkakas tadi. Disitulah terakhir prosesnya dengan penuh keramaian. Nah, di dalam acara itu juga banyak pantun balas-membalas dengan lagu daerah, dengan alat musik dan lain sebagainya. Biasanya pestanya bisa 2-3 hari. Bisa acara pesta perkawinannya bergabung, tergantung kesepakatan, bisa juga masing-masing pihak perempuan duluan, berapa minggu nanti baru pihak laki, itu bisa tergantung kesepakatan.
0: Namun, di tengah himpitan zaman, sejak tahun 1980, terjadi perubahan mendasar pada pernikahan suku Dayak Lundaya. Ketua adat suku Dayak Lundaya mengubah peraturan purut dan resepsi pernikahan.
3: Dulu itu wajib hukum ya, dia tidak melihat ekonomi atas, ekonomi menengah, karena sistem perkawinan adat itu yang diutamakan situ gotong royong. Biar dia miskin tetap dibantu masyarakat sekampung itu, gotong royong dari proses buat tinda, pokoknya potong kerbau dan sebagainya kerjasama. Nah, nanti kalau dia kekurangan 2 ekor kerbau waktu banyak orang, nanti ini potong, nanti saat yang ini nikah lagi dia bantu. Makanya tidak ada tingkat ekonomi tinggi, ekonomi rendah, karena gotong royongnya sangat tinggi. Sejak tahun 1980, perubahan yang sangat mendasar di acara perkawinan Dayak Lundaya itu masalah purut atau mas kawin tadi.
4: Yeah.
3: Yang 30 ekor kerbau dengan 30 atau 25 ekor kerbau paling sedikit ya, itu ditentukan oleh pemerintah camat saat itu, almarhum Pelipus Gaing bersama dengan kepala adat menetapkan mas kawin itu 3 ekor kerbau atau barang apa saja yang senilai 3 ekor kerbau. Nah, jadi sampai hari ini, sampai tahun ini, 3 ekor kerbau itu tetap menjadi keputusan masyarakat adat Lundaya. Pertimbangan itu karena sebelum perubahan ini, karena masyarakat adat Dayak Lundaya tidak mengenal pendidikan. Makanya satu-satu tempat mereka untuk mengandal, memperkenalkan dirinya dari nilai perkawinan tadi. Menurut saya, mungkin perkawinan adat Dayak yang ada di Kalimantan yang termahal mungkin Dayak Lundaya yang kita lihat. Nah, jadi sejak 80 itulah perubahan pernikahannya. Nah, terus acara resepsinya juga ikut berubah. Karena dulu orang tidak mengundang perorangan, undang sekampung. Misalnya satu kecamatan itu diundang semua. Nah, baru kita bayangkan purut 30 ekor kerbau atau tambah berapa tempayan. Nah, dengan mengundang satu kecamatan, kalau tidak menyiapkan 10 atau 15 ekor babi begitu tidak cukup. Nah, karena sistem pesta di sekerayan itu tamu sama tuan rumah itu makan dari hari pertama, siang, sore, lanjut besok sampai 3 hari. Itu makan sama-sama, besar biaya.
0: Walaupun purut di zaman sekarang tidak lagi semahal purut di zaman dulu, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya tetap menjadi tradisi yang meriah dan mahal karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya.
3: Sebagai salah satu tokoh Dayak Lundaya, Nunukan atau Kaltara secara umum, ada hal-hal yang harus kita pertahankan, ada hal-hal yang harus kita hilangkan. Salah satu contoh mas kawin itu dan acara pestanya. Nah, harus kita menyesuai dengan keadaan zaman. Tetapi purut tetap dipertahankan karena itu sebuah identitas salah satu suku ya. Karena tiap suku yang ada ini pasti punya identitas khusus. Nah, itu harus dipertahankan karena yang walaupun dia sudah 3 ekor, tingkat gotong royong itu tetap utuh. Karena sampai sekarang, karena membuat acara pesta itu dari satu kampung itu mulai ngambil daun, belah kayu, sampai potong kerbau atau sapi, itu semua dari sekampung itu dengan dicatat oleh keluarga yang punya anak yang nikah. Hal seperti ini harus dipertahankan karena kekuatan sebuah bangsa itu atau sebuah daerah itu adalah kebersamaan. Untuk mengikat kita itu, itulah gotong royong, itu tidak boleh dihilangkan.
0: Pendengar, saat ini saya berada dalam acara pesta pernikahan suku Dayak Lundaya dari sahabat saya Densi yang sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi mereka, yaitu tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya yang merupakan tradisi termahal di Kabupaten Nunukan.
5: Akhir kata, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.
6: Saya suku asli Lundaya dan terus memegang tradisi dalam pernikahan.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
1: yuk kita hemat listrik.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara

0: bullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, sudah Anda dengarkan tadi ya sebuah feature yang berjudul Mahalnya Pernikahan Suku Dayak Lunda ya pendengar. Tentunya mahal itu ternyata ada maknanya ya, karena kalau sudah tahu semahal itu dan detail itu untuk melaksanakan pernikahan, maka tidak akan gampang berakhir pernikahan itu begitu saja. Nah, untuk dalam pernikahan suku Dayak Lundaya sendiri ada beberapa tradisi juga di dalamnya, seperti purut tadi, mas kawin atau mahar, kemudian ada juga pertukaran simbolis adat, dan ada yang namanya fudeng dan luba arum ya. Jadi fudeng itu adalah prosesi pengukuhan atau peneguhan sahnya pernikahan di hadapan para kepala adat, lembaga adat serta pemuka masyarakat. Sementara luba arum atau juga disebut dengan luba aweh, ini adalah pesta perayaan adat sekaligus ritual makan bersama. Wah, tentunya setiap aturan adat ya ini punya nilai sendiri dan makna sendiri pendengar. Dalam struktur kekerabatan Lundaya ada hukum adat pasca pernikahan juga untuk mengatur dinamika rumah tangga. Semuanya diatur sedemikian rupa agar bisa istilahnya berkah lah ya pernikahan tersebut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Indonesia RRI Nonokan Kanal Inspirasi.
1: Bersabar yang tak kurang. Terkadang memang harus merasakan luka yang berlebihan ketika akan mendapat bahagia yang lebih kekal nantinya. Yang sakit hati bukan hanya kita saja. Maka bersabarlah sedikit saja. Nikmati yang tengah ada. Keluhkan pada yang seharusnya. Dari kita yang selalu berharap berlebihan, maka memungkinkan juga akan mendapati balasan sebuah kecewa. Itu lumrah, sudah biasa. Maka belajarlah ikhlas dan rela atas apa yang telah Allah tetapkan. Belajarlah untuk menerima keadaan sekarang. Bangkitlah lebih baik dari kemarin. Membaiklah dengan menyembuhkan hatimu sendiri. Karenanya kita akan lebih belajar bersabar dari apa yang tidak harus dimiliki seutuhnya. Lalu akhirnya menemui makna, kita hidup selalu berdampingan dengan kehilangan. Terkadang harus belajar dari kekecewaan agar mengetahui betapa kerasnya berjuang dalam sabar. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Pendengar RRI Nunukan, kembali kita masih di Mutiara Pagi kali ini, dan pagi ini kita akan merenungkan sebuah tema yang dekat dengan realitas kehidupan kita, hikmah musibah dari azab menuju taubat. Bagaimana kita seharusnya menyikapi setiap musibah agar ia berubah menjadi ladang pahala dan juga jalan menuju ampunannya. Mari kita dengarkan pencerahan dari Bapak Ustadz Anam Ashari. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar pagi hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, silakan berikan pencerahan kepada kita.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'dhiman lisani, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, adda'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sampai dengan saat ini Allah limpahkan kepada kita, terutama kesehatan yang masih Allah limpahkan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan kewajiban kita, melanjutkan aktivitas kita sebagai manusia, menetapi firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk melaksanakan ibadah kepada-Ku Allah. Dan yang paling utama adalah sampai dengan saat ini kita oleh Allah masih ditetapkan dalam hidayahnya dinul Islam, sehingga kita bisa mengerti, memahami dan mengamalkan, menerapkan syariat Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita awali pagi hari ini dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbilalamin. Selawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat, para pendengar dimanapun berada. Partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih, dan kami doakan jazakumullahu khairan, semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sedang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala berupa asap yang menyelimuti wilayah kita. Berbagai reaksi dari kita ketika mendapatkan musibah asap yang menyelimuti. Ada yang merasa terganggu, jarak pandangnya terganggu, pernapasannya terganggu. Ada yang mengeluh, menyalahkan ini, menyalahkan itu, mencari kambing hitam. Dan mungkin sebagian ada yang bersyukur. Tetapi yang perlu kita fahami bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu memiliki hikmah. Ada hikmah di balik setiap apapun yang terjadi pada diri kita. Termasuk terselimutinya kita mungkin dengan asap saat ini. Entah itu akibat apapun, bisa jadi dari penyebabnya adalah karena kebakaran hutan dan lahan, atau mungkin bukan karena itu. Tetapi yang jelas pada saat ini kita sedang mendapatkan musibah. Apa sih musibah itu? Musibah itu adalah ma asobal mu'mina mimma yakrohu. Segala sesuatu yang menimpa pada dirinya orang iman, dan orang iman tidak suka, tidak senang terhadap hal itu ketika hal itu mengenai atau menimpa pada dirinya. Itu adalah musibah. Nah, termasuk terselimutinya wilayah kita, terselimutinya kota kita dengan asap yang tentunya membuat

Allah memberikan petunjuk kepada kita, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan. Tidaklah kami Allah mengirimkan ayat-ayat itu illa kecuali takhwifan, sebagai peringatan. Banyak ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah tampakkan kepada kita sebagai manusia, tujuannya cuma satu, yaitu takhwifan, sebagai peringatan bagi kita, agar kita ingat bahwa apapun yang terjadi terhadap kita itu semuanya adalah atas catatan takdir qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang takdir dan qadar itu sudah Allah tuliskan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, termasuk qadar musibah. Saat ini kita terselimuti dengan asap. Takhwifan, sebagai peringatan kepada kita bahwa Allah ketika memerintahkan kepada kita untuk menetapi syariat, wajib untuk kita taati. Bahwa Allah ketika memerintahkan kewajiban untuk kita, maka wajib untuk ditaati. Dan ketika Allah melarang kepada kita dengan syariat, maka wajib untuk kita jauhi. Dan kalau tidak kita taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah punya sanksi. Seperti yang sudah Allah firmankan, wa may yasyillaha wa rasulah wa yata'adda hududah yudakhilhu nara khalidan fiha wa lahum adabun muhin. Wa may yasyillaha wa rasulah, barang siapa yang menentang kepada Allah dan Rasulnya ketika diperintahkan oleh Allah dan Rasul, tidak taat, wa yata'adda hududah, dan melanggar terhadap hududah, terhadap batas-batas Allah dan Rasul, ketika dilarang diterjang, maka yudakhilhu naro, Allah akan memasukkan ia ke dalam neraka. Itu adalah takhwifan. Nah, ketika di dunia Allah memberikan ayat-ayat, memberikan tanda-tanda kebesarannya, termasuk adanya fenomena-fenomena alam yang terjadi, itu adalah takhwifan, sebagai peringatan bagi kita. Nah, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala jelas memberikan petunjuk kepada kita dalam surat Rum ayat yang ke-41 itu. Allah memberikan petunjuk kepada kita, zaharal fasad fil barri wal bahr, telah tampak begitu banyak kerusakan-kerusakan, baik itu di daratan maupun di lautan. Banyak kerusakan-kerusakan, entah itu banjir, entah itu tsunami, entah itu gempa bumi, entah itu likuifaksi. Itu yang Allah maksud dhaharul fasad fil ard, dhaharul fasad fil barri wal bahr, begitu banyak sudah tampak kerusakan di laut dan juga di daratan. Semua itu karena apa? Bima kasabat aidin nas. Semua itu sebab ulahnya manusia, sebab perbuatan tangan manusia, sebab perbuatan kita yang terlalu banyak dosa, terlalu banyak kesalahan yang kita buat, sehingga Allah memberikan ayat-ayat itu, memberikan takhwifan, memberikan peringatan kepada kita dengan kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini. Entah itu bencana alam yang berupa tsunami tadi di laut, banjir, gempa bumi, likuifaksi, dan lain sebagainya. Itu Allah bilang dhaharul fasad fil barri wal bahr, sudah nampak banyak kerusakan-kerusakan di laut dan di daratan.

0: maka sahabat Aidinnas, sebab perbuatan-perbuatan kita, sebab kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita. Nah, Allah memberikan kerusakan, menampakkan kerusakan-kerusakan itu. Allah itu hendak apa? Liyudzikahum. Allah ingin memberikan rasa kepada mereka. Karena apa? Perbuatan mereka. Liyudzikahum. Allah hendak memberikan rasa kepada mereka, ba'dalladzi amilu, terhadap sebagian dari apa-apa yang mereka kerjakan, mereka perbuat. La'allahum yarji'un, tujuannya itu. La'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali, agar mereka kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus betul-betul kita fahami. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan petunjuk kepada kita. Zaharul fasad fil barri wal bahr. Begitu banyak sudah kerusakan-kerusakan yang sudah tampak di daratan dan di lautan. Ini semuanya menjadi petunjuk bagi kita, menjadi peringatan bagi kita bahwa semua yang terjadi itu adalah akibat ulah kita sendiri, termasuk asap yang menyelimuti wilayah kita, asap yang menyelimuti daerah kita, itu karena bima kasabat aydinnas, sebab ulah kita sendiri. Allah sudah menegaskan itu dalam surat Rum ayat yang ke-41. Zaharul fasad fil barri wal bahr, telah tampak begitu banyak kerusakan-kerusakan yang ada di darat maupun di laut. Semuanya itu bima kasabat aydinnas, sebab ulah tangan manusia itu sendiri. Nah, Allah menampakkan kerusakan-kerusakan di laut, di darat, di udara. Itu semuanya tujuan Allah adalah liyudzikahum, supaya Allah itu memberikan rasa kepada mereka. Untuk memberikan rasa kepada mereka, ba'dalladzi amilu, terhadap apa yang sudah mereka perbuat. Tujuannya adalah la'allahum yarji'un, agar mereka itu betul-betul bisa kembali kepada Allah, kembali bertaubat. Nah, ini sudah Allah jelaskan keadaan-keadaan, termasuk jerbu atau asap yang menyelimuti wilayah kita. Ada hikmah yang di balik itu semuanya, bahwa la'allahum yarji'un, agar kita menyadari ini semuanya menjadi peringatan bagi kita bahwa semua yang terjadi itu adalah bima kasabat aydinnas, sebab perbuatan kita sendiri. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, maka dari ayat itu kita ambil peringatan bahwa takwifan, peringatan bagi kita agar la'allahum yarji'un, agar kita kembali. Maka kita muhasabah diri kita. Mungkin kewajiban-kewajiban kita sudah kita tetapi, tetapi mungkin masih ada hal-hal kecil, masih ada kesalahan-kesalahan kita, masih ada dosa-dosa kita yang selama ini mungkin belum kita sadari dan belum kita taubati. Maka berusaha kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kesalahan-kesalahan kita. Bukankah Allah sudah memerintah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang baik. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa yudkhilukum jannat, dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga. Allah perintah kepada kita untuk supaya kita menyadari terhadap kesalahan-kesalahan kita. Banyak tentunya kesalahan, dosa-dosa kita yang masih belum kita sadari dan belum kita tobati. Makanya kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini, Allah kirimkan ayat-ayat itu. Itu adalah sebagai takhwifan, sebagai peringatan. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan. Tidaklah kami mengirim terhadap tanda-tanda itu adalah sebagai peringatan. la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Maka saatnya kita betul-betul sekarang ini muhasabah, mengkoreksi pada diri kita apa kesalahan-kesalahan kita. Mohon ampun kepada Allah. Zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Ingat kepada Allah bahwa kita banyak kesalahan-kesalahan, banyak dosa-dosa kita. Kemudian fastaghfiru lidzunubihim, mohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang sudah kita kerjakan. Jangan kita putus asa dari rahmatnya Allah. Allah sudah bilang kepada kita, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hambaku, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'ah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mau menyadari, mau memahami bahwa masih banyak kesalahan-kesalahan kita. Masih banyak kekurangan-kekurangan kita dan masih banyak dosa-dosa yang kita kerjakan. Kita bertobat kepada Allah. Karena tanda-tanda ayat-ayat yang sudah Allah kirimkan kepada kita itu adalah sebagai peringatan, sebagai takhwifan, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perintah-perintah mungkin yang belum kita kerjakan, muhasabah diri kita. Kita usahakan sempurnakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada larangan-larangan yang mungkin kita terjang, keharuman-keharuman yang kita terjang, sekecil apapun itu adalah kesalahan, itu adalah dosa. Maka kita juga bagaimana berusaha untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi ibroh, menjadi nasihat bagi kita, hikmah yang bisa kita ambil dari musibah asap yang saat ini menyelimuti kita. Kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran dari musibah asap yang menyelimuti kepada kita. Ternyata itu adalah sebagai takhwifan. Musibah asap yang menyelimuti kita itu adalah sebagai peringatan bahwa masih banyak kesalahan-kesalahan kita, masih banyak dosa-dosa kita yang belum kita taubati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan Allah mengirimkan ayat-ayat itu adalah sebagai takhwifan, sebagai peringatan agar kita la'allahum yarji'un, kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan, semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Demikian insyaallah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk pencerahan kepada kita di pagi hari ini. Dan pendengar, demikian perjumpaan kita dalam Mutiara Pagi edisi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala musibah, menggantinya dengan kemudahan dan juga keberkahan, serta membimbing langkah kita senantiasa dalam ridho-Nya. Baik, saya akhiri dulu kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi, dan sesaat lagi pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Renungan Pagi. Thank you.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.

0: mengingat memang sangat tinggi dan kekhawatiran kami bagi untuk kelompok-kelompok rentan, terutama anak-anak kita yang memiliki terganggu ISPA-nya ya, terkait masalah pernapasan dan berkaitan dengan.
1: Sebelumnya tahun kemarin sudah lolos tingkat provinsi juga, dan alhamdulillah tahun ini malah tembus ke nasional gitu. Ananda Sahi ini memang bakatnya di IPS.
2: Sari berita, Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan menerapkan belajar dari rumah atau PDR akibat sebaran asap karhutla. Kebijakan ini diberlakukan untuk melindungi kelompok rentan, terutama anak-anak. Untuk pertama kalinya, siswa SDIT Al-Huda Sebatik Muhammad Sahi Al-Azam berhasil menembus Olimpiade Sains Nasional atau OSN tingkat nasional dan akan mewakili Kalimantan Utara di bidang IPS. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini edisi Rabu 2 September 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan pagi ini, kita awali dengan informasi terkait dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan menerapkan belajar dari rumah atau BDR akibat sebaran asap karhutla. Kebijakan ini diberlakukan untuk melindungi kelompok rentan, terutama anak-anak. Laporan Ferry Herdiansyah.
3: Pelaksanaan belajar dari rumah dilakukan karena kondisi sebaran asap dinilai cukup tinggi. Dinas Pendidikan meminta siswa tetap belajar dari rumah dengan pemantauan guru. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Hajah Erlina.
0: Mengingat memang sangat tinggi dan kekhawatiran kami bagi untuk kelompok-kelompok rentan, terutama anak-anak kita yang memiliki takut terganggu ISPA-nya ya, terkait masalah pernapasan dan berkaitan dengan yang kami harapkan anak-anak di rumah bukan libur tetapi belajar dari rumah.
3: Dinas Pendidikan menekankan belajar dari rumah bukan merupakan masa libur bagi para siswa. Guru tetap diminta memantau kegiatan belajar dan memberikan tugas kepada siswa. Pelaksanaan belajar dari rumah juga akan dievaluasi berdasarkan perkembangan dan kondisi sebaran asap. Evaluasi dilakukan setiap hari untuk menentukan keberlanjutan kebijakan tersebut.
0: Jadi kami harapkan tetap dipantau oleh guru-gurunya dan diberikan tugas. Dan kemudian kami evaluasi juga terkait BDR tersebut setiap harinya. Kami ikuti perkembangan, jika memang harus dihentikan untuk BDR-nya maka akan kami hentikan. Mungkin itu, terima kasih.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan akan terus memantau kondisi sebelum menentukan kebijakan pembelajaran berikutnya. Keputusan penghentian belajar dari rumah akan disesuaikan dengan perkembangan situasi.
4: Ferry Herdiansah melaporkan.
2: Kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Nunukan tidak hanya berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah, tetapi juga membuat distribusi program makan bergizi gratis ikut disesuaikan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Nunukan tidak hanya berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah. Penerapan kebijakan belajar dari rumah bagi peserta didik juga membuat distribusi program makan bergizi gratis atau MBG ikut disesuaikan. Penyaluran MBG kepada peserta didik untuk sementara tidak dilakukan mulai 31 Agustus hingga 2 September 2026. Hal tersebut menyesuaikan surat edaran Bupati Nunukan yang menginstruksikan seluruh satuan pendidikan mulai jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid mengatakan, pihak sekolah telah berkoordinasi dengan SPPG terkait penyesuaian distribusi MBG selama pembelajaran dari rumah. Penyaluran MBG akan disesuaikan setelah kebijakan belajar dari rumah berakhir dan kegiatan pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan.
6: MBG-nya sudah kita sampaikan, sudah koordinasikan bahwa tidak ada proses pembelajaran di sekolah dan juga memastikan bahwa MBG hari ini kita tidak diberikan sampai 3 hari ke depan kalau masih kondisi udaranya seperti ini.
5: Menurut Wahid, kebijakan pembelajaran dari rumah selama 3 hari dinilai masih dapat berubah sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Jika kabut asap kiriman masih berlangsung dan kualitas udara belum membaik, kebijakan belajar dari rumah berpotensi diperpanjang.
6: Sesuai edaran dari Dinas Pendidikan itu selama 3 hari, tapi masih kemungkinan masih tentatif ya. Artinya kalau kita lihat kondisinya nanti udara membaik, kemungkinan ya bisa jadi edarannya dicabut dan kemudian proses pembelajarannya tetap muka secara langsung. Dan bisa lebih lama, tapi hal itu tentu kita tidak harapkan.
5: Meski demikian, ia berharap kabut asap kiriman dapat segera mereda agar kegiatan pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan. Pasalnya, proses belajar mengajar di sekolah dinilai lebih maksimal dibandingkan dari rumah. Ahmad Ilham melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Pendengar, kita menuju ke informasi selanjutnya. Untuk pertama kalinya, siswa SDIT Al-Huda Sebatik Muhammad Sahi El-Azam berhasil menembus Olimpiade Sains Nasional atau OSN tingkat nasional dan akan mewakili Kalimantan Utara di bidang IPS. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
8: Muhammad Sahi El-Azam, siswa kelas 6 SDIT Al-Huda Sebatik, akan mewakili Kalimantan Utara pada OSN tingkat nasional untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Sahi tidak sendiri, ia akan tampil bersama Muhammad Al-Faizi Vigo Pangarsa, siswa kelas 6 SD Negeri 002 Nunukan. Kepala SDIT Al-Huda Sebatik Ustazah Hasni mengatakan keberhasilan Sahi tahun ini merupakan hasil dari perjuangan yang sudah dimulai sejak tahun sebelumnya.
1: Sebelumnya, tahun kemarin sudah lolos tingkat provinsi juga. Dan alhamdulillah tahun ini malah tembus ke nasional gitu. Memang Ananda Sahi ini memang bakatnya di IPS. Kalau dilihat dari nilai-nilainya memang anak ini mahir di pelajaran IPS ini.
8: Bagi SDIT Al-Huda Sebatik, keberhasilan Sahi juga menjadi catatan tersendiri. Sejak sekolah berdiri pada 2015, baru kali ini ada siswanya yang berhasil menembus OSN tingkat nasional.
1: Ini baru pertama, first time ini. Jadi saya sebagai kepala sekolah itu melihat gitu ya dari sisi wilayah kita, walaupun kita tinggal di wilayah perbatasan, ya kan ilmu itu tidak boleh terbatas.
8: Ustazah Hasni menyebut Sahi sebenarnya memiliki kemampuan yang baik di berbagai mata pelajaran. Namun untuk OSN tahun ini, kemampuannya lebih difokuskan pada IPS karena dinilai paling menonjol. Persiapan Sahi dilakukan melalui bimbingan guru di sekolah dan latihan soal di rumah bersama orang tua. Saat guru pendamping memiliki kesibukan, orang tua melanjutkan pendampingan agar Sahi tetap bisa belajar. Salma Amin melaporkan.
2: Mendengar, kita menuju ke informasi selanjutnya. Kondisi lalu lintas di Kabupaten Nunukan saat ini aman dan terkendali. Satlantas Polres Nunukan tetap menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat berkendara. Laporan Ferry Herdiansyah.
3: Kondisi lalu lintas terus dipantau untuk menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Masyarakat juga diingatkan mematuhi aturan lalu lintas selama berkendara. Hal ini disampaikan Kasat Lantas Polres Nunukan, AKP Jonanda Wibowo Kusno.
9: Untuk keadaan situasi, untuk wilayah khususnya wilayah Kabupaten Nunukan ini, alhamdulillah sampai saat ini dalam keadaan aman dan terkendali. Namun kita tetap selalu bersama-sama masyarakat terus menghimbau maupun memberitahukan untuk masyarakat agar lebih mewaspadai lagi dan lebih patuh lagi terhadap situasi lalu lintas yang ada di Nunukan.
3: Menurutnya, keselamatan berlalu lintas menjadi tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Setiap pengendara perlu memperhatikan keselamatan diri maupun pengguna lalu lintas lainnya. Kepatuhan terhadap perlengkapan berkendara menjadi salah satu upaya menjaga keselamatan di jalan. Pengendara juga perlu memastikan dokumen kendaraan dan kelengkapan lainnya tetap tersedia.
9: Yang mana apabila kita berkendara, kita berjalan dari satu tujuan ke tujuan lain, bukan hanya kita sendiri pengguna lalu lintas, tapi kita semua masyarakat pengguna lalu lintas harus menjaga keamanan dan keselamatan masing-masing.
3: Satlantas Polres Nunukan mengingatkan pengendara melengkapi helm, spion, SIM, STNK, dan perlengkapan berkendara lainnya. Masyarakat juga diminta menaati rambu lalu lintas serta peraturan yang berlaku.
9: Dari itu, saya harap penggunaan helm, spion, kelengkapan berkendara, SIM, STNK, dan lain-lain agar tetap dilengkapi dan ditaati rambu-rambu lalu lintas maupun peraturan-peraturan yang ada.
4: Ferry Herdiansah melaporkan.
2: Mendengar satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan pagi ini. Pemimpin Regu Raja Wali asal Nunukan di Jamnas 12/2026, Arya Fitrah Maulana menceritakan pengalamannya tentang kebinekaan. Laporan Mimin Muslimin.
10: Perjalanan panjang melintasi pulau dan lautan dari wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Arya Fitra Maulana, siswa SMA N1 Sebatik Barat Kabupaten Nunukan, mendapat kesempatan menjadi bagian dari sejarah gerakan pramuka Indonesia dengan mengikuti Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026 yang dihelat di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur. Arya yang memegang peranan penting sebagai pimpinan regu, Pinru Regu Raja Wali, mengemban tugas memimpin regu dari daerah perbatasan menuntut kesiapan mental, fisik, dan koordinasi yang matang. Mengingat perjuangan logistik dan geografis dari Nunukan menuju ibu kota tidaklah mudah. Kepada RRI, Arya menceritakan pengalamannya mengikuti ajang pertemuan akbar pramuka penggalang tingkat SMP tersebut. Bagi seorang remaja dari pulau terluar, kesempatan berinteraksi langsung dengan belasan ribu pramuka dari Sabang sampai Merauke memberikan pengalaman tersendiri. Ia menyebutkan interaksi lintas daerah tersebut memperkaya wawasannya tentang kebinekaan Indonesia.
11: Tahu budaya-budaya di daerah lain, jumpa teman-teman dan cerita pengalaman.
10: Keikutsertaan Arya di Jamnas ke-12 Cibubur 2026 tidak hanya meninggalkan kenangan persahabatan Nusantara, tetapi juga menempa jiwa kepemimpinan, kemandirian, dan nasionalismenya. Mimin Muslimin melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan menerapkan belajar dari rumah atau BDR akibat sebaran asap karhutlah. Kebijakan ini diberlakukan untuk melindungi kelompok rentan, terutama anak-anak. Untuk pertama kalinya, siswa SDIT Al-Huda Sebatik Muhammad Zahi El-Azam berhasil menembus Olimpiade Sains Nasional atau SN tingkat nasional dan akan mewakili Kalimantan Utara di bidang IPS. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: 103,3 Pro 1 Nunukan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN

0: hari mandiri, cuma aku alihkan ke pemerintah. Karena kalau 5 anggota kan dalam satu anu berapa memang.
1: Jadi tidak boleh diskriminasi lagi. Artinya sama, peserta semua sama harus dilayani. Toh kami juga peserta JK, kami kan kami bayar. Misalnya ini pakai BPJS, ini pakai umum, ya umum didahulukan, tidak.
2: Upaya pemerintah memberikan pelayanan kesehatan secara merata melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, kini sudah dirasakan warga, bahkan di ujung Indonesia sekalipun. Rahmah, seorang warga Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mengaku tidak lagi kesulitan mengurus surat rekomendasi ke kantor dinas sosial yang letaknya di ibu kota kabupaten karena berobat di puskesmas, bahkan di rumah sakit, kini cukup membawa KTP.
3: Artinya merasa tertolong kah sebagai warga nih yang jauh dari puskesmas?
4: Iya, merasa tertolong. Tidak perlu bolak-balik.
3: Biasanya kan bolak-balik ke dinas ya?
4: Iya.
3: Ngurus segala macamnya ya?
5: Apa sudah tahu sebelumnya kalau ke puskesmas itu tidak perlu pakai?
4: Karena kan aku ada teman juga, keponakanku yang satu, dia juga cukup bawa KTP saja.
2: Hal senada juga diungkapkan Suryanti. Ia mengaku awalnya menggunakan JKN Mandiri. Namun, sejak setahun terakhir, berganti menjadi peserta penerima bantuan yuran daerah karena tidak mampu membayar yuran bulanan. Meskipun gratis, ia tidak pernah merasa ada perbedaan pelayanan saat ia menjadi peserta JKN Mandiri.
5: Ibu sudah lama pakai BPJS kah?
0: Sudah.
5: BPJS Mandiri atau dibayar pemerintah?
0: Itu hari mandiri, cuma aku alihkan ke pemerintah.
5: Karena kalau 5 anggota kan dalam satu anu berapa memang. Tapi selama dapat pelayanan itu, adakah perbedaan pas mandiri sama?
0: Sama aja.
2: Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kabupaten Nunukan, jumlah penduduk yang sudah tercover BPJS sebanyak 96%. Angka tersebut mendapat penghargaan dari Universal Health Coverage, UHC. Kepala BPJS Nunukan Yuliarsi menegaskan, dengan adanya UHC tersebut, maka pelayanan kesehatan di semua fasilitas kesehatan seyogyanya terus membaik.
1: Karena apa? Kita dituntut untuk layanan. Kapitasi sudah naik loh tarifnya. Ya, sinas ini si biji sudah naik juga loh, sudah disesuaikan semuanya. Apalagi, masa pelayanan begitu-begitu saja? Gitu, ini tidak boleh diskriminasi lagi. Artinya sama, peserta itu semua sama harus dilayani. Toh kami juga peserta JK, kami kan kami bayar. Jadi memang tidak ada diskriminasi lagi untuk si pasien. Misalnya ini pakai BPJS, ini pakai umum, ya umum didahulukan, tidak.
2: Sementara itu, Bupati Nunukan Asmin Laura menegaskan, jika 4% masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN akan diakomodir oleh pemerintah daerah. Untuk itu, tidak ada alasan bagi petugas kesehatan untuk menolak warga saat berobat hanya dengan alasan tidak memiliki kartu JKN.
6: Karena ini memang target kita ya, alhamdulillah itu sudah mencapai. Mudah-mudahan masyarakat juga bisa memanfaatkan dalam hal misalnya BPJS-nya itu. Kita ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk bagaimana mengcover masyarakat kita yang tidak mampu itu. Ya apalagi sekarang kita ada bertambah lagi honorer. Ya itu juga kita ada tanggungan dalam hal BPJS-nya. Ya alhamdulillah ini adalah target kita dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat kita ya, karena mungkin masyarakat masih banyak yang merasa tidak mampu misalnya dalam hal ini, ya kita minta mereka bisa memanfaatkan BPJS kesehatan.

0: Pendengar RRI Nunukan dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti siaran tunda kerjasama LPP RRI dengan LKPN Antara membahas tentang program Komcat untuk ASN pelatihan bela negara dan kepemimpinan. Bersama narasumber Diki, peserta Komcat Kementerian Pekerjaan Umum.
1: Warga negara ya. Itu berhak dan wajib untuk membela negara.
2: Betul.
1: Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik, ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Di episode kali ini Sobat Antara, kita berbeda karena biasanya kita berada di studio, tapi kali ini kita berada di Pusat Bahasa Kodiklat AU yang menjadi salah satu dari 6 lembaga pendidikan komponen cadangan. Nah, di episode kali ini tentunya kita akan ngobrolin dong soal komponen cadangan nih, Komcat, yang kebetulan sekarang sudah bersama dengan saya nih, Mas Diki, salah satu peserta yang juga ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, Kementerian PU. Siap, ya Mas Diki.
1: Kementerian PU, Mbak.
2: Oke, wah ini pakaiannya udah lengkap banget, sudah sangat militer ya kan Mas? Gimana, nyaman?
1: Boleh izin saya buka helm?
2: Boleh.
1: Siap Mas, saya izin buka helm dulu ya.
2: Iya. Iya Mas Diki, nanti kita juga perlu menginformasikan juga nih Mas Diki kepada Sobat Antara yang mungkin belum tahu juga nih soal komponen cadangan seperti apa. Komponen cadangan ini berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan dan juga Mabes TNI karena memang disiapkan nih untuk memperbesar dan juga memperkuat komponen utama, yaitu adalah kekuatan militer kita. Nah, kenapa sih Komcat ini menjadi penting? Karena ini tuh adalah upaya bela negara dalam menghadapi ancaman militer dan juga non-militer. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, ternyata memang bukan cuma urusan TNI aja loh, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia harus berpartisipasi nih di dalamnya. Nah, di 2026 ini ya Sobat Antara, Komcat kalangan ASN ini digelar dengan target 4.000 peserta. Nah, tapi untuk di gelombang pertama ini ada sekitar 1.773 ASN nih yang mengikuti Latsarmil atau latihan dasar militer selama 1,5 bulan. Nah, kita akan berbagi cerita nanti ya Mas Diki kepada Sobat Antara karena pastinya penasaran nih kira-kira pengalaman Mas Diki selama ikut Komcat ini seperti apa gitu kan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu, Mas Diki ini di Kementerian PU sejak kapan, angkatan berapa, di divisi apa juga, mungkin boleh dicerita Mas?
1: Oh siap Mbak, terima kasih. Mungkin untuk saya sendiri, kebetulan saya dari Kementerian Pekerjaan Umum bertugas itu sejak tahun 2020.
2: Jadi, 2020
1: betul,
2: ya?
1: Betul, 2020.
2: 6 tahun
1: sampai saat ini, betul. Nah, kemudian untuk saat ini saya bertugas di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Mbak.
2: Di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kalau boleh tahu nih, Mas Diki usianya berapa nih? Kelahiran tahun berapa nih?
1: Untuk usia saat ini genap 30 tahun, kelahirannya 96.
2: 96 berarti kalangan milenial lah ya kita,
1: mepet
2: sama
1: Gen
2: lah ya.
1: Z, Mbak.
2: Mepet Gen Z. Benar. Karena memang syarat dari untuk ikutan Komcat ini kan usia 18 sampai 35 tahun.
1: Betul,
2: ya Mas,
1: betul.
2: Ya. Nah, kita juga penasaran nih, apa sih sebenarnya yang memotivasi Mas Diki ikutan Komcat? Apakah ini memang tergerak dari hati Mas Diki yang aku mau ikutan Komcat deh? Atau justru karena misalnya disuruh gitu sama atasan di Kementerian PU, gimana tuh Mas?
1: Kalau di kami kebetulan memang ya ini keinginan pribadi ya. Tapi memang sebelumnya ini ada program kegiatan komponen cadangan tahun anggaran 2026 ini. Memang sebelumnya ada informasi ke kami terkait dengan prosesnya seperti apa. Nah, kemudian karena memang kami ada ketertarikan untuk mengikuti kegiatan komponen cadangan, ya pada saat itu juga kami mengikuti kegiatan tersebut. Jadi pada saat itu kebetulan sebelum lebaran ada informasi, akhirnya kami daftar untuk mengikuti, kemudian mengikuti seleksi dan seterusnya sampai sekarang di pendidikan seperti itu.
2: Oke, pendidikan kan kurang lebih 1,5 bulan ya.
1: Betul.
2: Mas ya, sekitar 45 hari. Tapi kita mau tahu juga dong ini proses seleksinya ini seperti apa, dari awal mungkin pendaftaran sampai akhirnya terpilih gitu kan menjadi bagian dari 1773 itu ya Mas.
1: Siap,
2: ya?
1: Siap, betul. Untuk proses seleksinya karena ada informasi ke kami yang masukkan, kemudian kami mengikuti seleksi administrasi, mulai mengumpulkan dokumen-dokumen pemberkasan untuk kelengkapan dokumen. Kemudian setelah itu, setelah lulus seleksi administrasi, kami ada pemanggilan tuh untuk seleksi selanjutnya, mulai dari seleksi kesehatan, kemudian juga ada seleksi fisik dan tes jasmani, keselamatan. Nah, kemudian kami juga ada seleksi psikologi. Yang
2: seleksi
1: mana
2: psikologi juga ada ya.
1: Betul-betul. Jadi kalau dulu pada saat pendaftaran CPNS gitu kan, CPNS masuk PNS, itu kan ada sistem CAT. Nah, untuk kegiatan Komcat ini menggunakan sistem yang sama. Kita menggunakan sistem CAT.
2: Ada sistem CAT juga. Jadi mirip-mirip seperti PNS juga sebenarnya ya Mas ya. Cuman di awal dari proses administrasi juga sudah tersaring gitu ya. Betul. Sudah ada saringan gitu. Nah, untuk penentuan matranya sendiri, sekarang berarti Mas di Matra Udara ya?
1: Di Matra Udara, betul.
2: Oke, untuk penentuan matranya sendiri itu berarti dari pihak Komcat sendiri yang menentukan?
1: Kalau untuk angkatan kami, kebetulan langsung dari pihak Komcat, dari Kementerian Pertahanan yang mengarahkan. Untuk Kementerian PU diarahkan ke Matra Udara.
2: Oke. Apakah itu mungkin berkaitan dengan misalnya formulir yang Mas isi, kemudian terlihat mungkin minat bakatnya sampai akhirnya ditempatkan di Matra Udara begitu?
1: Betul. Karena kalau di kami juga kan ada kegiatan belajar mengajar, salah satunya adalah terkait dengan yang namanya dukungan penerbangan. Dukungan penerbangan kan ada bandara, kemudian ada hanggar pesawat dan segala macamnya, ada runway. Kemudian ya keterkaitan kami pun di PU salah satunya adalah ya ketika terjadi misalkan ketika terjadi perang ataupun operasi dan segala macam, ya kami posisi Kementerian PU kan di bidang infrastruktur.
2: Betul.
1: Ya fungsinya adalah pertama adalah mengamankan infrastruktur, kemudian yang kedua adalah ya membangun infrastruktur kalau terjadi kerusakan atau sejenisnya seperti itu sih, Mbak.
2: Jadi mungkin lebih cocoknya pada akhirnya di udara.
1: Betul.
2: Ngomong-ngomong nih Mas, soal pelatihan dari Komcatnya sendiri, sempat terbayang nggak sih bahwa nanti pelatihannya wah akan seberat apa sih gitu kan, setelah kemudian sekarang terlaksanalah latihan ini, sesuai gak gitu dengan realitanya, sesuai gak dengan bayangan Mas Diki di awal nih?
1: Kalau dari awal pada saat pendaftaran Komcat sebenarnya belum terbayang ya sejauh apa kegiatan ini, sejauh apa pelatihannya. Ya mungkin ya secara umum aja lah, terkait dengan kedisiplinan, kemudian terkait dengan jiwa korsa dan lain-lain, patriotisme, nasionalisme. Tapi setelah mengikuti komponen cadangan, itu kan dikasih tahu nih informasi bahwa sebenarnya tugas dan fungsi dari komponen cadangan itu seperti apa. Nah, kemudian memang sudah jelas kan di peraturan perundangannya sendiri bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2019 itu dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
2: Betul.
1: Ya, jadi ya di sisi lain itu kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia ya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara seperti itu sih.
2: Iya, dan memang tekad dari diri sendiri gitu ya Mas ya, dari hati juga gitu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memang perlu sebetulnya ya untuk membela negara. Nah, tapi kalau bicara soal sukarela nih ya, karena kan kadang orang berpikir bahwa aduh kalau sukarela ya udah deh gitu ya, nunggu misalnya disuruh atau mungkin enggak, saya mau, saya punya jiwa patriotisme dan saya harus punya jiwa militansi dan akhirnya saya harus ikutan Komcat ini. Seperti apa bicara soal sukarela di sini, Mas?
1: Kalau soal sukarela, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa saya mendapatkan informasi, kemudian atas dasar keinginan pribadi, ya saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini.
2: Jadi dan tanpa suruhan,
1: betul,
2: gitu ya?
1: Betul, tanpa suruhan. Kemudian pada saat itu kami juga mempersiapkan dokumen-dokumen, kemudian mengikuti kegiatan seleksi sampai akhirnya sekarang pendidikan, pelatihan gitu kan. Nah, di sini pun karena atas dasar kesukarelaan ya kami ya bekerja. Kemudian ada beberapa poin terkait dengan khususnya kepemimpinan, kami juga di sini dituntut untuk senantiasa bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu.
2: Seorang pemimpin. Nah, kalau boleh tahu berarti posisi dari Mas Diki ini di Komcat ini jadi apa kalau gitu?
1: Kalau di Komcat ini, kebetulan kan kami juga ada struktur organisasi ya, di dalam satu kegiatan ini ada yang dinamakan Danyon, Komandan Batalion, kemudian ada dinamakan Danki, Komandan Kompi, kemudian ada yang dinamakan Danton, Komandan Peleton, dan kemudian untuk di kestrukturan kesenatan dimulai dari Danyon, ada salah satunya Danpolsis, Komandan Polisi Siswa. Nah, secara tugas dan fungsi itu kan kami istilahnya itu ya mengatur setiap jadwal kegiatan yang ada di dalam satu kegiatan perharinya.
2: Oke. Okay.
1: Jadi mulai mendisiplinkan siswa, yeah, kemudian melaksanakan ritme kegiatan itu mm-hmm. sesuai dengan jam yang berlaku. Mm-hmm. Karena kan di sini istilahnya ritme dan pergerakan itu sudah ada aturan ya.
2: Iya. Yeah.
1: Karena ya kami di kehidupan yeah. sipil,
2: betul,
1: ya berbeda dengan kehidupan militer. Jadi,
2: jadi sudah diatur gitu,
1: betul,
2: ya,
1: betul,
2: segala kegiatan dari bangun tidur sampai tidur kembali
1: lagi, betul,
2: gitu kan.
1: Betul.
2: Berarti posisi dari Mas Diki ini sebagai komandan
1: polisi siswa.
2: Oke, yang tadi tugasnya adalah
1: mendisiplinkan
2: siswa. Gimana nih? Kalau boleh cerita seperti apa mendisiplinkan siswa, teman-teman sendiri seangkatan gitu kan,
1: betul,
2: ya. Seperti apa sih cerita di balik itu?
1: Kalau ceritanya ini sampai suara saya serak begini, Mbak.
2: Oke, dan ini adalah hasil dari menjadi komandan polisi ya kan. Berarti meworo-woro semua untuk bangun misalnya
1: ya,
2: gitu.
1: Iya, betul. Dari mulai bangun pagi kan istilahnya kita harus bangun lebih awal. Mm-mm. Karena kan untuk kegiatan kami pagi itu jam 4 itu harus sudah pergerakan dan senam di biasa di lapangan voli.
2: Oke. Ada. Berarti pagi awal bangun jam berapa tuh?
1: Setengah empat
2: harus,
1: betul,
2: udah bangun tuh. Dengerin sobat Antara, setengah empat udah bangun. Kalau biasa waktu lagi masih ngantor aja gitu di Kementerian PU, biasa bangun jam berapa sebenarnya?
1: Biasa normatif sih, ada azan subuh baru bangun, terus
2: azan
1: ibadah
2: subuh baru bangun,
1: kemudian
2: terus
1: tidur lagi kan untuk
2: berangkat mungkin. Yang terpagi jam 7 lah ya.
1: Jam 7.
2: Tapi kalau di sini setengah 4 harus udah ready. Udah bangun, udah melek dan membangunkan teman-teman semuanya gitu kan. Nah, terus setelah itu rutinitasnya apa lagi tadi? Senam. Udah gitu
1: senam.
2: Apa?
1: Senam. Kalau untuk kegiatan kan biasa kami bangun pagi jam 4, terus yep, senam, kemudian kurve. Kurve itu kegiatan pembersihan ya area lingkungan sekitar lah ya. Kegiatan. Nah, kemudian setelah itu disusul paginya itu ada makan pagi. Mm-hmm. Karena kan kita harus sama-sama semua kan.
2: Iya, iya, iya.
1: Kemudian setelah makan pagi kita diarahkan untuk pengambilan senjata.
2: Oke.
1: Okay. Setelah pengambilan senjata baru dilaksanakan apel pagi.
2: Oke, okay. Apel pagi berarti sekitar jam...
1: Apel pagi itu sekitar ya? Jam 6.30 sampai 6.30 jam 7.
2: Oke. Okay. Aku penasaran juga nih sama makannya. Isi asupan nutrisinya seperti apa memang dikonsumsi?
1: Untuk asupan nutrisi, kebetulan karena ini di Pusbahasa, dan terima kasih juga kepada teman-teman di Pusbahasa, mm-hmm, komandan Pusbahasa, mm-hmm, karena penyiapan makanan pun ya sudah diatur lah ya, sudah diatur, yeah, takaran gizinya seperti apa. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam sudah seperti apa, seperti mm-hmm itu.
2: Oke, okay, berarti artinya pasti memenuhi kebutuhan dasar nutrisi untuk tubuh
1: harian,
2: kita,
1: betul,
2: gitu ya, kebutuhan harian. Nah, latihannya nih, tadi kan sempat habis makan persiapan senjata. Ini emang buat apa senjatanya?
1: Kalau untuk senjata, karena kita ada latihan menembak juga ya, latihan menembak. Kemudian ada di PBB itu ada penghormatan militer dan lain-lain. Mm-hmm. Itu kan menggunakan senjata, ada penghormatan senjata kepada perwira,
2: okay,
1: kepada komandan upacara.
2: Yeah.
1: Jadi senjata itu tetap kita pegang dari pagi sampai malam, kemudian nanti untuk dikembalikan lagi.
2: Oke, okay, berarti memang sebagaimana didikan militer sesungguhnya lah ya dari TNI gitu ya Mas ya.
1: Betul,
2: nah,
1: betul.
2: Untuk pelatihan nembaknya sendiri itu apa setiap hari, rutinitasnya jangka waktunya gitu, berapa lama gitu Mas?
1: Kalau untuk latihan menembak itu kan ada jadwal KBM-nya ya. Jadi untuk latihan menembaknya itu ada di 3 hari. Jadi yang pertama kita itu pengenalan terhadap senjata. Kemudian pengenalan terhadap proses bagaimana senjata itu digunakan. Nah, kemudian untuk latihan menembaknya itu di hari kedua dan ketiga.
2: Selain latihan menembak, ada latihan apa lagi yang mungkin ternyata baru tahu gitu? Oh, ternyata di militer ada latihan ini ya?
1: Salah satu latihan yang paling berkesan itu ada satu, Mbak. Jadi ada yang namanya P3. Ya, P3 itu prosedur pimpinan pasukan.
2: Seperti apa tuh Mas?
1: Nah, kalau prosedur pimpinan pasukan ini maksudnya kan kita sebagai ASN, kita kan dituntut untuk memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan.
2: Betul, leadership.
1: Betul,
2: gitu.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, leadership. Nah, kemudian di dalam kegiatan P3 itu ada beberapa materi yang terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk menjadi seorang pimpinan.
2: Wow.
1: Ketika di dalam satu organisasi itu kita harus seperti apa.
2: Mm-hmm.
1: Kemudian ketika kita di lapangan itu harus seperti apa.
2: Mm-hmm.
1: Yang pada dasarnya ya kita harus menjadi orang yang bisa cepat tanggap,
2: Betul.
1: Responsif dan juga ketika memutuskan sesuatu ya harus cepat dan juga tepat seperti itu.
2: Jadi memang di Gembleng tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan militer tadi, melainkan juga ada pendidikan karakter juga gitu ya di sini. Dan selain itu ada latihan apa lagi, Mas?
1: Kalau selain itu ada banyak latihan sih, Mbak. Karena kan setiap harinya kita ada kegiatan belajar mengajar.
2: Betul. Ada, oh, ada latihan belajar mengajar
1: juga. Ada kegiatan belajar mengajar.
2: Jadi siapa yang mengajar, siapa yang belajar?
1: Kalau yang mengajarnya kan kebetulan itu dari instruktur.
2: Oke.
1: Okay. Nah, instrukturnya itu kalau kami menyebutnya pelatih.
2: Oke. Okay.
1: Pelatih. Yeah. Nah, pelatih itu dari teman-teman TNI Angkatan Udara. Jadi semuanya memang instruktur-instruktur handal gitu kan yang disiapkan untuk mengajar kami. Termasuk di dalamnya kan ada materi terkait dengan salah satunya tadi menembak, kemudian ada materi P3, kemudian kita juga diajari terkait dengan patroli seperti apa, seperti itu sih.
2: Oke, tapi saya juga pasti pengen tahu nih soal, karena kan kalau biasa kalau militer ini ada latihan taktis ya, latihan kita bertempur.
1: Betul.
2: Gitu. Itu gimana tuh kalau di sini?
1: Kalau di sini juga kami kebetulan ada ya, ada terkait dengan pelatihan taktis. Nah, itu di materinya yang materi tadi yang prosedur pimpinan pasukan. Nah, itu kan dalam setiap regu, ketika regu itu berpatroli, nah siapa yang menjadi komandan regunya, siapa yang menjadi wakil komandan regunya, nah itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing.
2: Okay.
1: Jadi pada saat patroli itu kita ada pergerakan, di mana pergerakan itu salah satunya selain untuk melakukan pengintaian, kemudian kita mengecek lokasi keamanan, kemudian kita juga mengecek area dan medan, situasi kondisi lingkungan itu seperti apa sih.
2: Iya, dan tentunya untuk latihan survival juga mungkin ya, Mas ya?
1: Betul, betul, latihan survival.
2: Itu gimana? Antar tim gitu atau teman-teman sendiri gimana tuh? Keseruannya waktu lagi survival nih seperti
1: kalau
2: apa?
1: Kalau survival kebetulan kan kemarin itu kayak langsung kita diacak regunya kan, terus karena kebetulan di sini bukan hanya dari Kementerian PU ya, ada berbagai kementerian. Ya kita juga lebih banyak mendapatkan teman dari kementerian lain. Pertama itu kayak dari Kemendag, kemudian dari Komdigi dan lain-lain. Nah, ya pada saat kita survival, kita kan dikasih tenda, dikasih apa? Ponco, kemudian dikasih alat untuk membuat tenda. Ya kita membuat tenda,
2: bikin tenda bareng-bareng gitu ya.
1: Kemudian kita kan ada perlengkapan makan ada perlengkapan makan, kemudian kita juga dikasih kompor, parafin dan lain-lain. Ya kita menyiapkan dari mulai proses,
2: dari mulai nyari
1: makanannya,
2: sumber makanannya, betul. Sampai masaknya sendiri gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal latihan tempur, kemudian tadi ada konsep taktis yang mungkin kita juga agak sulit nih untuk menerkanya, dan pasti bayangan di Sobat Antara juga pasti, wah ini seru sekaligus menegangkan juga, karena kan mungkin bagi orang yang tidak biasa ya, Mas ya, ini pasti akan menjadi satu kesulitan sendiri. Tapi kalau dari cerita atau pengalamannya Mas Diki ini kan, kalau kita bandingkan gitu ya dengan Mas Diki berkantor di Kementerian PU, mungkin hanya di balik meja saja misalnya, dengan penuh kenyamanan itu, kok tiba-tiba misalnya harus ke sini, harus dikirim ke sini, apa yang Mas Diki bisa dapatkan? Apakah mungkin perubahan mental yang Mas Diki miliki sekarang jadi lebih berbeda atau seperti apa tuh, Mas?
1: Yang saya dapatkan di sini itu yang paling banyak gitu lah ya, terkait dengan rasa percaya diri.
2: Percaya diri, percaya penting diri. Banget sih,
1: betul,
2: itu Mas,
1: betul.
2: Penting banget.
1: Betul, kemudian disiplin, karena kan kita harus senantiasa mengikuti ritme kegiatan yang range-nya sangat padat gitu lah, yang dulu istilahnya kita di kantor itu yang cuman pagi masuk misalkan jam 7:30 terus pulang kantor jam 4, tapi di sini kan untuk kegiatan pagi dimulai dari jam 4, selesainya itu sampai jam 9 malam. Jadi memang ritmenya panjang seperti itu.
2: Oke, tapi berarti ada persiapan fisik dan juga mental dong sebelum Mas Diki akhirnya memutuskan gitu kan untuk ikut Komcat. Seperti itu enggak? Mas Diki sempat latihan dulu enggak di rumah untuk persiapan mental, terutama karena kan ini berbeda nih dengan kehidupan kita sehari-hari ya?
1: Betul. Kalau persiapan fisik, karena kebetulan saya pelari, Mbak, jadi dijalani gitu
2: ya,
1: kan.
2: Iya, betul,
1: dijalani.
2: Betul. Kekuatan ototnya udah enggak usah diragukan gitu lah ya.
1: Insya Allah gitu. Kalau mental ya pertama kan mental, karena istilahnya kehidupan sipil sama kehidupan militer berbeda ya. Yang pastinya itu yang perlu kita bangun lebih awal seperti itu, mulai dari kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kemudian ya sikap-sikap dan gaya komunikasi di kemiliteran kan agak sedikit berbeda ya, dengan sipil, betul.
2: Tapi apa nih yang perlu masyarakat tahu bahwa ternyata dalam apa ya latihan kemiliteran ini tidak seperti yang dibayangkan gitu, Mas?
1: Kalau di latihan kemiliteran itu sebenarnya kan banyak hal yang kita dapatkan. Salah satunya adalah kita bertemu dengan banyak rekan-rekan maupun teman-teman dari kementerian lain ya, kalau di kami. Nah, yang pertama adalah kita ya punya banyak teman, Mbak. Punya banyak teman dari lintas organisasi
2: betul,
1: gitu kan.
2: Betul, betul.
1: Jadi ketika kita sudah kembali ke satuan masing-masing, ya, ke tempat kerja masing-masing, ketika kita mau koordinasi dengan misalkan rekan kami yang di Kementerian Perdagangan, oh saya ada kenalan nih di Kemendak kemarin yang konsat kemarin, kan bisa langsung menghubungi
2: betul, beliau.
1: Nah kemudian terkait dengan materi-materi pun kan yang istilahnya yang suka hiking, kemudian yang suka olahraga-olahraga yang agak sedikit ekstrim gitu ya. Kemarin kami sempat ada kegiatan pembelajaran itu terkait dengan materi snapling, kemudian mountaineering. Jadi kita naik panjat, kemudian di kan ada tali itu biasanya. Nah kita langsung meluncur dari atas di tali seperti itu.
2: Seru sih, seru banget sih. Kayak pengen ikutan deh. Tapi saya jadi penasaran nih, kalau misalnya lagi latihan kayak gitu, bawa perlengkapan apa aja sih, Mas, sebenarnya?
1: Kalau untuk perlengkapan kita biasa hari-hari itu bawa ini, enggak? Bawa tas.
2: Tas sebesar ini dengan perlengkapan yang lengkap banget pasti.
1: Betul, betul.
2: Ini harus dibawa setiap hari kalau lagi ke lapangan gitu.
1: Betul, dibawa.
2: Saya penasaran isinya ada apa aja, Mas?
1: Kalau isinya ini cukup banyak, Mbak. Kebetulan ada ini, ada matras.
2: Oke, ini matras. Matras berarti fungsinya untuk?
1: Fungsinya kan kita ada kegiatan mendirikan tenda ya. Jadi memang nanti pada saat mendirikan tenda
2: alas
1: digelar
2: tidur,
1: untuk alas tidur
2: gitu ya. Oke, oke. Terus ada apa lagi,
1: Terus,
2: Mas?
1: Terus saya cek lagi, Mbak. Ini ada.
2: Pasti banyak banget. Itu seberat apa sih? Penasaran saya. Berapa ini kilo kira-kira?
1: Sekitar 10 kilo lah.
2: 10 kilo.
1: Betul.
2: Perempuan laki sama?
1: Perempuan laki-laki sama semua.
2: Wow.
1: Ini ada.
2: Ini untuk?
1: Ransel serbu.
2: Oh, ini untuk ransel serbu.
1: Serbu, betul. Untuk
2: berarti itu nanti akan diisi, kompartemennya akan diisi-isi dengan senjata gitu?
1: Senjata termasuk ya perlengkapan pada saat kegiatan lapangan sebenarnya.
2: Oke, lanjut, Mas. Ada apa lagi? Lanjut. Mungkin boleh diperlihatkan di bagian tengah sini, Mas, biar Sobat Antara bisa lihat.
1: Kita ada, kalau ini kan hijau, tapi kalau kita buka, sebentar, ini agak talinya.
2: Oke.
1: Kita ada
2: ini, oh ini saya tebak adalah alat apa tuh, Mas? P3K? Alat makan?
1: Alat makan.
2: Alat makan. Menarik. Oh, ini jangan-jangan yang buat
1: ini
2: dimasak.
1: Betul, betul, tadi. Betul. Karena kita masak sendiri makanya ini sudah hitam.
2: Agak gosong ya, Mas.
1: Siap.
2: Oh, itu ininya dong, ransumnya.
1: Kalau ini kebetulan ini ada kompor.
2: Oh, itu kompor. Oke.
1: Nah, kemudian ini ada parafin.
2: Dan semua anggota wajib membawa ini semua.
1: Semua anggota wajib membawa.
2: Oke. Padahal kan maksudnya kalau kompor mungkin kita bisa dia bagi-bagian gitu. Enggak ya, Mas ya?
1: Kompor enggak, masing-masing bawa dan untuk masak kebutuhan sendiri.
2: Masak kebutuhan sendiri.
1: Betul,
2: betul. Wah, sudah, Mas. Ada lagi?
1: Kalau lainnya ini ada
2: yang paling penting dan nggak boleh ketinggalan, tapi semuanya pasti nggak boleh ketinggalan.
1: Nggak boleh ketinggalan.
2: Ya?
1: Ini ada PDL, jadi kan kita pakai seragam Malvinas. Nah, ini ada gentinya. Kalau misalkan kita menginap di luar.
2: Oke. Nah, apalagi nih? Oh, itu apa tuh yang Mas buka?
1: Botol
2: minum.
1: Ini botol minum. Karena kebutuhan air kita perlu banyak, jadi kita perlu banyak minum juga, makanya ini ditenteng tiap hari.
2: Saya penasaran, itu satu botol gitu berapa liter, Mas?
1: Ini cukup untuk sekitar 1 liter.
2: Itu 1 liter, liter ya?
1: Padahal
2: ukurannya
1: terlihat
2: agak
1: kecil,
2: kompak
1: kan?
2: Ya, agak
1: terlihat
2: kecil,
1: kompak, tapi ini cukup untuk 1 liter.
2: Betul. Tapi banyak,
1: banyak
2: ya, Mas?
1: Banyak.
2: Menarik, menarik, menarik. Ini jadi tantangan tersendiri pastinya karena harus membawa 10 kg gitu kan setiap harinya dibawa kemana-mana. Bahkan mungkin tadi pas latihan hiking pun ini harus dibawa ya, Mas ya. Aduh, beneran deh ini keren banget latihannya di Komcat ini. Tapi yang mungkin Sobat Antara juga penasaran dari pengalaman Mas Diki ya, menempuh ataupun juga digembleng nih dengan berbagai pelatihan militer, entah itu konsep taktisnya. Ini ada perubahan cara pandang Mas Diki nggak terhadap sosok tentara, terhadap sosok TNI gitu?
1: Kalau perubahan cara pandang tentunya ada. Tentunya ada. Bahwa selama kita di sipil kan kita melihat bahwa tentara itu kayak oh serem gitu kan. Yep. Taunya ternyata di dalam ya justru lebih humanis. Lebih humanis karena pertama di dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama kan kita ada didikan khususnya terkait dengan jiwa korsa.
2: Iya.
1: Nah, di mana jiwa korsa itu kan di sini kita pertama berbeda ras kan, berbeda suku.
2: Yep.
1: Ada suku Sunda, suku Jawa, kemudian ada Timur, kemudian juga agama kan ada yang agama Kristen, agama Islam,
2: lain-lain gitu. Kita multi etnis, multi agama gitu kan.
1: Nah, di sini tuh kita diajarkan terkait dengan bagaimana sih sikap bertoleransi dengan agama lain. Kemudian kita bagaimana sih sikap cara mengakomodasi untuk teman-teman lain, misalkan mau beribadah, misalkan yang agama Islam mau beribadah di masjid, terus teman yang Kristennya, kan kita ada perlengkapan senjata ya. Nah, teman yang Kristen
2: jaga
1: senjata seperti itu. Makanya kan ya istilahnya yang satu sakit ya semuanya sakit,
2: kan?
1: Yang satu bahagia semuanya bahagia seperti itu.
2: Harmonis sekali
1: betul,
2: sih Mas.
1: Betul.
2: Tapi sebenarnya setelah Mas mencoba nih akhirnya terjun begitu ya di dunia militer, walaupun mungkin hanya sementara, hanya sekitar 1,5 bulan, pernah nggak sih sebetulnya waktu kecil Masnya ini ada cita-cita misalnya jadi tentara, atau mungkin background keluarga deh, ada nggak sosok tentara di keluarga?
1: Kalau background nggak ada, jujur Mbak. Dan kalau soal cita-cita juga nggak kebayang sama sekali Mbak untuk menjadi tentara seperti itu. Makanya kan sebelum saya masuk sini, ya, pandangan saya terhadap tentara, oh menakutkan gitu kan. Tapi ternyata kesini, ternyata mereka ya justru lebih humanis, lebih humble. Kemudian ternyata kita juga diajarkan bagaimana cara menjadi sosok seorang yang bisa menjadi pimpinan dalam setiap keadaan gitu kan. Karena di dalam kegiatan ini tuh kan ada yang namanya danyon tadi kan, sudah saya sebutkan kan. Ya danyon kan membawahi kompi-kompinya. Nah danyon kan mengatur nih semua. Nah kemudian di kompi juga si danki-nya ini mengatur perplotannya seperti apa. Ya di sini kita juga diajarkan bagaimana cara kita berkoordinasi.
2: Betul.
1: Dari misalkan dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan satuan itu seperti apa. Ya termasuk nanti mungkin kita di kementerian lembaga pun kan kita tidak jauh dari yang namanya koordinasi, kemudian tidak jauh dari yang namanya komunikasi.
2: Betul.
1: Nah, di sini tuh kita banyak diajarkan terkait dengan hal seperti itu. Jadi bagaimana cara membangun suatu koordinasi yang efektif? Bagaimana cara membuat sebuah komunikasi yang efektif dan efisien itu seperti apa? Seperti itu.
2: Dan menurut saya juga ini menjadi satu kegiatan yang pada akhirnya nanti at the end bakal merasa membanggakan juga gak sih, karena sudah melalui masa-masa yang seperti ini gitu ya.
1: Betul,
2: Mas ya.
1: Betul.
2: Mas Diki sendiri nih sebenarnya saya pengen tanya dua hal ini. Mungkin ada rasa penyesalan. Penyesalan yang pertama adalah nyesel nih bahwa baru tahu di usia segini ternyata kita baru terjun ke kegiatan yang seperti ini dan impact-nya sangat powerful gitu kan pastinya di masa yang akan datang. Atau justru ada penyesalan bahwa aduh kapok nih gue gitu ikutan kegiatan kayak gini. Mas Diki lebih cenderung ke yang mana nih?
1: Kalau saya sih jujur saya menyesal karena saya gak tahu informasi ini dari awal.
2: Betul. Menarik.
1: Karena baru tahunya kan setelah ada informasi dari kepegawaian di kami, ada informasi ada kegiatan komponen cadangan, terus pas lihat apa namanya kayak juknisnya, oh kayaknya menarik nih buat saya. Kenapa nggak dari dulu gitu ada kegiatan seperti ini?
2: Iya.
1: Padahal kan sebenarnya kegiatannya kan sudah berlangsung lama ya. Tapi
2: dari 2021,
1: ya, betul, dari 2021
2: gitu ya kan. Tapi Mas Diki juga baru bisa bergabung di 2026 ini. Nah kalau gitu skill apa nih Mas yang mungkin menurut Mas Diki itu menjadi skill yang sangat penting dan pada akhirnya ini setelah saya keluar dari Komcat ini saya akan implementasikan deh skill itu karena menurut saya ini sangat impactful juga gitu buat kehidupan saya. Seperti apa tuh Mas?
1: Kalau skill tentunya banyak ya, banyak skill yang diasah di sini. Salah satunya adalah kedisiplinan, kemudian kepemimpinan. Tapi paling pokok adalah kepemimpinan. Karena kan kami di kementerian, kami kan berkoordinasi dengan banyak stakeholder juga, misalkan dari pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi kita ya menjadi seorang pimpinan untuk mengkoordinasikan satu program kegiatan itu, karena kita juga di sini sudah diajarkan banyak materi dan kemudian banyak hal terkait dengan itu, yaitu yang menjadi pokok dan bisa diimplementasikan sebenarnya.
2: Terakhir nih Mas, pasti Sobat Antara penasaran, benefit apa yang bisa didapatkan? Pertama, pangkat militernya nanti akan ada nggak nih, walaupun misalnya ASN? Yang kedua, ada benefit lainnya nggak nih yang bisa didapat ketika menjadi anggota Komcat?
1: Kalau benefit, informasi terakhir itu, kami kan yang Komcat ini akan ada pangkat juga ya Mbak. Kemudian untuk yang sarjana itu, kami mendapatkan pangkat Letnan 2 komponen cadangan. Nah kemudian untuk di instansi kami sendiri, karena kemarin memang sudah arahan Bapak Presiden, jadi informasi terakhir itu yang masuk ke kami, ya kami juga akan mendapatkan salah satu bentuk penghargaan dari Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah ya prioritas dalam mengikuti setiap kegiatan maupun apa istilahnya program yang ada di kementerian ataupun lembaga seperti itu sih Mbak.
2: Dan mungkin harapannya ketika misalnya Mas Diki sudah selesai di Komcat, nanti akan ada impact yang terasa juga di kementerian lembaga, salah satunya adalah tugas Mas Diki nih sebagai ASN untuk bagaimana memberikan pelayanan publik gitu. Betul. Ya, seoptimal mungkin, dan pastinya juga ada jiwa militansi, kedisiplinan, tadi percaya diri, dan juga ada hal-hal yang sangat positif yang bisa ditularkan gitu ya ke teman-teman Mas Diki, betul ya?
1: Betul Mbak.
2: Iya, oke. Thank you so much Mas Diki untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini cerita yang menurut saya sangat mendalam banget, dan yang pastinya bikin saya jadi tertarik nih Mas ikutan, padahal saya cewek loh, tapi memang banyak juga ya.
1: Banyak juga cewek Mbak, makanya boleh ikut Mbak nanti di gelombang kedua Mbak.
2: Dan Sobat Antara juga yang mau ikutan boleh banget tuh, terutama buat Anda yang ASN ya kan, karena ini dibuka untuk usia 18

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: pendengar masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini setelah tadi kita ikuti bersama ya siaran tunda podcast kerjasama LPPR RI dengan LKBM Antara ya. Kali ini kami akan kembali mengupdate informasi aktual untuk Anda terkait dengan informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Pendengar pagi hari ini, saya sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Nunukan, ada Mbak Serpin. Halo, selamat pagi Mbak Serpin.
1: Selamat pagi Kak Angel.
0: Iya, gimana nih kabar pagi hari ini Mbak Serpin?
1: Puji Tuhan masih dalam kondisi sehat dan baik Kak.
0: Wow, luar biasa. Baik Mbak Serpin, silakan dengan informasi terkait dengan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan, silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Angel. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Nunukan. Pagi ini bersama saya Serpin akan mengupdate informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Rabu tanggal 2 September 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandara Nunukan terpantau berawan. Secara umum kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan cenderung berawan. Dan pada sore hingga malam hari masih diperkirakan berawan dan udara kabur akibat asap. Kemudian pada dini hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 20 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, angin dominan bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 16 knot dengan tinggi gelombang di kategori rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter dan kondisi cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Demikian update perakiran cuaca yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, terima kasih Mbak Serpin untuk informasi cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Sama-sama Kak Angel.
0: Ya pendengar, demikian informasi cuaca, perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama dengan BMKG Nunukan yang selalu kami hadirkan untuk Anda. Semoga dapat menjadi acuan untuk beraktivitas di hari ini.
2: Demikian laporan cuaca.